0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Kofeba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen.
4: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, dan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga yang karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas.

gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki
hak yang sama.

0: atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. So, kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Diria Sinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Diria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Peringat Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saya masih menemani Anda dan baru saja kita ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Peringat Pro 1 di kebersamaan kita akan berlanjut dalam program kita Opini Publik. Tetap bersama kami di 96,4 FM. Pro 1.

0: 101.
1: Opini Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Di kebersamaan kita untuk hari ini hadir menyapa Anda dalam program kita Opini Publik bersama saya Reta, hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang panas ya, iya, untuk Kota Sungailet dan sekitarnya, kita hadir menyapa Anda. Dan pastinya ada dua tema yang kita angkat untuk hari ini ya. Dan tadi mungkin juga Anda pantau berita dari Pro 3 itu membahas terkait pendidikan gratis ya hingga perguruan tinggi. Nah itu juga menjadi tema yang kita angkat untuk hari ini. Kemudian juga mendengar hari ini ada momen penting ya, 24 September itu diperingati Hari Tani Nasional. Nah gimana ini Anda melihat pertanian di Indonesia, ataupun ada harapan-harapan tertentu di Hari Tani Nasional ini, atau permasalahan yang mungkin harus menjadi penyelesaian ke depannya? Boleh yang ingin gabung sama kita di pagi hari ini ada Pak Rustam ya, menyapa kita pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum Opini Publik, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Opini Publik, selamat pagi kembali Mbak Reta.
1: Iya, apa kabar Pak Rustam?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, panas ya?
2: Panas, mohon maaf ya, buru-buru ya.
1: Oke, baik. Oke deh, kalau begitu boleh Pak Rustam ingin menanggapi dari tema kita untuk pagi ini, silakan.
2: Iya, makanya saya buru-buru karena tema pagi ini adalah, walaupun tidak diangkat, saya akan membahas
1: itu lagi. Kayaknya ya, tadi memantau juga ya. Baik ya, oke boleh silakan.
2: Iya, program sih boleh-boleh saja. Pertanyaannya simpel, duitnya dari mana? Utang 11.000 triliun, sudah nunggu. MBG berantakan, Kopdes berantakan, duitnya dari mana? Mengharap dari hasil korupsi, berat rasanya. Jadi dalam artian kita jangan diiming-imingi, sesuai dengan komentar pagi ini, komentar RT3 itu sangat masuk sekali, saya membenarkan terus itu. Tapi poin yang dikomentari oleh RT3 tadi, kita jangan, harus kejelasan itu harus jelas.
1: Iya, benar.
2: Kita kan, iya, aduh, ini program itu gampang sih, ya kan. Contoh MBG berantakan, sangat bagus programnya dari awal. Purbaya yang begitu baik sudah dicopot, lagi menjabat. Itu Purbaya itu merombak daripada Menteri Keuangan itu, anggota-anggotanya itu 300 lebih. Kemudian Purbaya menagih itu 120 triliun dari Danantara itu. Keuntungan mereka besar. Kok dipecat? Dana dari mana? Kalau Purbaya dipertahankan mungkin. 120 triliun itu Danantara itu mereka untung besar, dan Purbaya minta itu untuk APBN. Ya kan? Kemudian merombak yang Kementerian Keuangan itu yang kurang lah itu kerjanya itu. Kok malah dipecat satu sisi, tapi saya berbalik pikir Mbak Reta malam-malam itu jangan-jangan menyelamatkan Purbaya juga, jangan sampai beliau ini bertengkar dengan para pengusaha itu.
1: Iya, baik.
2: Ya itu aja mungkin Mbak Reta, saya mau berangkat ini.
1: Oke, baik, terima kasih ya tanggapannya terkait pendidikan gratis hingga perguruan tinggi ya, yang memang tadi dibahas juga di komentar di Pro 3 RRI Jakarta. Dan informasinya ini ya, nanti dari hasil-hasil korupsi gitu ya, diambil gitu ya yang korupsi. Tadi mungkin Anda juga dengar komentarnya. Oke, kita coba sapa kembali pendengar kita. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Opini Publik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marirwan. Apa kabar, Pak Marirwan?
3: Kabarnya di pagi yang cerah ini, hatiku juga cerah.
1: Baik, alhamdulillah. Boleh, silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Ya, menyusul komentar dari Pak Rustam. Betul, saya sependapat dengan Pak Rustam ya. Sekarang program datang ribet, misalkan sekolah gratis. Tadi juga mau dana dari mana? Mau ngutang kan gitu kan? Nah itu udah ngutang, kan mau membayarnya siapa kan gitu kan? Nah itu timbul pertanyaan juga. Terus program tadi katanya MBG juga acak-acakan. Kepada si merah putih juga sama dengan acak-acakan, udah bikin program yang baru. Nah itu kan seperti itu. Jadi tidak habis kata, kalau kata Pak Rustam juga, saya harus berdapat dengan saya, mau dari mana itu kan. Bereskan dulu satu-satu program, benahi dulu MBG dan kooperasi merah putih. Kan kalau itu baru sudah benar, udah posisi udah stabil, baru bikin program yang baru. Jangan ini udah acak-acakan bikin program yang baru. Lagi pula para pemangku kebijakan harus mendengar masukan dari para elemen-elemen kita, kan tidak didengar masukan dari para tokoh-tokoh kita, aduh begini, tidak didengar. Jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa itu mau bagaimana itu kan seperti itu, benahi dulu dua hal aja, benahi MBG dan Koperasi Merah Putih, dan seperti itu selesaikan dulu itu kan. Itu seperti begini Mbak Reta, kan saya tinggal di satu kecamatan 8 desa, 5 kepala desa tidak menandatangani masa kepala desa. Kenapa? Takut jadi beban nanti mungkin paling mengambil dana desa. Cuman 3 yang naik, yang ditandatangani, yang 5 tidak ikut tanda tangan masalah kepala merah putih. Itu mungkin lebih banyak pertimbangan kan kepala desa nanti ke depannya kan seperti itu. Balik sekarang program apa itu sekolah gratis. Memang timbul pertanyaan kan, mau dari mana? Apa yang mau diperas lagi? Itu kan seperti itu. Yang saya inginkan, pereskan dulu. Tadi katakan biasa Bareta, kalau yang jujur saya kira tidak akan bertahan lama Pak.
1: Oke, baik, siap.
3: Syarat dengan pun. Tapi orang yang tidak jujur, katakan yang sekarang lagi bermasalah kan tidak berani, mungkin syarat dengan kepentingan. Salah satu contoh seperti Kang Deddy Mulyadi sudah banyak ngobok-ngobok lawan politiknya kan. Dia kan betul-betul biarin ngomong apapun juga, yang penting saya kerja jawabannya seperti itu beliau pun. Itu tanggapan saya Baret.
1: Jadi kalau misalnya ada program pendidikan gratis dari hingga perguruan tinggi ini, artinya harus dipikirkan lagi dananya dari mana gitu ya. Tapi kalau secara program bagus ya Pak Ahmad Irwan ya.
3: Ya itu dana dari katanya juga bereskan dulu MBG sama Koperasi Merah Putih itu masih dalam keadaan acak adut lah, masih acak-acakan. Masuk juga beres itu selesaikan dulu, belum juga masalah desil, masalah desil juga masih dalam keadaan bermasalah juga di sini ya. Jadi tidak perlu banyak program dulu, selesaikan dulu yang dua dulu itu kan.
1: Jadi pesimis ya, pesimis dengan program ini gitu ya.
3: Ya iya.
1: Oke, baik.
3: Program itu maka saya juga bilang di kecamatan saya 5 kepala desa tidak menandatangani masalah Koperasi Merah Putih karena nanti beban kepada adik-adik kan dipangkas cukup besar juga kan, tidak mau bagaimana, makanya cuma 3 yang menandatangani. Terima kasih itu Bareta.
1: Baik, terima kasih kembali ada pendengar kita, ada Pak Rambe Kelana di pagi hari ini. Halo opini publik, selamat pagi Pak Rambe.
0: Halo, selamat pagi opini publik.
1: Iya, kabar baik Pak Rambe?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Oke, kayaknya udah tahu apa kita bahas untuk hari ini gitu ya.
0: Nah, pembahasannya masalah pendidikan gratis ya.
1: Iya, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, dan untuk hari ini juga diperingati Hari Tani Nasional. Nah, gimana kalau melihat di dunia pertanian kita, apa yang mungkin diperbaiki dan harapan kedepannya seperti apa? Silakan Pak Rambe, ingin menanggapi yang mana nih? Dua-duanya boleh, silakan.
0: Ya, sebenarnya masalah pendidikan ini inilah yang ditunggu-tunggu. Bukan dibangun. Pendidikan yang ada itu dipermudah gitu kepada masyarakat.
1: Iya.
0: Dari dulu sebenarnya enggak gitu. Tapi sebenarnya begini, saya mau menyampaikan visi dari pemerintah ini sangat banyak gitu. Cuman realisasinya kadang-kadang. Jadi saya mau nyampaikan ada satu kata-kata penting. Vision without execution is just a suggestion. Jadi kalau isinya aja yang ada, sanaannya ya hanya halusinasi Mbak. Jadi ini dulu ada sekolah merah putih.
1: Baik,
0: sekarang
1: ada sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat.
1: Iya. Merah putihnya Kopdes. Baik.
0: Sebenarnya sih tujuannya secara didengar gitu bagus. Cuman apakah pelaksanaannya itu sudah? Okay. Nah, seperti yang dibilang Pak Rustam tadi, dananya. Kalau masalah dana mungkin setiap adanya visi atau rencana dari atau program dari pemerintah itu. Berarti dia sudah
1: Sudah siap dananya gitu ya.
0: Jadi kita sebagai masyarakat, kalau memang visi yang bagus ini, kita wajib mendukung.
1: Baik.
0: Nah, jadi tidak kita banyakkan nama-nama pendidikan. Yang penting pendidikan yang ada itu diperlukan. Yeah. Dan kalau sampai ke perguruan tinggi, ini kalau menurut saya bukan digratiskan semua, dipilah-pilih. Kalau semuanya nanti terlalu besar.
1: Mekanismenya yang belum tahu gitu ya, garis besarnya gratis ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Banyak. Jadi visi tanpa eksekusi ternyata. Gitu aja Mbak, sekedar ikut aja bersuara.
1: Baik, terima
0: kasih. Mudah-mudahan Mbak Retanya sukses selalu di meja siar.
1: Amin, terima kasih Pak Rambe, makasih banyak.
0: Makasih kembali, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon kembali. Halo, selamat pagi opini publik.
4: Pagi Mbak Reta.
1: Iya, pagi juga, apa kabar?
4: Sendiri kah? Tidak bersama
1: bersama yoga di sini. Yoga. Tapi kayaknya off dulu ya yoga ya. Oke, okay, baik. Ada yoganya. Oke. Okay.
4: Selamat. Dia masih magangnya berapa lama magang itu?
1: Kalau programnya 6 bulan nanti mungkin juga akan turun siaran juga nanti ya. Tapi ini kan ya, mungkin baru melihat yoga dulu begitu.
4: Adiaksa ya.
1: Oke. Okay. Ya,
4: selamat bertugas.
1: Baik.
4: Jadi tentang ini opini ini.
1: Pendidikan ya, gratis sampai perguruan tinggi dan juga kita ya, tentang hari tani ya.
4: Kan, ya kan sudah sering kita bilang. Nah, saya yang paling sering juga teriak-teriak bahwa yang nomor satu adalah pendidikan dulu, baru nomor dua mungkin kesehatan dan lain-lain secara prioritas dilihat kan. Jadi kalau Mahkamah Agung sudah putuskan juga bahwa 20% dari APBN adalah anggaran pendidikan yang
1: benar,
4: harus dipisahkan, berarti sekitar 520-an triliun lah setiap, tergantung setiap tahun berapa APBN kan. Saat ini sih 520 triliun. Jadi kalau itu dihitung dengan baik, maka dihitung kemudian belanja pegawai kan, khususnya di bidang pendidikan itu berapa, terus infrastruktur sekolah dan sebagainya ya, infrastruktur apapun yang terkait dengan pendidikan itu kalau dihitung dengan seksama benar-benar oleh ahli, mungkin bisa masuk akal kalau itu benar di ini, tapi harus dituangkan dalam undang-undang pendidikan yang betul-betul punya dasar hukum, jadi masyarakat bisa memakai gunakan itu. Jadi pemerintah kan berencana untuk mendesain ulang APBN,
1: perluas
4: program pendidikan negeri kan, dari mulai dari TK ya sampai dengan perguruan tinggi. Nah, ini kan bagus kalau memang dilaksanakan. Jangan hanya sering kali muncul di awal tapi nanti hanya terputus itu yang
1: di tengah-tengahnya berhenti gitu ya, takutnya kayak gitu ya.
4: Oke. Jangan bikin program yang cuma apa saja akhirnya tidak jalan lagi. Jadi apa ya? Itu kan akan memberatkan APBN tentunya dalam habis kalau kita ya. Jadi hitunglah secara secara sistematis ya. Jadi jenjang PTN ini pembahasan uang kuliah atau UKT ini, dan uang pangkal di universitas negeri masih dihitung oleh dihitung kursus oleh apa ya, tim-tim yang memang. Jadi katanya nanti akan ditampilkan lagi. Semoga saja jadinya jangan cuma hanya gula-gula ya, itu yang tidak bagus ya, hanya di awal saja.
1: Baik, tapi harus optimis dong jalan gitu. Optimis, ya programnya.
4: Kalau masyarakat dengar begini, terutama ibu-ibu kan.
1: Iya, langsung kan, semangat ya. Ini kalau masalah pendidikan gratis ya.
4: Jadi bagaimana cara pembiayaan di tengah keterbatasan APBN itu yang penting kan dihitung. Supaya betul-betul dapat dituangkan di dalam satu peraturan atau apa ya, ya undang-undang lah tentang pendidikan gratis ini. Supaya rakyat tidak bisa lagi ditagih, jangan sampai ini kemudian ditiadakan dan tidak suruh bayar lagi. Ini kan
1: nanti ada pungutan ini, pungutan itu ya, enggak ya,
4: itu kan ngawur, itu sama dengan kacau, sama dengan menipu ya, itu tidak boleh begitu.
1: Baik, oke.
4: Jadi presiden juga bilang mau apa, memanfaatkan dana hasil sitaan korupsi itu yang biasa di ini untuk memakai pada biaya pendidikan ini, tapi paling bagus ya bukan dari hasil perampasan atau aset negara ini, tapi paling bagus pemberantasan korupsi yang benar-benar, supaya tidak ada orang yang korupsi, supaya otomatis saja uang bisa kuatnya apa itu namanya APBN kita, kuatnya ya kan pembiayaan kita tidak dengan berkurangnya korupsi kan. Bahmi sampai ke akar-akarnya. Itu sumber penyakit kita ini yang tidak bisa berkembang karena korupsi tidak bisa dibahmi dengan tuntas gitu. Ya kan? Ya jadi optimalisasi dana bos ya.
1: Iya.
4: Bagaimana cara semua itu harus dihitung dengan baik. Jadi itu wanita ya. Semoga saja apa rencana ini dapat terwujud ya.
1: Amin, amin.
4: Ya, amin. Jadi pas wanita punya anak kuliah itu ya.
1: Pas ya. Banget tahun depan ya.
4: Walaupun orang tuanya mampu tapi kan negara harus bertanggung jawab.
1: Iya kan ya. Programnya untuk semua gitu kan ya. Atau mungkin iya, nanti mekanismenya kan, beda lagi nih, pilih-pilih lagi nanti ya.
4: Iya karena itu kan apa putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan wajib belajar tanpa pengurangan biaya. Ya.
1: Baik. Okay.
4: Itu kan sudah putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.
1: Siap, ya kan? siap. Nah. Oke.
4: Lalu apa yang kedua lagi?
1: Tentang Hari Tani Nasional. Hari ini diperingati Hari Tani loh. Nah, kira-kira tani. Iya.
4: Kemarin hari kemaritiman ya kemarin ya.
1: Iya. Hari ini Hari Tani 24 September.
4: Ini hampir tiap hari ada hari.
1: Ya. Ada peringatan hari besar ya. Kira-kira apa yang harus diperbaiki nih kalau melihat kondisi pertanian kita saat ini? Sih. Enggak apa-apa. Ya. Ini kan harapan juga untuk para petani kita.
4: Iya.
1: Karena tanpa petani nasi itu nggak ada loh di meja.
4: Benar sih.
1: Benar nggak?
4: Semua tahu. Iya. Tanpa petani yang sukses kita tidak mungkin orang kan kalau kita tidak kuat di dalam apa namanya kedaulatan pangan kita ya.
1: Iya.
4: Kedaulatan apa itu? Pokoknya kalau kita tidak kuat di dalam strategi pangan ya, terutama beras ya. Swasembada beras yang sekarang katanya sudah lima juta ton ya lebih ya
1: persediaannya ya
4: persediaannya katanya cukup ya
1: kan dengan tapi itu, harganya masih mahal ya
4: makanya aneh kan. Jadi supaya bagaimana rakyat juga dapat beli dengan murah, petani juga sejahtera secara logik masuk akal yang keimbang lah. Seperti itu dengan caranya supaya kita bisa bangsa Indonesia ini benar-benar. Karena kalau kita punya tanam pangan tidak baik, kalau negara-negara apalagi zaman sekarang, di era sekarang makin ke depan makin banyak kacaunya. Kalau perang misalnya, tidak mungkin negara penghasil atau swasembada pangan seperti negara ya Thailand kah, atau apa India ataupun siapa yang kuat ya China misalnya. Tidak mungkin menjual beras kepada bangsa lain, kepada negara lain, ya kan? Karena mereka untuk negaranya sendiri kalau misalnya dalam keadaan yang gitu. Makanya kita sendiri yang harus memperkuatnya itu. Ya. Jadi itu kalau kita bicara itu ada panjang lebar tapi nanti kacau lagi. Sudah bicara baik-baik ini setuju, ini nanti ada kacau lagi. Kita terus. Jadi orang-orang yang tidak beres itu yang harus dikeluarkan, diberhentikan, diganti. Ya. Pilihlah orang sejak awal sebenarnya presiden kan semua dari tergantung Pak Presiden saja.
1: Iya.
4: Memilih orang-orang yang tepat. Yang sejak mulai diangkat jadi presiden itu pilih menteri yang betul-betul berkualitas yang baik, integritasnya terutama.
1: Ya
4: kan? Pilih yang baik, yang punya keilmuan yang cukup, yang sesuai.
1: Iya.
4: Jangan supaya tidak ada resapel-resapel ya kan. Jangan politik lebih di ini daripada teknokratnya atau apa ya kan. Itu tidak benar ya kan.
1: Oke.
4: Okay. Itu. Jadi tergantung sebenarnya dari presiden. Mau dari presiden saja kok sebetulnya mau apa mau baik. Kalau dia harus bikin apa gitu kan. Yang tidak beres-beres ganti aja kan wanita.
1: Iya. Oke, baik.
4: Iya, dia punya aturan-aturan yang tidak ini ya. Bikin yang bagus lah sebetulnya. Kenapa takut sama oligarki itu, basmi itu oligarki, basmi yang mafia oligarki itu yang bikin rusak negara ini ya kan. Sejak 10 tahun terakhir, sejak saya lihat sejak pemerintahan Jokowi mulai kesini, mulai tambah tidak baik. Sejak itu, di bawah itu masih mending, masih bagus. Tapi sejak Presiden Jokowi kesini, rusak semua itu.
1: Terutama
4: tatanan hukumnya, ya. undang-undang segala macam. Kita lihat sendirilah tiap hari orang di televisi bagaimana. Mereka saja kalau diundang oleh narasumber bahwa di televisi berkelahi kayak anak kecil. Ya, di mana integritas mereka? Membahas ilmu, padahal doktor, ada S3, S2. Tapi ngomongnya kayak anak-anak,
1: yeah.
4: Berkelahi, sudah dikasih waktu, tapi masih memotong pembicaraan yang lain. Kalau saya jadi presenter, saya usir keluar itu. Kalau kita mengikuti aturan.
1: Baik.
4: Kita jangan ditertawai. Jadi, itulah aturan yang benar. Banyak kan begitu, sampai merasa terdesak karena kalah argumentasinya atau... Ya nanya apanya, statementnya dibantahkan karena memang dia bikin-bikin kan, dia tidak jujur. Baru nanti dia teriak-teriak saat orang lain bicara, dia motong untuk mengacaukan. Kalau saya kalau presenter saya tegas itu saya satu. Kalau nggak mau dengar ya mendingan Anda tidak usah di sini kan, gitu. Sering begitu kayak pasar kita dengar kayak muak dilihatnya, kacau. Kayak anak kecil saja, kayak kita bersekolah, tidak punya harga diri, tak punya apa itu. Ya, kayak bodoh gitu.
1: Enggak okay.
4: Ada ininya. Ya itu harus semua itu harus diabal dia oleh KPI itu, KPIK. Komisi Penyiaran Indonesia itu. Harus tertipkan semua itu. Ya kita punya harga diri, kita punya apa kapasitas ya.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, bisa dinonton oleh rakyat. Kalau di RRI tidak, RRI bagus. Biasanya kata orang per orang bicara selesai dulu. Ya,
1: iya, oke.
4: Tapi di televisi ya Allah, kaya pasar sudah. Minta ampun.
1: Baik, siap.
4: Berkelahi, kayak anak kecil yang tidak tahu bicara apa, kemana arahnya itu jelas semuanya.
1: Oke. Oke, terima kasih Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ada pendengar kita kembali ada Pak Salasito. Halo. Iya, assalamualaikum, selamat pagi opini publik. Baik, apa kabar Pak Salasito?
5: Alhamdulillah, tapi hujan belum juga turun.
1: Jadi masih panas ya berarti ya. Jadi belum ada hujan sampai sekarang ya di sana ya. Di Pangkalan Baru ya.
5: Belum ada hujan.
1: Oh, belum ada hujan. Oke, okay, baik. Sama, Pak. Sama ya. Boleh silakan Pak Salasito.
5: Ya, dalam kekeringan ini saya banyak berharap pada pemerintah. Pertama dalam membina petani ya.
1: Oke. Okay. Berarti hari kalau tani bisa, ya.
5: Kalau bisa alih fungsi hutan itu dari lahan pertanian ke lahan industri misalnya, itu harus dibatasi. Karena lahan-lahan yang produktif dan intensif, itu kadang-kadang ya, fungsi intensifnya hilang. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan dana investasi yang besar untuk pengairannya. Seperti misalnya di Boyolali ya.
1: Oke.
5: Sekarang banyak lahan-lahan pertanian persawahan itu yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian perkebunan sawit. Sehingga Rias itu wajahnya ada dua sekarang.
1: Oh gitu. Ya. Berarti lahan sawah di Rias itu sudah ada yang ditanami sawit berarti?
5: Iya.
1: Tapi itu sangat luas sekali ya masalah situ ya.
5: Iya, malah sekarang lagi ribut masalah alih fungsi lahan pertanian intensif ini. Nah, itu. Yang kedua, saya berharap pada petani juga jangan mudah menjual tanah. Ya, karena tanah itu investasi, itulah untuk kehidupan petani itu. Karena kalau kita lihat ke depan, dengan lapangan kerja yang makin sulit, justru pertanian ini yang menyerap lapangan kerja yang besar. Itu. Karena saya lihat ya di daerah-daerah, misalnya di daerah-daerah Sumatera, misalnya para pemulis sana, mereka sudah mulai nanam jagung ya. Jagung itu lumayan bisa untuk kesejahteraan. Jadi inilah yang membuat kita ya berdaulat pangan. Kalau kita tidak berusaha untuk menjadi lebih efektif, Saya pikir kita ketinggalan dengan negara-negara lain, terutama dalam masalah pengadaan bibit. Kalau misalnya saya kemarin baru ke Pakistan ya, Pakistan, saya lihat di Turki, nah, di sana penggunaan bibit unggul ini luar biasa, sehingga tebu mereka itu sangat produktif sekali. Dan sisa penebangan tebu itu dimakan oleh hewan. Tapi ya, nah, saya lihat susu mereka, susu sapi ya, bisa 20 liter sekali panen sehari, untuk pagi ya, dan sore lain lagi.
1: Dari satu sapi. Jadi sekitar, ya?
5: Ya, sekitar 30 liter mereka tuh produksi susu sapi sehari. Nah, kalau untuk kambing, itu mereka bisa 7 liter. Nah, jadi saya lihat, walau daerah mereka itu bergunung, tapi masyarakatnya alhamdulillah tidak ada yang miskin. Ada miskin kalau mungkinnya malas ya. Itu. Jadi pertanian itu justru membuat negara kita lebih baudalan. Jadi tolonglah pemerintah, para ahli ini meneliti untuk memuliakan bibit-bibit tanaman kita, sehingga munculnya bibit baru yang lebih unggul. Jangan kita selalu mendengar pepaya besar, pepaya bangkok, ya, ikan besar, ikan bangkok.
1: Iya.
5: selalu bangkok yang punya nama.
1: Pala misalnya jambu bangkok gitu. Jambu bangkok ya.
5: Iya. Kan lucu. Kalau padi pun misalnya, padi pun gitu. Kita lihat dari Filipina. Walaupun istilahnya PBB ada pembibitan padi di Filipina. Tapi kenapa kita enggak bisa untuk menjadikan bibit unggul? Jangan orang yang meneliti padi malah dipenjara. Kan ada tuh ceritanya tuh.
1: Oke. Okay. Ya.
5: Jadi saya berharap pemerintah lebih pro lah terhadap petani, karena petani ini nyerap tenaga kerja besar. Ya. Kalau lahan sawit terbatas ya. Untuk satu keluarga misalnya, saya teliti ya, untuk satu keluarga bisa hidup sejahtera tuh 4 hektar.
1: Iya. Yeah.
5: Anda dapat bayangkan. Ya, 4 hektar satu keluarga. Kalau Bangka ini ada 1 juta keluarga, alilah berarti harus 4 juta hektar, gundul semua hutan kita. Jadi pertanian hortikultura, tanaman pangan justru harus punya skala prioritas, karena kita berdaulat di sini
1: dengan pangan ini. Tapi kalau masalah Sito sendiri sekarang ada tanaman pertanian apa?
5: Kalau saya sawit, ada sedikit sawah ya.
1: Oh, ada sawah juga. Di Rias juga sawahnya.
5: Cuma ngupah ya.
1: Oke. Okay.
5: Rias itu kan semuanya sudah ngupah semua. Dari mulai pembibitan ya, sampai pembajakan, membajak, melukuk apa segala macam tuh. Sampai panennya juga sudah pakai kombain itu.
1: Oh, gitu. Ada berapa hektar pasal situ?
5: Ada banyak-banyak, 2 petak, Bay.
1: Oh, 2 petak. Sawitnya ada pada hektar berarti ya. Oke, okay, siap. Terima kasih ya pasal situ.
5: Ya, terima kasih banyak.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasal situ lebih ke pertanian ya. Baik. Pak Kemas, mungkin telepon lagi kita terima di aplikasi satunya lagi. Boleh telepon lagi ya. Ini Pak Kemas Arfani Rahman, ini pemerhati pertanian juga ya. Jadi tahu, boleh Pak telepon lagi. Mohon maaf saya matikan terlebih dahulu ya. Oke, baik, kita ke Pak Kemas dulu ya, pagi hari ini ingin gabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kemas.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabar baik Bapak.
6: Sehat ya Mbak Reta.
1: Alhamdulillah sehat, selamat hari tani Bapak. Kita masih konsen ya Pak ya, hari tani ya.
6: Ya, jadi saya sedikit akan menjelaskan terkait kenapa ada hari tani.
1: Baik.
6: Hari tani itu hari perjuangan bagi para petani.
1: Yeah.
6: Jadi mereka bagaimana menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait kondisi pertanian yang ada pada saat ini. Nah, petani itu lahir itu bertepatan dengan adanya UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, tanggal 20. Jadi di sana itu tahun 60, itu pada masanya Presiden Soekarno. Jadi di sana di dalam pokok Undang-Undang Pokok Agraria itu menyangkut terkait dengan perlindungan kepada lahan-lahan pertanian. Di dalam tindak lanjut daripada Undang-Undang Pokok Agraria ini, sebetulnya sudah ada undang-undang baru yang dinamakan LP2B. Jadi Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Salasito.
1: Alih fungsi lahan hutan tadi ya.
6: Apa alih fungsi lahan sawah menjadi areal sawit. Kalau di Riau itu bukan hal yang aneh lagi, lahan sawah jadi areal tambang. Saya pernah ke sana di Pantai Tukul itu. Itu enggak jernih lagi. Nah, itu salah satu indikator bahwa di perairan itu ada kegiatan penambangan. Nah, kalau karena itulah dengan momen hari tani ini sebetulnya menjadi suatu sarana, kemudian menjadi suatu hal yang penting bagi petani untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa yuk kami siap untuk melindungi lahan kami. Sehingga pemerintah juga tidak bisa serta-merta memberikan izin lokasi pada lahan-lahan potensi, apalagi sudah dilindungi oleh undang-undang seperti lahan sawah. Lahan sawah ini semuanya sudah dilindungi oleh Undang-Undang 41 2009, Mbak Reta.
1: Termasuk yang di Rias?
6: Semua. Jadi semua areal yang sudah dicetak oleh pemerintah dan dicetak oleh pemerintah, tapi diajukan sebagai lahan pertanian berkelanjutan, itu dilindungi oleh undang-undang.
1: Baik.
6: Jadi kalau ya istilahnya izin lokasi yang ada di areal lahan pertanian berkelanjutan, itu wajib bagi petani untuk menolak. Nah, ini jangan sampai terjadi, apalagi untuk areal penambangan. Ya, kita sudah sudah biasa mendengar ya, mendengar bahwa wah kami sudah itu izinnya semua sepulau Bangka ini izinnya itu merupakan izinnya PT Timah. Iya betul. Memang seperti itu. Di kota tengah kota Pangkal Pinang aja di bawahnya itu izin lokasi PT Timah itu. Nah ini semua. Nah, apakah dengan adanya izin itu serta-merta semua itu berwenang semacam haknya PT Timah untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi pada lahan-lahan itu? Tidak. Karena ada undang-undang yang melindungi itu. Mereka punya undang-undang, kita mempunyai undang-undang. Saya pernah dulu menghadapi suatu masalah di Sawindo Kencana. Pada waktu itu ada kegiatan relasi atau di areal Sawindo. Dan itu saya langsung turun. Begitu yang di sana, memang betul ada orang PT Timah, ada mitra PT Timah, ada orang perusahaan perkebunan sawit. Saya buat jalan tengah saja. Silakan PT Timah untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di bawah tanah. Di atasnya adalah perkebunan. Silakan. Seperti di Cina. Di Cina itu penambangan itu di bawah tanah, bukan membongkar tanah. Nah ini, apakah sudah seperti itu? Tidak. tidak mungkin mereka melakukan itu.
1: Baik.
6: Nah ini.
1: Tapi ya, menarik Pak Kemas. Pak Kemas. Ya. Ya menarik yang disampaikan ya. Pak Salasito gitu ya. Di mana lahan sawah di Rias ini dialih fungsikan ke sawit gitu. Tapi walaupun gak semuanya ini. Kalau tanggapan Pak Kemas dengan mengatakan bahwa lahan sawah di Rias ini dilindungi undang-undang, itu seperti apa konsekuensinya gitu?
6: Konsekuensinya ada pidananya di situ. Ya, setiap undang-undang itu konsekuensinya ada pasal yang menyangkut masalah pidana. Jadi kalau itu betul dilakukan alih fungsi kepada perkebunan yang bukan untuk sawah, itu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Dasarnya Undang-Undang 41.
1: Walaupun mungkin dilakukan misalnya bukan oleh perusahaan, tapi mungkin secara individu begitu.
6: Itulah yang perlu kita samakan persepsi. Jadi walaupun itu oleh yang punya lahan pun itu tidak bisa serta-merta mengalihfungsikan, karena mereka sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa lokasi ini adalah lahan sawah.
1: Baik.
6: Bukan lahan perkebunan. Jadi kalau mereka merubah mengalihfungsikan itu sudah masuk dalam ranah pidana sesuai dengan undang-undang. Seperti itu. Ya, kita akan ditindaklanjuti. Dasarnya Pak Salasito 41 tahun 2009. Silakan. Nah, itu.
1: Baik.
6: Itu Mbak saya.
1: Oke.
6: Mungkin baik. Itu saja. Nah, kalau untuk perayaan, perayaan orang pertanian itu tanggal 21 Juni sampai 21 Juli. Itu namanya Hari Krida Pertanian. Okay. Jadi kalau hasilnya itu di dalam itu, jadi perayaannya itu di situ. Kalau hari tani bukan dirayakan, tapi diperjuangkan, itu yang betul.
1: Dan ini juga kalau saya lihat di beberapa media sosial, ini bahkan ada aksi hari tani nasional juga nih di Jakarta gitu ya, salah satunya Pak ya di Malang juga gitu.
6: Ya memang seperti itu. Kita diberikan demokrasi, hari demokrasi petani itu adalah tanggal 24 September, Hari Tani Indonesia. Kalau mau merayakan keberhasilan segala macam, tanggal 21 Juni sampai 21 Juli itu Hari Krida Pertanian. Pada saat itu ada kegiatan PENAS.
1: Baik, oke, Pekan Nasional ya.
6: Ya, makasih.
1: Terima kasih Pak Kemas atas pencerahannya pagi ini. Sukses selalu, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemas Arfani Rahman ya, pemerhati pertanian juga ya, di Bangka Belitung, yang sudah sedikit menjelaskan juga gitu ya sejarah hari tani. Oke, baik. Saya terima telepon dulu, telepon WA nanti ya. Untuk kayaknya Pak Irwan ya itu ya. Halo, selamat pagi opini publik. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak?
7: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Nah, ini sosok petani juga ya Pak ya.
7: Jadi saya menanggapi apa Pak Kemas tadi.
1: Baik, silakan.
7: Sangat-sangat benar. Mereka ini juga percetakan sawah kami di Belitung juga turut andilnya percetakan sawah. Waktu itu mereka itu Pak Kemas ini jadi
1: kepala dinas ya.
7: Maka saya kenal dengan Pak Kemas ini bukan hari ini, berpuluh tahun inilah. Jadi benar kata beliau itu. Jadi jangan lahan ini, pertanian ini jangan berubah fungsi menjadi tambang. Nah, tambang yang kita cetak dulu Pak Kemas ya, mungkin Pak Kemas dengar dari pemilik publik ini. Inilah kami sangat kami sayangkan. Pertama, seolah-olah masyarakat di sini seolah-olah nggak tahu hukum, nggak tahu aturan. Sangat kami sayang sekali ini. Nah, jadi alah merembes-rembes kepada lahan pertanian atau lahan sawah lah dicetak oleh pemerintah pusat. Jadi ini sangat penting. Tapi saya sudah bicara berulang-ulang kali di kantor desa, di depan BPD, di depan Babin, di Babinsa, Pak Camat, Kades. Ini gaya-gaya dibiarkan.
1: Iya.
8: Sudah tahu itu.
1: Permasalahannya apa gitu?
8: Permasalahannya ini kan orang ini, apalagi timah yang mahal sekarang.
1: Oke, alih fungsi ke timah, ke tambang berarti ya.
8: Nah, baik. Banyak itu semuanya ilegal. Tapi kalau saya, hanya seni saya peduli dengan apa nama pencetakan sawah itu. Gunanya. Jadi saya sangat sayang sekali itu. Dekat dari kota, dekat dari kecamatan, dari desa, jalannya

0: Ini sawah itu pernah bertonton.
1: Gitu ya.
0: Berapa kali panen saya.
1: Oke.
0: Cuma orang Bengkak nih kebanyakan itu tidak kawan usah.
1: Baik.
0: Kawan usah. Makannya itulah kawan usahnya. Jadi memang ini menjadi PR bagi kami di Desa Belinjung ini.
1: Baik.
0: Tapi saya dengar Pak Prabowo sudah menginstruksikan bahwa Bangka Belitung itu ribuan tambang ilegal. Tambang ilegal. Ini mungkin waktu dekat ini, saya ada diundang Kapolri di Kapolda di Gor. Tanggal 26 ini, saya akan menyampaikan masalah ini.
1: Baik, siap.
0: Jadi
1: okay.
0: Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi maka mereka-mereka ini seenak-enak ya menambang ilegal tadi.
1: Okay.
0: Jadi saya sangat perhatian sekali ini masalahnya. Memikirkan pertanian berkelanjutan untuk anak cucu kita ke depan 20-30 tahun yang
1: akan. Siap.
0: Jadi memang itu Marita.
1: Baik.
0: Saya tadi Marita ya, maaf ini bukan dia Pak. Saya baru pulang dari Jakarta Bandung.
1: Baik.
0: 10 malam baru nyampe.
1: Oke.
0: Okay. Maka saya tidak istilah saya tidur tidak bersuara di air ini.
1: Baik, siap.
0: Jadi memang
1: sukses ya Pak Sopian ya.
0: Itu saya memang sangat perhatian sekali masalah itu.
1: Oke, okay, baik. Marita.
0: Jadi okay. Tolong pemerintah apa nama itu baik provinsi karena percetakan ini adalah sawah kami 293 hektar itu dari provinsi dari pusat tuju ke Bangka. Jadi ini sangat saya harap sekali dengan aparat pemerintah birokrasi baik provinsi baik kabupaten ini pedulilah ini jangan sampai saya melayangkan surat ke pusat.
1: Baik. Oke, okay,
0: benar
1: siap.
0: Ini, jangan sampai saya melaporkan Kementerian Pertanian di pusat.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu panjang itu ceritanya itu.
1: Baik.
0: Jadi kuharapkan dengan birokrasi baik provinsi, kabupaten, pedulilah ini, segera ini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi memang harapan saya tidak lain tidak bukan untuk demi anak cucu ke depannya ini.
1: Baik.
0: Lahan makin mahal di Desa Belinjung ini. Lebih mahal, lain daripada desa orang lain. Kena keberadaan SPNUBB itu. Lahan nggak ada lagi, habis dijual. Bagaimana jadi generasi penerus anak cucu kita ini, tempat petani ini?
1: Baik, siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sopian di Baloninjung udah gabung sama kita. Lebih konsen ke pertanian ya. Karena Baloninjung juga kalau gak salah sentra sayuran juga yang untuk di Kabupaten Bangka begitu ya. Oke, ada Pak Irwan dari Kantung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi opini publik. Pak Irwan apa kabar?
2: Assalamualaikum, Mbak Reta. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Sehat, baik. Ya. Oke.
2: Waktu dikit, Mbak.
1: Banyak, masih banyak. Oke, boleh silakan Pak Irwan. Ada dua tema yang kita bahas untuk hari ini terkait pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dan juga Hari Tani Nasional. Boleh silakan, Bapak.
2: Iya. Kalau untuk pendidikan itu kan sepertinya sudah ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia.
1: Benar sekali.
2: Artinya mantap. Artinya itu mengurangi apalah beban orang-orang tua ya yang anak-anaknya ke depan atau yang sekarang lagi melalui pendidikan baik itu dari 0 sampai perguruan tinggi itu wah bagus sekali Mbak Reta itu memang sudah ditunggu ya kita juga harus bersyukur itu ya sebagai masyarakat ya cuma nanti duit yang gratis itu jangan bawa di Shopee Mbak. Bukan tang sekolahnya gratis ada kelebihan bawanya online aja kan. Itu saran aja sih buat orang-orang tua ya kan.
1: Iya.
2: Tapi kita harus mendukung Mbak, bahagia sekali lah. Ini jelas ini mengurangi beban para orang tua di seluruh Indonesia. Itu Mbak, kalau menurut saya kita tetap support itu Mbak ya, okay. Syukur sekali. Itu kan gratis tuh sekolahnya.
1: Iya gratis, semoga nggak ada lagi pengeluaran lain nanti ya, biaya gratis, takutnya ada pengeluaran lainnya gitu.
2: Nah, gratis sekolah, tetapi ada sedikit tambahan lah buat guru.

0: guru, ya kan?
1: Iya,
0: Iya, artinya dana itu disisikan juga. Sekolah gratis ini kan beban pemerintah besar, Mbak. Beban yang nanggung kan, artinya tanggungan pemerintah itu tanggung juga lah ke guru-guru tambahan, nah gitu kira-kira. Menurut saya ya itu. Kemudian masalah petani nih, Mbak.
1: Silakan.
0: Saya bukan petani, tapi inti masalah petani ini kan saya selalu dengar itu masalah pupuk, Mbak.
1: Iya, benar.
0: Iya. Nah, dilanjut aja nanti program pemerintah pupuknya gratis itu lebih bagus lagi barangkali ya.
1: Oke.
0: Petaninya lebih sejahtera gitu ya kan. Arah ke kesejahteraan itu akan muncul lambat laun begitu. Itu aja mungkin dari saya, Mbak Reta.
1: Iya, terima kasih Bapak.
0: Senang tuh pupuk gratis kan artinya petani lebih giat lagi.
1: Karena pupuk mahal loh sekarang, Pak.
0: Iya, pendidikan gratis, pupuk gratis, Mbak. Itu imbalan lagi ke petani.
1: Benar.
0: Nah, itu aja sih. Terima kasih, Mbak Reta.
1: Sama-sama, Pak Irwan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Irwan. Ya, dan ini juga sejalan disampaikan oleh harapan dari Bang Dian Reading panjang. Waduh, panjang kali ini. Oke, saya baca yang mana nih? Nah, info warga lokal ini nggak boleh nih, harus infonya harus bener ini ya. Katanya harapan dari petani moga ada pabrik pupuk di Bangka Belitung jadi bisa turun harga pupuk. Oke. Ini panjang kali ya WA-nya, tapi terima kasih banyak ya. Ini Bang Dian ya, ketik terus Bang Dian. Katanya untuk pertanian boleh pinjam alat baja, kayaknya boleh ya. Biasanya kalau untuk di Dinas Pertanian Pangan itu ada alat baja yang dipinjamkan, tapi nggak tahu ya alatnya masih ada atau enggak gitu ya. Biasanya ada giliran juga kalau dulu ya, zamannya Pak Kemas begitu ya, yang saya tahu informasinya seperti itu dulu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian. Katanya dari dulu janji kampanye pendidikan gratis anggaran 20% tapi pungli digas terus dari guru. Aduh. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian di Reading Panjang. Dan pendengar, kita masih mengajak Anda untuk gabung nanti ya, terkait apa ya, dana tadi ya. Ini juga ada informasinya sedikit ya. Menko sebut dana sekolah negeri gratis dari anggaran pendidikan 2027 gitu. Nanti saya akan bacakan informasinya untuk Anda. Untuk Anda ingin gabung kembali, nanti kita akan lanjutkan kembali menemani Anda. Saya break dulu pendengar, dan informasi cuaca juga nanti kita akan coba untuk renasi bersama pihak BMKG Kota Pangkal Pinang. Tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.
2: Pro 1.

Tanam-tanam tanam, kita menanam. Tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam-tanam tanam, kita menanam.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Ada masih bersama kami mendengar, kita masih dalam program Opini Publik pagi hari ini. Hari ini alhamdulillah ya, tanggapan dari pendengar kita terkait program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi tadi sudah disampaikan oleh beberapa pendengar kita, dan juga masalah pertanian, atau ini sejalan juga diperingati Hari Tani 2026 untuk hari ini. Pendengar, saya masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1 96,4 FM di pagi hari ini. Lain telepon, SMS, juga WA-nya ya. Wah, dan yang pastinya kita akan update terlebih dahulu informasi cuaca bersama pihak BMKG. Pendengar, pagi hari ini ada Pak Slamet Supriyadi nantinya akan menghadirkan informasi cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Dan yang pastinya informasi cuaca juga ini katanya untuk hujan kita ini agak mundur gitu ya, kalau dari BMKG. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Slamet. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Slamet.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak, gimana kabarnya?
1: Masih panas Pak Slamet.
2: Ya, siap. Tapi pantauan kita udah mulai ada hujan nih ya di
1: Oke.
2: Penyu, Bangka Barat ya udah.
1: Udah mulai. Ya, di Bangka Barat juga ya. Udah mulai ya.
2: Ya, Bangka Tengah pun juga.
1: Kayaknya di Kabupaten Bangka yang belum ya, Bangka Induk yang belum ada nih tanda-tandanya ya.
2: Wilayah Blinyu kelihatannya sudah.
1: Oh, udah Blinyu ya.
2: Bangka Tengah yang bagian tengah, yang bagian barat sudah sebagian ada hujan juga. Meskipun hanya hujan ringan ya, sampai sedang.
1: Baik, siap. Boleh diinformasi update cuacanya untuk Bangka Belitung hari ini hingga dini hari nanti Pak Slamet, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan saya Slamet Supriyadi, perakirawan BMKG Pangkal Pinang, menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hingga sore hari didominasi cerah berawan. Potensi hujan ringan berpotensi terjadi pada siang dan sore hari. Potensinya ada di Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Jebus Paritiga, Bangka Barat, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung. Cuaca untuk malam hingga dini hari nanti sampai pagi hari didominasi oleh berawan. Sementara suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban antara 53 hingga 94 persen. Angin dominan masih dari tenggara dengan kecepatan antara 4 hingga 30 km per jam. Kita beralih ke perairan gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat, perairan Bangka Tengah, perairan Bangka Selatan, perairan Selat Gelasa, dan seluruh perairan Pulau Belitung dan sekitarnya. Potensi tinggi gelombang yang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sekian informasi perairan cuaca untuk hari ini. Selalu update perairan cuaca terkini di media sosial atau di info BMKG Android atau iPhone. Iya. Atau bisa melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
1: Baik, Pak Slamet, mungkin sedikit ya. Informasinya. Ini kan ada informasi di media sosial, media online yang saya baca bahwa BMKG memprediksi musim hujan ini akan mundur gitu. Nah, ini bisa diinformasikan apa sih yang menyebabkan musim hujan mundur dan katanya durasinya lebih pendek begitu Pak Slamet?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang berdasarkan rilis terakhir kemarin hari Senin, memang akan lebih awal musim hujannya dan juga lebih cepat berakhirnya kekeringan kita. Karena kan memang ada beberapa faktor geografis maupun secara atmosfer memang yang mempercepat turunnya hujan di wilayah Indonesia. Tetapi dampaknya ada apa, potensi bencana hidrometeorologi juga akan semakin besar gitu, bahkan ada yang energi yang harusnya dilepaskan perlahan-lahan, nah ini energinya langsung di dilepaskan semua gitu, sehingga kemungkinan akan ada pelepasan energi yang cukup besar di periode-periode di saat awal-awal musim hujan atau ketika di musim hujannya itu sendiri. Sehingga ketika kita akan menghadapi musim hujan ini perlu diwaspadai terkait dengan bencana hidrometeorologinya. Nah, untuk wilayah Bangka Belitung memang bahaya atau bencana hidrometeorologi yang paling sering itu puting beliung, angin kencang, kemudian hujan lebat disertai oleh petir, dan juga gelombang tinggi dan banjir, karena potensi banjir ternyata makin tinggi potensinya, khususnya di beberapa wilayah seperti Kota Bangka Pinang, kemudian wilayah sekitar Kabupaten Bangka Barat, sekitar wilayah Mentok dan sekitarnya, dan mungkin di kalau Kabupaten Bangka mungkin di sebagian di daerah sungai, antara Sungai Selan dan di wilayah Riau Silip gitu ya.
1: Oke, baik. Jadi ada perkiraan bahwa untuk potensi bencana hidrometeorologi terutama hujan tadi ini akan cukup besar untuk di beberapa wilayah di Bangka Belitung begitu ya, untuk di tahun ini ya, ya Pak Selamat.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul ya, salah satu dampak dari tadi apa namanya yang mundur apa namanya musim hujannya, sehingga dampaknya mungkin bertambahnya atau semakin tinggi potensi bencana hidrometeorologi tidak cuman hanya di Bangka Belitung khususnya, tetapi di hampir di seluruh wilayah Indonesia juga akan semakin tinggi, sehingga mungkin dalam hal ini masyarakat khususnya dan juga stakeholder dan juga pemangku kejabatan dan mungkin tokoh-tokoh masyarakat mungkin segera bersiap ketika kita akan memasuki musim penghujan, meskipun kita memang tetap sekarang sedang disibukkan oleh bencana karhutla, tetap kita juga jangan lupa mempersiapkan yang akan datang. Artinya ketika kita akan memasuki musim hujan, pastinya bencananya pun juga akan berbeda ketika di musim kemarau yang saat ini kita hadapi itu, Mbak.
1: Baik, jadi imbasnya hujan yang mundur ini potensi bencana hidrometeorologinya akan lebih tinggi gitu ya, bahasanya seperti itu mungkin ya, yang saya bisa tangkap gitu ya. Oke, baik. Pak Selamat, ini ada pertanyaan dari pendengar kita dari Bang Dian di Rinding Panjang, bisa ditanggapi ya Pak Selamat ya. Katanya Bapak tentang fenomena mendung gelap dan ada gluduk katanya, tapi nggak hujan begitu untuk di ini potensi di Kabupaten Bangka tepatnya Pak Selamat, ini dari Pak Dian di Rinding Panjang. Seperti apa ini fenomena apa ini Bapak, katanya seperti itu?
2: Ya sebetulnya itu biasanya memang terjadi dan sering terjadi di khususnya di wilayah-wilayah yang memang tipikalnya kepulauan, contohnya seperti di Bangka Belitung ini, karena pertumbuhan awan biasanya kan di lautan, kemudian dia dihembus oleh angin dan bertiup menuju daratan, dan juga akibat pengaruh juga angin laut ya yang menuju ke daratan, khususnya daratan wilayah Pulau Bangka atau Pulau Belitung. Tetapi karena memang saat ini musim kemarau, cenderung anginnya sangat kencang, sehingga awan hujannya harusnya mungkin turun dan pembentukannya terjadi di wilayah Sungai Liat, karena anginnya lebih kencang yang sudah mendung, sehingga mungkin terbawa ke tempat lain yang menjauh dari wilayah Sungai Liat itu sendiri. Nah, dan itu sering terjadi, mungkin tidak hanya di Sungai Liat ya, wilayah Pangkal Pinang pun juga seperti itu. Seperti sekitar wilayah Kota Pangkal Pinang sendiri itu sudah hujan, tetapi di wilayah Kota Pangkal Pinang ternyata saat ini hanya hujan-hujan ringan pun juga tidak terlalu signifikan. Nah, itu mungkin hal yang sama terjadi sekitar pantai timur ya, pantai timur ya. Bangka maupun pantai timur Pulau Belitung itu sendiri, karena ya pengaruh juga geografi, karena wilayah kita kepulauan dan juga apa namanya sekitar sekeliling kita lautan ya, artinya potensi angin yang sangat kencang itu juga sangat tinggi ya. Mudah-mudahan dengan ketika kita nanti kita mulai memasuki musim peralihan ya, mudah-mudahan wilayah seluruh wilayah Bangka Belitung perlahan-lahan secara bertahap, karena tidak mungkin selalu harus merata seluruh wilayah Bangka Belitung rawan hujan, karena biasanya dari utara dulu biasanya ke tengah, kemudian dia bertahap melaju ke tengah, kemudian sampai nanti ke selatan wilayah Bangka Belitung gitu Mbak. Biasanya periode apa siklusnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bang Dian. Katanya oh faktor angin, kirain kena prank katanya Pak Selamat gitu. Siap. Ya. Oke, okay, baik. Pak Selamat, terima kasih banyak informasi cuacanya untuk hari ini ya. Sehat selalu Bapak. Semoga nanti hujannya akan segera turun ya, karena memang kekeringan saat ini masih dilanda untuk beberapa daerah gitu ya di Bangka Belitung ya Pak Selamat ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Sukses Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mendengar demikian informasi dari perakiran BMKG Kepulauan Bangka Belitung. Ada Pak Selamat Supriyadi dalam program kita Opini Publik. Masih ada waktu untuk Anda ingin gabung bersama kami. Saya masih mengajak Anda mendengar line telepon 9430108117179111 membahas terkait pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, kemudian juga Hari Tani Nasional 2026. Nah, terkait pendidikan gratis ya, ini ada sedikit informasinya untuk Anda. Jadi Menkyu Suhasil Nazara ini mengatakan bahwa dana sekolah negeri gratis ini dari anggaran pendidikan 2027 ya, dan tentunya katanya tidak ada penambahan anggaran khusus untuk program sekolah negeri gratis, dan dana yang digunakan untuk program ini di tahun depan itu berasal dari rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2027 yang ditetapkan 20% atau 820,9 triliun rupiah. Nah, dan dikatakan juga bahwa pemerintah saat ini pendengar ya sedang membahas kembali penggunaan anggaran pendidikan yang memang sudah dialokasikan, baik yang berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kementerian lembaga, dan yang menyebut untuk total anggaran pendidikan yang dibahas itu mencapai 820 triliun atau hingga 824 triliun rupiah. Dan anggaran ini akan didesain ulang agar nantinya dapat memperkuat kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Dan ditekankan juga pendengar bahwa untuk program sekolah gratis ini tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027, atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru. Nah, itu ya. Dan hal yang sama juga dikatakan oleh Mendikti Saintek Brian Yuliarto yang mengatakan bahwa pihaknya juga masih melakukan penghitungan anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan pendidikan gratis terutama di perguruan tinggi negeri ya, dan memang dari presiden juga ini memerintahkan jajaran menterinya untuk menyusun rencana dan kebutuhan anggaran sehingga pendidikan gratis dapat diberikan kepada anak-anak sejak mereka mengikuti program taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Wah, pendidikan gratisnya dari taman kanak-kanak nih hingga perguruan tinggi ya. Semoga bisa terrealisasi ya, dan yang pastinya tadi dikatakan oleh beberapa pendengar kita, ini angin segar ya buat masyarakat Indonesia, terutama ketika berbicara masalah pendidikan. Anggarannya kan ataupun biayanya memang gak murah ya pendidikan di Indonesia ya, tapi ketika ada program yang disampaikan oleh pemerintah seperti saat ini menjadi angin segar juga bagi warga negara Indonesia. Baik, kita dukung saja pendengar ya program ini, semoga nantinya bisa berjalan dengan lancar, dan ini juga salah satu untuk menciptakan generasi penerus bangsa ya, apalagi 2045 ini untuk membentuk generasi emas ya. Baik, itu informasi juga untuk Anda mendengar Pro 1 di hari ini ya. Oke, apalagi nih Bang Ramadan, banyak kali nih dikirimkan, terima kasih banyak ya sudah bersama kita untuk hari ini. Nah, itu terkait dana ya, tadi juga menjadi persoalan juga ya, beberapa ditanyakan oleh pendengar kita. Jadi dananya tetap dari anggaran pendidikan 2027, ada 800 triliun lebih ya kalau dirupiahkan. Nah, kemudian pendengar terkait Hari Tani Nasional, kalau yang saya baca, saya kutip dari beberapa media sosial, ada seru aksi di Hari Tani Nasional. Ini juga ada titik aksi yang dilaksanakan ya di DPRD Kota Malang, di mana dikatakan bahwa Hari Tani Nasional ini adalah momentum untuk membuka kembali berbagai persoalan agraria yang hingga hari ini masih dihadapi petani dan masyarakat, di mana mendengar untuk ketimpangan penguasaan tanah, kemudian persoalan pangan, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap ruang hidup menunjukkan bahwa persoalan agraria ini bukan sekedar persoalan masa lalu, tetapi realitas yang masih berlangsung dan perlu mendapatkan perhatian bersama. Sehingga ini ada serenaksi di Hari Tani Nasional ya. Kemudian juga selain di Malang, ini sejumlah elemen masyarakat juga mendengar akan menggelar aksi peringatan Hari Tani Nasional di wilayah Jakarta di hari ini. Dan dari Polda Metro Jaya sendiri itu juga sudah menyiapkan pengamanan untuk menjaga aksi Hari Tani Nasional ya. Nah itu ya, dari Polda Metro Jaya juga menyiapkan ada 1.550 personel di sejumlah kawasan di Jakarta untuk mengamankan aksi memperingati Hari Tani Nasional ini sendiri gitu ya. Nah itu pendengar ya, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait pendidikan gratis, kemudian juga memperingati Hari Tani Nasional. Dan pendengar Pro 1, terima kasih banyak ya buat Anda semua yang sudah bersama kami pagi hari ini. Beberapa pendengar kita yang sudah bersuara menyampaikan opininya atau tanggapannya, ada Pak Rustam di Belinyu, ada Pak Ahmad Irwan Bandung Timur, ada Pak Ramli Kelana juga di Pangkal Pinang, kemudian Pak Ramadan di Sorong, Pangkalan Baru ada Pak Salasito, di Sengaliat ada Pak Kemas, kemudian ada Pak Sofian di Balun Ijuk, Bung Dian di Rining Panjang, dan terakhir ada Pak Irwan di Air Kantung. Semoga bermanfaat ya dalam program kita Opini Publik untuk hari ini. Dan besok kita akan kembali mendengar menyapa Anda Opini Publik hadir setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kecuali Minggu ya, hanya 30 menit yang pastinya berbagai opini bisa Anda tanggapi ya. Dan yang pastinya pendengar, saya masih menemani Anda bersama Pro 1 hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar kami sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdiki.go.id di mana beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya, klaimnya menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z, dan generasi Alpha di tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari tutor.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengkaitkan dengan vaksin COVID maupun COVID-19. Pergeseran itu dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit demam luar seperti stroke, penyakit jantung, diabetes sebagai penyebab kematian. Jadi dengan vaksin COVID-19 picu depopulasi dan pergeseran pola kematian adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi jelang siang hari ini. Saya akan hadirkan sajian musik dan juga informasi menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 dan kita masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi-informasinya menemani suasana pagi jelang siang Anda ya. Kali ini kita akan hadirkan untuk Anda mendengar informasi di mana Komisi 5 meminta untuk memperkuat keamanan dan keselamatan moda transportasi. Mendengar Pro 1 informasinya, coba kita kutip untuk Anda ya dari portal berita kami di adari.co.id. Kebersamaan kita untuk hari ini dan yang pastinya banyak banget informasi-informasi yang bisa Anda baca di portal berita adari.co.id, di mana Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memperkuat keselamatan dan keamanan seluruh moda transportasi. Dia menekankan pelaksanaan ramcek khususnya pada kapal harus dilakukan secara menyeluruh. Pihaknya menegaskan pemeriksaan tersebut tidak sekedar menjadi formalitas administratif. Anggaran Kemenhub diminta untuk difokuskan mendukung aspek keselamatan dan keamanan transportasi. Seluruh Direktorat Jenderal didesak memperkuat pengawasan melalui ramcek yang benar-benar memastikan kelayakan moda transportasi sebelum beroperasi. Dan pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas mengisi daftar pemeriksaan atau checklist. Setiap moda yang dijalankan tidak layak harus dilarang beroperasi demi mencegah kecelakaan. Itu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: Anda masih bersama kami pendengar, kita masih lanjut dengan informasinya. Kali ini kami hadirkan untuk informasi di mana pendengar, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wawen H. Mugianto menegaskan masyarakat adat berperan penting menjaga kelestarian warisan budaya dan alam dunia. Menurutnya pengetahuan serta praktik masyarakat adat menjadi bagian penting dalam mendukung konservasi yang berkelanjutan lintas generasi. Ia mengatakan masyarakat adat tidak hanya menerima manfaat konservasi tapi turut menjaga kawasan melalui pengetahuan warisan leluhur. Pengetahuan dan praktik ini diwariskan antar generasi yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan warisan dunia. Pengetahuan dan praktik masyarakat adat menjadi bagian penting dalam mendukung upaya konservasi berkelanjutan dan tentunya dicontohkannya yaitu pengelolaan Subak Bali yang berlandaskan Trihita Karana sebagai praktik tradisional mendukung keberlanjutan warisan budaya dan alam. Demikian dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 1 sekaligus sebagai informasi terakhir bersama saya Bangka Belitung pagi untuk hari ini dan nanti akan ada rekan saya Dudiar Pramana bermani Anda bersama kami di 96,4 FM. Tetap bersama kami, Pro 1 kan informasi dan inspirasi.

0: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomornya nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

Pendengar sekarang, baik, sekarang kembali di bersama saya Yoga di sini. Sekarang saya akan menyampaikan sedikit informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Beras premium tembus 17.000, Pemprov Babel usul revisi HET. Harga beras premium di Bangka Belitung tembus 17.000 per kilogram. Angka itu lampaui harga eceran tertinggi HET Babel sebesar 15.400 per kilogram. Tingginya eceran dipicu tingginya modal awal di Pasar Cipinang, Jakarta yang sudah 14.700 hingga 14.900 per kilogram. Belum juga dengan ongkos akut antar pulau, bongkar muat, dan pengemasan. Nah, jadi pendengar, terkait rantai pasok, DPKP rutin menggelar pertemuan dan rakor bersama distribusi beras di Bangka Belitung untuk pastikan pasokan dan kualitas terjaga. Jadi sekian informasi dari saya. Terus beraktivitas dan semangat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai dan Kepulauan Bangka, Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat pendengar menjalankan aktivitas kita hari ini. Saya Dudiar Pramana hadir kembali menyapa Anda di Bangka, Belitung siang edisi 24 September 2026. Tentu di siang hari ini ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di program 1 RRI Sungai Diat, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan pilihan informasi yang dilansir dari portal rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun

Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai. Seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar. The Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan, larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya.

Ya, bebas metafora dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak terduga dalam diri kita. Penulis menyarankan pembaca untuk rutin menulis haiku selama 30 hari. Hanya perlu waktu sekian menit untuk menciptakan larik haiku. Bisa tertulis di buku catatan atau juga di media sosial. Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Siang, dan berikutnya kami hadirkan informasi yang kali ini kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, informasi atau kabar bahagia dan gembira tentunya untuk kita semua, karena atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap, ini mencatatkan rekor nasional baru di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia finish di posisi ke-7 nomor half marathon race walk putra pada Rabu 23 September 2026. Hendro membukukan waktu 1 jam 36 menit 49 detik di Aichi Nagoya race walking course. Catatan itu memperbaiki rekor nasional sebelumnya, yaitu selama 1 jam 37 menit 47 detik, yang ia torehkan di All Japan Takahata Walking Race 2025. Medali emas direbut atlet Cina Si Sengji dengan waktu 1 jam 23 menit 32 detik. Perak jatuh ke pembalap tuan rumah Toshikazu Yaminishi dengan selisih 4 menit 29 detik. Perunggu dibawa pulang oleh Cho Bayong Kwang dari Korea Selatan dengan selisih 5,03 detik dari Yaminishi. Hendro sendiri mengaku masih ada ruang evaluasi, terutama karena ia masih menyimpan tenaga untuk nomor maraton. Ia menargetkan, pendengar, rekor nasional sebagai salah satu target tim nomor half maraton, namun dari sisi kondisi fisik, Hendro mengatakan sebelum mencapai kondisi ideal yang diharapkan, Hendro sengaja menjaga ritme karena masih akan turun di nomor maraton jalan cepat Asian Games pada 27 September nanti. Waktu pemulihan yang singkat setelah tiba di Jepang juga mempengaruhi kondisinya. Di satu sisi, setelah 22 tahun menekuni jalan cepat, Hendro masih melihat ruang peningkatan. Ia ingin mengulik beberapa aspek seperti sport science di jalan cepat yang masih minim di Indonesia. Dan medali emas putri diraih atlet Cina Yung Liung Jing dengan waktu 1 jam 33 menit 40 detik. Perak dan perunggu masing-masing direbut Kristina Marzopa asal Kazakhstan dan Junan dari Cina dengan selisih yang tipis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Sungaliat. Berikut akan saya sampaikan seputar informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Sejumlah kebakaran hutan ancam habitat gajah Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia, terkhususnya termasuk di Pulau Sumatera, itu mengancam habitat gajah yang sangat serius. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Pendengar, kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai-berainya gajah Sumatera, rusaknya habitat gajah. Kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Populasi gajah Indonesia saat ini sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera dan sedikit di Kalimantan. Di Pulau Jawa pada masa silam juga terdapat gajah, namun kini telah punah. Pendengar, jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor. Mereka tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Permasalahan tersebut bukan sekedar berhubungan erat dengan luas kawasan yang terbakar. Kebakaran hutan turut mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup. Terfragmentasinya habitat ini kemudian membuat ruang hidup gajah menjadi semakin terdesak. Jadi pendengar, kondisi itulah yang kemudian berdampak pada berbagai kebutuhan dasar satwa, termasuk ketersediaan makanan dan air. Nah, kemudian pemadaman api juga perlu dilakukan bersamaan dengan pemulihan habitat satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Jadi, pendengar diperingatkan bahwa paparan asap itu juga beracun dari kebakaran bisa memperparah tekanan fisiologis pada gajah. Nah, penyelamatan satwa membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga konservasi, serta juga dukungan berbagai pihak. Penegakan hukum, restorasi, serta pelaksanaan regulasi konservasi gajah diperlukan menghadapi dampak kebakaran dan fragmentasi akibat kini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, berikutnya kita akan menyimak informasi dinamika olahraga Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda tetap bersama kami dan tetap pantau siaran kami di Programa 1 RRI Sungai Dia, kanal informasi dan inspirasi. Bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and
2: kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan Panji, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet arung jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa arung jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada arung jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama arung jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. Faji juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Narasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Seprati bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Seprati bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

Mendengar telah hilang surat pernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Asis Hussein yang terletak di Dusun Tutut Kelurahan Penyamun Kecamatan Pemali dengan luas tanah kurang lebih 12.000 meter persegi. Nomor surat pernyataan pengakuan hak atas tanah 593.21/84/SPPHAT/03/04/2014 tanggal 15 April 2014 bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi saudari Erma Suryani di nomor 0853-8148-8514. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, menjelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya yang nanti tepat pada pukul 11.51 waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk Anda sekali lagi untuk azan zuhur wilayah Sungai Liat dan sekitarnya pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali menemani Anda pendengar tepat nanti pada pukul 12.40 dalam segmen berikutnya, yaitu Melekat, Mengenal Lebih Dekat.

melekat mengenal lebih dekat. Sosok Pamungkas. Pendengar, Rizky Rahmadian Pamungkas yang lahir pada 14 April 1993 di Jakarta, lebih dikenal dengan nama panggung Pamungkas, adalah seorang penyanyi, produser rekaman, penulis lagu, dan juga aktor berkebangsaan Indonesia. Pamungkas memiliki darah Jawa, lahir sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Yos Supangat dan Hani Supangat. Ayahnya merupakan keturunan Pekalongan, Surakarta, dan Yogyakarta. Namun Pamungkas sendiri diambil dari nama bayi Jawa yang diartikan sebagai terakhir. Pamungkas memiliki ketertarikan terhadap musik dimulai saat berusia 8 tahun. Perkenalan musik pertama, yakni les drum, berasal dari dorongan ibundanya. Namun tidak berlangsung lama, kemudian belajar alat musik lainnya, salah satunya adalah gitar dan piano.

Pada usia 10 tahun ia sempat membantu usaha keluarganya dengan bekerja sebagai kru di event organizer dan manajemen artis milik ayahnya, Pamungkas, yakni Oksigen Management. Ia sempat bersekolah di sekolah umum di SMP 200 Jakarta, namun selepas lulus dari sekolah menengah pertama tersebut, ia memutuskan untuk homeschooling. Selain itu, ia sempat menjadi musisi kafe di beberapa kafe Jakarta, salah satunya Love Biasa. Pamungkas mengawali karirnya menjadi gitaris Potensia pada tahun 2010 dan sempat merilis satu album bersama Potensia yang berjudul Jingga dan 3 single. Kemudian Pamungkas mulai karirnya secara profesional dengan merilis album pertama yang berjudul Walk the Walk yang dirilis pada 15 Juli 2018. Pamungkas kembali merilis album kedua yang berjudul Playing Solo, dirilis pada 14 Juni 2019. Kemudian Pamungkas kembali merilis album ketiga yang berjudul Solipsisms, dirilis 26 Juni 2020. Pamungkas kembali merilis album daur ulang merupakan album dari Solipsisms yang berjudul Solipsisms 02 dan dirilis pada 2 Februari 2021. Kemudian pada akhir tahun 2023, pendengar, Pamungkas bergabung dengan grup musik rock The Can Crash dengan mengisi posisi drummer dan merilis single berjudul Seta. Hal itu dikarenakan alat musik pertama yang dipelajari oleh Pamungkas ialah drum. Di tahun 2024, Pamungkas merilis album kelimanya berjudul Hardcore Romance dengan menyuguhkan warna musik rock and roll, tidak seperti 4 album terdahulu yang mengarah ke musik R&B. Dunia pendidikan, pendengar, Pamungkas menamatkan studinya di Universitas Paramidana dalam jurusan S1 Desain Komunikasi Visual.

Penghargaan dan Dominasi 2019 Anugerah Musik Indonesia 2019 pendatang baru terbaik dengan nomine I Love You But I Am Letting Go dan berhasil masuk nominasi. Kemudian 2021 Anugerah Musik Indonesia yaitu album terbaik, artis solo pria pop terbaik, artis solo pria atau wanita alternatif terbaik dengan album Solipsi 02, kemudian artis solo pria pop terbaik dengan lagu Risalah Hati, dan akhirnya ia memenangkan artis solo pria wanita alternatif terbaik I Don't Wanna Be Alone, dan ia berhasil meraih kemenangan dalam kategori tersebut. Kemudian Indonesian Music Award yaitu album of the year Solipsi 02 masuk nominasi, dan Alternative Song of the Year To The Bone akhirnya memenangkan nominasi. Lalu di tahun 2022 dalam Anugerah Musik Indonesia, artis solo pria wanita alternatif terbaik atau album terbaik dengan judul album Birthday masuk nominasi. Kemudian 2023 Anugerah Musik Indonesia 2023 artis solo pop terbaik dengan judul lagu Kemarin masuk nominasi. Dan terakhir di tahun 2025 Anugerah Musik Indonesia 2025 artis alternatif terbaik dengan judul lagu Riddle of the Night masuk nominasi.

Baik, itulah pendengar, melekat mengenal lebih dekat sosok Pamungkas ya. Setelah ini kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu miliknya Pamungkas, ada To The Bone dan Kenangan Manis.

Dengar, sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita Daerah. Dan untuk Anda tentu simak dan dengarkan informasi yang akan kami hadirkan. Setelahnya pukul 13.30 kami hadirkan di ruang dengar Anda Pro Persada.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Rumah lagi masih menjadi PR, oleh karena itu selain rumah yang sudah ada ya, kalau bantuan RTL hari kan sudah punya rumah nih, sudah punya lahan, punya rumah. Tapi juga masih banyak orang yang tidak punya rumah kan, yang kos, kontan, sebagainya. Maka solusinya adalah rumah subsidi.
2: Lah dinyatakan ada 3 kategori, pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak. Nah itu nanti kalau dinyatakan layak dengan catatan layak, otomatis nanti kan ada juga review dari PPKP.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, sebanyak 2.936 rumah tidak layak huni masih jadi PR pemerintah Kota Pangkal Pinang. 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP Kabupaten Bangka menjadi target verifikasi dan validasi. 3 kategori disiapkan kelayakan. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, sebanyak 2.936 rumah tidak layak huni masih jadi PR pemerintah Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Ya, rumah layu masih menjadi PR, oleh karena itu selain
2: persoalan rumah tidak layak huni atau RTLH masih menjadi pekerjaan umum atau PR pemerintah Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan pendataan pemerintah, masih terdapat sekitar 2.936 rumah di Kota Pangkal Pinang yang membutuhkan penanganan agar menjadi hunian yang layak bagi masyarakat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang Barholeme Suwarto mengatakan, penanganan RTLH terus dilakukan melalui berbagai program baik dari pemerintah maupun dukungan pihak lainnya.
1: Ya, rumah layu masih menjadi PR, oleh karena itu selain rumah yang sudah ada ya, kalau bantuan RTLH ini kan sudah punya rumah nih, yang sudah punya lahan, punya rumah, tapi juga masih banyak orang yang tidak punya rumah kan, yang kos, kontan, sebagainya, maka solusinya adalah rumah subsidi.
2: Menurutnya, salah satu dukungan pemerintah dalam menangani RTLH dilakukan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Namun penanganan RTLH tidak dapat dilakukan seluruh oleh pemerintah dalam waktu singkat. Selain keterbatasan program, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan. Salah satunya berkaitan dengan kepastian status lahan yang menjadi lokasi pembangunan atau perbaikan rumah. Diketahui pemerintah Kota Pangkal Pinang saat ini mendapat dukungan melalui program BSPS yang saat ini tengah berjalan. Dari total 327 rumah yang mendapatkan bantuan dalam program tersebut, sebanyak 86 rumah telah selesai dikerjakan, sementara 138 rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap seluruh target penerima bantuan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, realisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dengan alokasi 733 unit rumah di Kabupaten Bangka sudah berjalan sekitar 50%. Ustami Ahmad melaporkan.
3: Program bedah rumah yang menjadi salah satu pilar utama.
4: Realisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI dengan alokasi 733 unit rumah di Kabupaten Bangka sudah berjalan sekitar 50%. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Farubi mengatakan, program bantuan BSPS yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang ditargetkan selesai hingga pertengahan bulan Desember 2026 nanti. Menurutnya, BSPS atau program bedah rumah ini merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Dan memang di Kabupaten Bangka sendiri ini mendapatkan alokasi sebesar 733 unit rumah. Sedangkan yang sudah terrealisasi itu sekitar 50% dari target hingga nanti akhir Desember.
4: Ia menjelaskan bantuan program ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN mencapai total 14,6 miliar lebih atau dengan pagu anggaran 20 juta rupiah per unit. Farhobi mengatakan penerima manfaat program BSPS ditetapkan oleh Kementerian PKPRI berdasarkan data warga yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Selain bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah, terdapat pula bantuan yang sama program tanggung jawab sosial atau CSR sebanyak 24 unit rumah dari bank mitra pemerintah daerah, perusahaan timah, dari Basnas, dan lainnya. Salah satu warga penerima, Usman, mengaku kondisi rumah sebelum mendapat bantuan masih berdinding papan dan beratap rumbia. Namun melalui pihak kelurahan setempat mengajukan proposal dan bantuan.
5: Alhamdulillah, dipacat diucap dengan kata-kata lah pokoknya. Saking bersyukur dari rumah jiat sampai rumah bagus, alhamdulillah lah pokoknya. Tetap bersyukur.
4: Ia menyampaikan rumah yang sekarang setelah dilakukan perbaikan sudah lebih baik dan layak untuk ditempati bagi keluarga besarnya. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: 10 koperasi desa kelurahan Merah Putih, KDKMP Kabupaten Bangka, menjadi target verifikasi dan validasi 3 kategori disiapkan kelayakan. Berikut laporan Rada Agusari.
6: Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka mulai menyiapkan proses verifikasi dan validasi verval terhadap 10 koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100%. Hasil verval nantinya akan menentukan status kelayakan koperasi sebelum dilakukan proses serah terima aset. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Badan Perizinan Terpadu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, Eli, mengatakan Proses verval saat ini masih berjalan termasuk penguatan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk operasi yang dinyatakan layak, proses selanjutnya akan dilakukan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Setelah tahapan tersebut selesai, baru dilakukan serah terima kepada koperasi.
6: Lah dinyatakan ada 3 kategori, pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak. Nah itu nanti kalau dinyatakan layak dengan catatan layak, otomatis nanti akan ada juga review dari BPKP, ada tahapan verbal itu yang harus dilalui, baru nanti serah terimanya ke koperasi.
7: Eli menjelaskan apabila koperasi berada di desa, aset nantinya menjadi aset desa, sementara koperasi yang berada di kelurahan, asetnya menjadi aset kabupaten. Hingga saat ini belum ada proses serah terima bangunan maupun kendaraan, karena tahapan verbal masih berlangsung. Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur, Hamim, menyebutkan, pihaknya terus melakukan koordinasi menunggu arahan dari pusat untuk proses keberlangsungan Koperasi Merah Putih.
8: Kalau rencana sesuai dengan arahan dari pusat, yang pasti semaku ya. Gas, terus pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, dan ada tambahan untuk kesehatan untuk warga sini. Rencananya akan ada kerjasama antara mungkin bidan atau perawat atau dokter.
7: Hamim berharap Koperasi Merah Putih dapat segera berjalan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi warga. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Di Lantas Polda, Kepulauan Bangka Belitung berupaya tekan angka laka lantas di Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
9: Memang trennya meningkat untuk kejadian, tapi kita...
10: Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas khususnya yang menyebabkan korban meninggal dunia. Langkah ini diambil di tengah tren angka kecelakaan yang tercatat terjadi peningkatan. Dirlantas Polda Bangka Belitung Kombespol Oscar Samsudin mengatakan pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum melainkan harus dibarengi dengan pendekatan edukatif yang masif. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pelanggaran lalu lintas oleh pelajar masih kerap ditemukan seperti berkendara tanpa menggunakan helm untuk keselamatan. Untuk mengatasi hal tersebut, di lantas Polda Babel mengedepankan pola-pola persuasif dan menjalin kerjasama erat dengan dinas pendidikan setempat.
9: Memang trennya meningkat untuk kejadian, tapi kita tetap berupaya untuk fatalitas kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia itu terus kita tekan. Beberapa kegiatan-kegiatan, program-program yang kita laksanakan, pendidikan masyarakat, ya, sekolah-sekolah, memang kita lihat sendiri ya secara kasat mata banyak dari anak-anak sekolah ya yang masih banyak tidak menggunakan helm ya, seperti itu. Nah ini kita coba terus tingkatkan dengan pola-pola persuasi ya, kemudian juga kita bekerja sama dengan dinas pendidikan.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siambing menegaskan pentingnya penyesuaian kualitas dan kapabilitas bagi personel lalu lintas di tengah pesatnya era digitalisasi saat ini. Menurut Kapolda, pemanfaatan teknologi harus dioptimalkan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
11: Di era digitalisasi ini, sebaiknya lalu lintas juga sudah semakin mempersiapkan dirinya dalam memanfaatkan teknologi dalam bermasyarakat.
10: Sementara itu, di lantas Polda Bangka Belitung juga mengusulkan 10 penambahan titik etle baru di Bangka Belitung yang diusulkan ke Mabes Polri. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Sebanyak 19.077 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Bangka dinonaktifkan kepesertaannya. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
12: Kenapa terjadi penonaktifan besar-besaran? Jadi memang satu, sebagaimana yang kita ketahui,
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merilis sebanyak 39.110 jiwa peserta BPJS Kesehatan dinonaktifkan kepesertaannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan dari jumlah tersebut sebanyak 19.077 jiwa berada pada desil 1 sampai 5.
12: Kenapa terjadi penonaktifan besar-besaran? Jadi memang satu, sebagaimana yang kita ketahui, segmen BPJS ini kan banyak ya, ada PBIJK namanya yang dari APBN, itu banyak yang dinonaktifkan. Hampir setiap bulan data penonaktifannya dipublis oleh Dinas Sosial. Karena apa? Karena beberapa indikasi yang tentunya itu kewenangan pemerintah pusat.
13: Nora Sukmadewi melanjutkan, selain itu ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi terkait pembiayaan BPJS. Ketika pemerintah provinsi memiliki kebijakan efisiensi, maka berdampak pada kepesertaan BPJS. Namun begitu, Pemkab Bangka terus berupaya dengan menerbitkan surat edaran bupati terkait warga desil 1-5 yang membutuhkan pelayanan kesehatan maka dapat mengurusnya ke BPJS Kesehatan yang terdapat di mal pelayanan publik dengan membawa kartu keluarga dan nomor HP yang aktif maka dapat segera diaktifkan. Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani mengajak berbagai pemangku kepentingan seperti Basnas, Forum CSR, Perbankan, Perusahaan Perkebunan, dan Perusahaan Pertambangan, dan lainnya untuk membantu persoalan peserta BPJS Kesehatan Desil 1-5 yang tidak aktif lagi.
14: Ada 19.077 yang dia tidak aktif lagi. Jumlahnya banyak. Itulah itu kalau dikali 35.000. 19.077 itu berada di desil 1 sampai desil 5. Yang betul-betul mereka harus dibantu, harus diselesaikan, harus kita bayar. Karena mereka berhak, kan kesehatannya hak orang, hak warga negara ya.
13: Diharapkan langkah advokasi kemitraan ini menjadi kolaborasi yang efektif untuk membantu pembiayaan peserta BPJS Kesehatan warga desil 1-5. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Bangka jamin tingkat validasi data warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka. Laporan Ipan Sona.
15: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ sudah tinggi sekali. Jadi
16: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
15: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu seperti sekitar di tahun 2023 kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
16: Sementara salah seorang warga Sengeliat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sumedian, Ipan Sana Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, usaha mikro kecil menengah UMKM Bangka Tengah dibidik pasar ekspor. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman menyebut sejumlah produk unggulan yang saat ini diprioritaskan seperti serabut lidi nipah, olahan ikan, dan lada putih. Hal ini juga menunjukkan bahwa Bangka Tengah memiliki potensi yang beragam, tidak hanya pada satu produk, tetapi berbagai jenis produk. Lebih jauh, Al-Ghafri berharap dukungan berbagai pihak dapat mendorong semakin banyak produk Bangka Tengah menembus pasar luar daerah hingga ekspor. Sementara salah seorang pengrajin lidi nipah, Sarwiyah, menyebut potensi desa di Bangka Tengah sangat besar dalam menghasilkan produk yang bisa diekspor, salah satunya kerajinan lidi nipah. Sarwiyah yakin dengan pembinaan yang tepat, produk ini bisa menembus pasar internasional. Informasi terakhir pendengar, ratusan anak-anak taman kanak-kanak TK dan sekolah dasar SD mewarnai pelaksanaan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan. Septria Dingsi RRI SP Belitung.
17: Gerakannya untuk kedepannya, dan bukan saja hari ini ya,
18: Ratusan anak-anak TK dan sekolah dasar mengikuti peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 tahun 2026 yang mengangkat tema Gemas, Gerakan Makan Telur dan Minum Susu. Kegiatan ini pun menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan gizi sekaligus penguatan sektor peternakan di wilayah Belitung Timur. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pengembangan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menyangkut kualitas manusia dan kesehatan masyarakat, terutama pertumbuhan anak-anak dan generasi muda.
19: Sudah 9 bulan saya kasih untuk anak-anak sekolah, supaya ke depan di sini juga akan sering kita memberi dengan dana CSR, supaya anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Kemudian masa depannya Belitung Timur akan lebih baik dengan anak-anak kita. Pemimpin itu bukan saja untuk pemimpin, dilayanin, dia buat yang baik-baik, tapi untuk masyarakatnya.
18: Menurutnya pun sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Karena itu pun Pemkab Beltin terus mendorong pengembangan usaha peternakan masyarakat, salah satunya melalui penyerahan bantuan ternak sapi APBD tahun anggaran 2026. Dari Manggar Belitung Timur, Setrianingsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Pro Persada 100% Indonesia. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Siang hari ini Pro Persada 100% Indonesia kembali hadir menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana. Saya nanti akan ditemani oleh rekan saya ada Yoga Susanto menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu siang hari ini pendengar satu bahasan menarik akan kita bahas ya. Itu tentang suasana di saat ini tentu panas, kemudian juga kering ya. Ada yang masih males untuk minum air putih, tapi juga ada yang sangat semangat untuk minum air putih. Nah untuk yang males itu pasti muncul sariawan, bibir pecah-pecah dan lain sebagainya ya. Nah untuk Anda mungkin di luar sana pendengar yang mendengarkan kami, kalau lagi sariawan itu kira-kira obat yang dipilih itu apa? Apakah minum larutan penyegar? Atau mungkin ada obat khusus untuk Anda semua? Boleh bergabung bersama kami di telepon 0717943301 atau juga di WA di 0811 7179111. Baik, kita langsung sapa pendengar pertama kita. Ada siapa kira-kira di telepon 0717 94301? Halo Pro Persada.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap, ada
1: Julia di RY.
0: Oh, Julia di RY. Nah, Julia saya juga ditemenin sama rekan saya dong. Ada siapa nih? Ada Susanto.
2: Halo Kak Julia.
0: Nah,
2: halo,
0: ada Yoga.
2: Kembali lagi kita, Kak.
0: Iya, ketemu lagi dengan Yoga
1: di studio.
0: Iya, kabar baik ya Julia ya.
1: Alhamdulillah baik-baik sayang. Kabar Bang Yoga dan Bang Dudinya gimana nih?
0: Oh, lihat suara. Apa?
1: Kabar Bang Yoga dan Bang Dudinya gimana?
0: Baiklah, kalau saya mah baik, kalau yoga juga baik, kalau nggak salah baik. Eh itu, ya coba sama Yoga dulu ya ngobrolnya ya. Sebentar ya Julia ya, Julia sebentar ya, jangan dimatiin ya.
1: Kenapa?
0: Ini ada apa? Ada gangguan teknis sebentar, jangan dimatiin ya, tunggu ya.
1: Oke.
0: Oke, Julia masih monitor kami?
1: Iya, masih monitor.
0: Iya, maklum lah ya. Kita ada kesalahan teknis tadi sedikit aja.
1: Oh, mana tuh kesalahan teknis?
0: Iya, biasalah. Julia lagi ngapain ini siang hari ini?
1: Baru habis makan nih.
0: Oh, lagi baru habis makan. Yoga sudah makan, Yoga belum?
2: Sudah, kenyang banget ini.
0: Oh, sudah kenyang banget.
1: Belum dua kali makannya.
0: Iya, kayaknya belum dua kali
1: belum
0: ya.
1: Belum tiga kali. Jadi 5 kali.
0: Iya. Oke lah kalau gitu. Kalau Yoga lagi sariawan enggak? Enggak ya.
2: Baru kayaknya baru mau tanda-tanda ini udah.
0: Oh, baru mau tanda-tanda. Iya. Nah, kalau Julia udah sariawan belum?
1: Belum, mana pernah Julia sariawan.
0: Oh, boleh. Enggak pernah sariawan ya. Kenapa?
1: Makan buah.
0: Oh, banyak makan buah.
1: Banyak minum 1 galon.
0: Banyak banget sayur, minumnya 1 galon.
1: Sayur bayam yang
0: Iya. Oh, jadi enggak pernah kena sariawan
1: ya,
0: gitu ya?
1: Sariawan itu paling kalau tergigit nah gitu.
0: Oh,
1: iya. Gitu, jadi sariawan. Tapi sembuhnya cepat gitu. Kalau kita sikat gigi itu kan. Nah, kita sikat yang sariawannya itu.
0: Oh, pakai odolnya gitu.
1: Ya, pakai yang busa pasta gigi kita itu.
0: Nah,
1: itu kan mengandung fluoride gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa menyembuhkan segala penyakit mulut seperti sariawan, terus dalam pokoknya apa? Sakit tenggorokan juga bisa itu. Telan, cuman itu aja udaranya aja itu.
0: Oke. Okay. Berarti tips baru ini. Yoga baru tahu gak kalau odol tuh ternyata bisa menyembuhkan sariawan?
2: Iya, baru tahu banget. Selama ini yang saya tahu cuma buat bersihin gigi.
0: Iya.
2: Ternyata bisa
1: buat
2: juga ya.
1: Tapi jangan itu. Pokoknya seringlah sikat gigi ya kalau busanya itu disempel gitu sama sariawan kita. Insya Allah sembuh kok. Minum juga.
0: Oh iya.
1: Makannya ya, jangan yang kering gitu. Makanan yang berkuah gitu, kayak sayur kan.
0: Iya.
1: Banyak makan sayur kalau sariawan atau panas dalam tuh.
0: Baiklah kalau gitu. Begitu. Terima
1: makan
0: kasih.
1: Buah, gitu. Buahnya jangan buah yang mahal, buah pepaya
0: gitu. Ya, benar-benar yang murah-murah aja ya. Tapi pepaya juga mahal kok Julia sekarang 15.000 satu kilonya.
1: Ya kalau Julia sih ada di rumah.
0: Oh iya ada tanamannya.
1: Iyalah bertanam.
2: Jangan-jangan juragannya ini.
0: Juragannya ya?
1: Hah?
0: Juragan pepaya ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak ada tanaman. Aja. Oh ada tanaman aja. Iya. Oke lah kalau begitu Julia mau lagu apa siang hari
1: maunya
0: ini?
1: Lagu ini ya. Apa tuh Bang kalau pernahkah kau merasa
0: apa hatiku? Tahu nggak Yoga lagunya?
2: Ini lagunya Judika kayaknya.
0: Enggak. Salah dong.
2: Enggak ya.
0: Lagunya Ungu ini mah.
2: Oh, Ungu. Aduh.
0: Ketahuan deh umur Yoga berapa ya kalau gitu ya?
1: Iya.
0: Ini generasi-generasi muda ini.
1: Iya. Kalau
0: generasi tua mah tahu semua ya lagunya ya.
1: Kayaknya Gen Z deh.
0: Iya, dia Gen Z memang. Makanya dia nggak tahu lagunya ini.
1: Masa nggak tahu?
0: Nanti kita kenalin ya.
1: Dan Ungu itu keren loh.
0: Iya benar.
2: Iya.
1: Iyalah, jangan lagunya yang rocker terus.
0: Oke lah Julia, terima kasih. Salam sapanya boleh ya.
1: Wan Reza itulah paling tor monitor ketua.
0: Oh iya iya.
1: Yang baru lebih gacor.
0: Oke, salam sapanya silakan.
1: Tahu kan judulnya apa? Lupa dia.
0: Hah?
1: Lupa dia. Apa judulnya tadi tuh?
0: Hampa hatiku.
1: Oh iya ya. Iya. Hampa hatiku. Salam sapanya untuk Ibu Tori ya bersama Om Alefnya, untuk Bude Sumi bersama Kang Ahmad Irwannya, terus untuk Pak Irwan Air Kampung. Untuk siapa lagi ya? Untuk siapa tuh namanya Mbak Ria di Belitung ya? Bang Janti juga yang ada di Belitung. Terus untuk Bude Sumi, udah ya tadi. Untuk ya suami, untuk Pak Ramadan, Pak Leman, Pak Azadin ya, Pak Mas Panji. Terus untuk siapa lagi ya? Pak Zur Paizar ya. Pak Ikam, Om Randi Kelana, terus untuk Yulin, Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang, terus untuk siapa ya? Untuk Nita Zulfaizar, Maria, terus Pak Aliando Jambi, terus Pak Ikam, Tok Jalan, siapa ya tuh yang ada di Bangka Barat? Pak Yota, ya, Pak Yota. Terus siapa lagi ya? Oh iya untuk Bang Niko juga ya. Untuk Embera ya. Jangan ngeluh sakit terus Embera.
0: Iya semangat sehat. Embera
1: Sehat. Aku pasti sehat.
0: Iya benar.
1: Terus ini apa namanya ya? Siapa lagi yang belum disebut? Oh iya untuk ini ya Bang Topan Libero yang lagi tugas di situ.
0: Iya dia sebentar lagi pulang ya.
1: Magang di situ Bang. Ada Danu katanya.
0: Danu
1: ya magang di sana.
0: Danu ya.
1: Kalau Yoga kan magang di sini lihat kan. Magangnya magang ikan ayam kan.
0: Itu manggang.
1: Oh iya manggang.
0: Iya.
1: Tapi musik talenan juga ya.
0: Yoga. Multi talenan.
1: Iya.
0: Multi talenan.
1: Jurusan fisiologi tapi bisa menyiar juga.
0: Oh iya dong.
1: Iya.
0: Multi talenta.
1: Talenta. Oh iya multi talenta salah ya.
0: Julia lucu ya. Oke.
1: Kita kan harus bersirah-sirah.
0: Berarti Julia juga multi talenan juga. Lucu bisa,
1: iya,
0: menyanyi bisa.
1: Untuk ngiris-ngiris apa? Kedondong,
0: iya.
1: Bawang merah, bawang putih, cabe gitu. Ya. Pokoknya untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali.
0: Siap, terima kasih
1: untuk
0: Julia.
1: Untuk Pak Ramlan juga ya yang ada di Muntabak.
0: Mentabak.
1: Terus untuk yang terakhir lah spesial untuk Bang Putra Sambas ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Yoga Saputra bersama
0: Susanto.
2: Enggak, ini nama khusus dari Kak Julia ini.
0: Oh, khusus ya. Oh iya, boleh.
1: Terus untuk Bang Dudi juga, semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Menjadi kebanggaan keluarga.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu. Semoga sukses lah ya untuk kalian berdua.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih. Ada pantun nih satu.
0: Boleh.
1: Apa ya? Pergi ke pasar membeli wortel.
0: Cakep.
1: Wortel dipotong di talenan kayu. Kalau memang dirimu gentle, tolong katakan I love you.
0: Asik. Untuk Bang Putra Sambas ini ya, terkhusus ya, ditunggu.
1: Iya, spesial untuk Bang Putra Sambas deh.
0: Oke.
1: Okay. Deh, untuk semuanya aja ya, tanpa terkecuali, dibungkus habis pakai karung goni.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terima kasih ya untuk Julia ya, yoga ya di Airway. Berikutnya kita sambut lagi ada siapa ini? Halo. Bro Persada. Mantap. Embera.
3: Iya dong.
0: Oh iya, Embera. Kabar baik Embera?
3: Alhamdulillah, hari sakit lah.
0: Oh iya, masih sakit. Kata Julia tadi jangan ngeluh, sakit terus ya yoga ya.
2: Harus ikutin tips hidupnya Kak Julia ini.
0: Iya, biar sehat terus. Aha, lagi ngapain Embera?
3: Udah makan tadi, denger Julia yang
0: iya.
3: Anggota.
0: Tambah semangat kalau denger juara Julia ya kamu ya?
3: Oh,
0: banget
3: cantik.
0: Oh iya. Oke lah, boleh tanya temanya yoga.
2: Oke, ini lagi cuaca panas kayak gini biasanya bikin bibir kering nih. Nah, itu udah kalau udah kering itu udah tanda-tanda nih mau sariawan. Biasanya ini kakak nih, abang nih
0: obatnya apa?
2: Itu apa?
0: Obat sariawan.
3: Obat ayo.
2: Kalau Kak Julia tadi kan tipsnya pakai odol nih.
0: Pakai odol. Nah, kalau Ember apa?
3: Wah.
0: Nah?
3: Air putih. Kayu.
0: Air putih?
3: Kayu.
0: Getah kayu.
3: Kayu.
0: Getah kayu apa?
3: Ada bom, masak orang. Jelek.
0: Ah, putus-putus ah suaranya. Getah kayu saya dengarnya. Getah kayu. Oh iya, memang ada getah kayu apa? Getah kayu jarak ya?
3: Oh iya.
0: Tahu yoga? Getah kayu baru, jarak tahu?
2: Baru dengar saya.
0: Bang. Oh, baru dengar juga ya. Nah, iya, ada memang pakai getah kayu. Oke lah. Oh, berarti kalau Embera itu biar ampuh ya? Oke lah, kalau gitu. Nah, nanti kita coba juga lah ya getah kayu jarak. Mau lagu apa?
3: Aku.
0: Lagu apa? Wali-wali? Wali sudah ada tadi. Kangen mau kangen band?
3: Pulang saja.
0: Hah?
3: Pulang saja.
0: Baik-baik saja. Oh, wali sudah diputar. Kangen aja lah kangen band, mau? Oke, saya hadirkan kangen band ya.
3: Iyalah.
0: Iya, salam sapanya boleh, silakan.
3: Buat Arya, untuk buat Arya, buat Julia, saya buat anak Julia, Kak Amel, buat Abi, buat Niko, buat Nuradi, buat Ibu Ari Omalek, buat Ayun Dong Boy, Indonesia. Ini sempat, Elin, buat Bunga Tah, buat Maladin, buat Bang Ahmai, buat Abai, buat apa ya, Pak Haji Sinta Luas, buat Martin Mary, Elin, Mambat, buat Amit, Gidil, buat Gemus, Menlan, Gemerman, buat Bagian, buat karyawan, hewan sekolah, buat kayu buku, buat bung modon, amik buat kadul, buat ida bentet, buat ikan dua yang bang Dudi.
0: Oke, siap. Satunya Bang Yoga, satunya.
3: Oh.
0: Iya. Oke.
2: Iya.
0: Siap. Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Embera ya. Di Sinar Jaya Embera ini. Lanjut ya, oke, kita undang lagi pendengar kita ya, ada siapa? Halo, Pro Persada.
4: Halo, Pro Persada. Indonesia.
0: Iya, boleh kenalan dulu nih sama, sudah tahu belum ini dengan Bung Yoga? Ya. Iya.
2: Iya.
4: Boleh kenal ya?
0: Iya.
4: Ya.
0: Dari Bang Alex Selatan. Ini. Bangka Selatan, Bung Alex ya?
4: Benar.
0: Iya. Jauh kita pendengar ke satu ini dari Bangka Selatan.
4: Jauh.
0: Iya, Bangka Selatan di mana? Lupa Air Bara ya? Air Bara, Pak Alex ya di Air Bara. Oke, Pak Alex. Aduh, suara apa itu ya? Suaranya sampai ke studio ini. Iya. Pak Alex, kalau lagi sariawan di musim panas ini, obatnya apa nih kalau Pak Alex nih?
4: Belum, saya nggak pernah sariawan.
0: Oh, nggak pernah juga?
4: Nggak pernah. Sebelumnya saya mosok gigi, serat-seraluan juga, itu dalam kita juga.
0: Oh, iya.
4: Itu bukan sariawan itu. Belum pernah saya sariawan.
0: Belum pernah berarti ya?
4: Belum, udah 50 lebih tahun umurnya. Belum pernah.
0: Wih, keren. Bari ya.
4: Saya umur 10 tahun belum minum air panas.
0: Oh. Suka minum air anget gitu.
2: Ya, udah kebal panas, jadi.
0: Berarti kebal berarti ya.
4: Enggak pernah saya.
0: Iya.
4: Batuk-batuk gitu enggak pernah saya.
0: Wah, mantap.
2: Keren ini.
0: Iya.
2: Karena
4: yang
2: benar
4: dilaksanakan
0: itu
4: kan batuk-batuk terus minum. Minumnya kan lama sebentar aja, sedikit tahan dulu di mulut, lalu
0: iya.
4: Minum lagi.
0: Oh iya iya iya iya, ya, ditahan dulu ya.
4: Kalau kita pindah musang untuk bisa itu ditahan dulu di mulut dan baru kita minum terus. Kita minum sedikit, kita kumpul di mulut itu lalu belasnya lama, minum dalam itu kan.
0: Ya. Oke lah kalau gitu. Mau lagu apa, Pak Alex?
4: Lagunya Cinta Terbaik ya.
0: Apa?
4: Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik. Cinta Terbaik ya dari Cassandra. Oke, siap. Salam sapanya boleh.
4: Salam Ibu Kori, Julia, Emera, Bung Janti, Pak Irwan, Bung Yota. Aku di Sumi, ya itu aja ya, semuanya ya.
0: Oke. Okay.
4: Semoga sehat semuanya. Yoganya sama tugas saya juga ya.
0: Oke, okay. Iya, baik. Ayo, Bang Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 penelpon ya Yoga ya.
2: Iya,
0: sudah 3 lagu yang direquest oleh pendengar kita. Lanjut kita hadirkan dulu pilihan lagu yang direquest oleh para pendengar kita. Tetap bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

0: Pro Persada 100% Indonesia. Berikutnya Yoga, kita menuju ke WA dulu ya. Tapi sebelum kita angkat telepon di WA, kita bacakan dulu ya WA pendengar kita yang sudah bergabung. Yang pertama ini ada Reza ya, Bung Reza ya. Selamat siang Bang Dudi dan Bang Yoga. Selamat siang Reza ya. Kalau aku ikut saran kumur-kumur saja pakai garam, saran Bang Melki dan Bang Yos dari Sumba. Oh, itu saran dari pendengar juga ya. Itu ya Reza ya. Oke. Lagunya dari Padi Sahabat Selamanya. Alternatif dari Rumor Butiran Debu. Salam semuanya saja dari Reza di Pangkal Pinang untuk Bang Dudi dan Bang Yoga. Terima kasih. Sama-sama Reza. Oke. Ya. Lanjut, silakan Yoga. Nah, ada siapa nih?
1: Ini sekarang ada Panji Pasgar, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat untuk Bang Dodi dan juga Bang Yoga.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Salam sehat juga Bang Panji. Ini ada tips nih juga dari Bang Panji nih terkait tips saat sariawan. Nah, Bang Panji katanya disuruh banyak konsumsi vitamin C nih Bang. Kayak makan makanan jus jeruk gitu dan lain-lain lah katanya. Pokoknya yang berkaitan dengan vitamin C.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Ini kayak Kak Julia nih, makan makanan yang sehat.
0: Iya, makan sehat ya biar enggak.
1: Ini ada request lagu juga dari Bang Panji. Beliau mau lagunya Virgon Surat Cinta untuk Starla.
0: Oke, okay, kita siapin ya.
1: Iya, dan ada salam-salam juga nih untuk dari Bang Panji untuk Bu Kori, untuk Bang Alek, Embera, Mbak Ria, Mbak Julia, Bang Erwan, Bang Yota, Bang Azadin, Reza, Bang Romlan, Bang Jul, Niko, Atoyan, Pak Odo Jambi, dan lain-lain lah ya. Tanpa terkecuali
0: semua pendengar begitu ya.
1: Iya. Oke. Oke, makasih Bang Panji. Salam sehat buat Bang Panji. Semoga sehat selalu dan dijauhi dari sariawan.
0: Iya. Kayaknya Bung Panji banyak minum vitamin C enggak sariawan ya.
1: Iya.
0: Oke, kita sapa juga pendengar kita Yoga ini yang bergabung di telepon nih telepon WA ya. Ada Bung Rambi Kelana. Boleh kita coba kita sapa dulu ya Bung Rambi Kelana. Tadi kalau dari Reza kumur-kumur air garam ya. Kalau dari Bung Panji itu
1: vitamin C.
0: Vitamin C. Oke, ini ada gabung juga nih kayaknya. Sebelum kita tersambung dengan Bung Rambi, ada dari siapa ini ya? 0838-0114 sekian-sekian. Halo RRI Pro 1 Pro Persada. Assalamualaikum Lili. Oh Lili. Dari Lili ya, namanya Lili ya. Oke. Okay. Salam sehat buat Bang Dudi dan Bang Yoga. Ya, salam sehat juga ya untuk Lili ya. Tips sariawan, perbanyak makan vitamin C Bang dan air hangat. Oh, air hangat juga ya berarti ya. Oke. Okay. Salam-salam untuk Dodot. Dodot, Mimi, Ciko dan Dek Ulma. Mau request lagu? Lagu Naikila yang judulnya Memang. Oh, Naikila ya. Ada enggak ya lagunya Yoga? Tahu enggak lagunya?
1: Naikila Memang yang mana
0: ya? Naikila. Naikila ini artis baru ya?
1: Iya Bang.
0: Oh.
1: Artisnya Gen Z.
0: Oh, Naikila. Judulnya Memang. Adanya Believe.
1: Oh enggak Bang, MMG ini My Mind Gue.
0: Oh gitu.
1: Singkatan
0: ya.
1: Gen Z-nya itu.
0: Untung ada si Yoga ya. Aduh, oke okay lah. My Mind Gue. Berarti My itu My
1: Aku
0: gitu. Aduh, lagu-lagunya ya boleh-boleh. My Mind Gue. Coba Kak, saya cari dulu lagunya, tapi aman kan Yoga lagunya? Aman gak kira-kira? Aman lah ya.
1: Aman.
0: Aman lah ya. Oke lah, kalau sudah dikonfirmasi sama Gen Z aman ya sudah aman. Oke, oh kita sapa juga nih ada Bung Rambi. Yoga, kita sapa ya. Halo, halo. Pro Persada.
2: Halo, Pro Persada.
0: Iya. 100%?
2: Pro Persada.
0: 100%?
2: 100% Indonesia.
0: Mantap.
2: Kelalen katanya.
0: Oh.
2: Ini siapa bintang tamu kita nih, Bang?
0: Bintang tamu kita ada Bung Yoga ini. Iya.
2: Oh, pasti ganteng orangnya ini.
0: Oh iya, jelas lah. Ganteng lah, kalau penyiar Pro 1 itu pasti ganteng-ganteng. Iya kan, Yoga ya?
1: Tapi nggak seganteng Bang Dodi lah.
0: Nggak seganteng Bang Rambe maksudnya.
1: Oh iya, Bang Rambe.
0: Iya, Bung Rambe Kelana.
2: Karena dari suaranya nggak mungkin cantik dia.
0: Ayalah, kalau cantik mah cewek itu mah. Iya. Oke lah, kalau begitu Bung Rambe Kelana, apa aktivitasnya bang, siang hari ini?
2: Yoganya sambil kenalan nih Rambe Kelana.
0: Oh iya,
1: iya,
0: kenalan
1: iya,
0: dulu
1: Bang. Iya.
2: Bang Yoganya apa berasal dari mana, Bang?
1: Saya dari Pangkal Pinang, Bang.
0: PKP.
2: Iya. Dari iya. Fakultas apa, Bang?
1: Kemarin dari Sosiologi kita.
2: Oh. Ah. Jadi ini ceritanya magang.
1: Iya.
0: Iya, magang.
1: Magang di RRI.
2: Mudah-mudahan sukses, Bang.
1: Iya, amin, Bang. Terima kasih, iya.
2: Ya, apa temanya nih, Bang?
0: Temanya obat sariawan. Kalau Bung Rambe obatnya apa sariawan nih?
2: Oh, obat sariawan kebetulan saya jarang sariawan, tapi ada pernah juga. Cuman obat yang paling efektif itu cuman orang enggak berapa percaya ini kalau.
0: Apa? Kayaknya
2: makan
0: unik
2: sambal
0: nih.
2: Sambal yang pedas.
0: Waduh. Iya. Tambah pedih dong berarti.
2: Sekali itu rasa sakitnya nggak karuan gitu, tapi setelah itu aman.
0: Oh iya iya iya. Oh itu tips juga.
2: Yang paling efektif itu.
1: Jadi sakit dilawan sama sakit kan, gitu.
0: Iya, sakit berarti dilawan sama sakit biar tambah sakit gitu.
2: Sebenarnya gini, Bang, orang banyak nggak percaya yang sifatnya luka pada daging itu efektif itu obatnya adalah cabai.
0: Oh iya iya.
2: Nah, seperti kalau kita luka ya, kalau kita luka digilingkan cabai. Patutnya luka itu sembuhnya 1 bulan, ini bisa 3 hari langsung
0: langsung kering dia ya,
2: seperti ikan dikasih garam.
0: Oh iya iya
2: ya, tapi ini rumusnya, ini pribadi saya, pengalaman.
0: Iya iya, kalau mau ikut ya boleh ya.
2: Ya bagi yang nggak percaya ya nggak.
0: Iya iya iya.
2: Okay. Apalagi siapa sih yang mau kepedasan gitu. Tapi iya, kalau saya memang hobi yang ekstrim gitu.
0: Berarti suka makan pedas ya?
2: Alhamdulillah suka sampai sekarang. Oh. Kalau nggak pedas gitu makannya enggak.
0: Kurang nikmat gitu ya?
2: Nah, kurang nikmat. Sama seperti kalau kita enggak masuk suara Bang Budi di udara itu rasanya kayak makan, kayak ada yang kurang.
0: Aduh, bisa aja lah ini. Saya mau cuti lah sama 1 bulan kalau kayak gitu. Biar orang cari-cari gitu kan.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu, Bung Rambe mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya ini, Bang, Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
0: Oh, tahu enggak Reza tahu lagunya? Reza lagi juga. Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
1: Lagu ini Armada ini.
0: Oh, tahu.
2: Iya, yang ditunggu-tunggu.
0: Iya, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Oke, okay, lanjut.
2: Sudah 3 kali request ini.
0: Sudah 3 kali request, kenapa?
2: Udah 3 kali masuk saya di acara ini, Pulau Persada ini. Request lagu itu belum berani putar karena
0: jam. Oh, jamnya enggak cukup.
2: Cukup. Mudah-mudahan ini cukup ya.
0: Cukup lah ini. Cukup. Masih panjang ini. Oke lah, salam sapa silakan.
2: Oke, salam sapanya buat Hector, buat Tera, buat Bang Azadin, buat Bang Alex tadi ya, buat Bu Desumi, Mbak Julia. Semuanya nanti kalau di absen terlalu lama makan waktu.
0: Iya, nanti nggak keputar lagunya lagi ya.
2: Jadi buat Bang Dudinya dengan Bang Yoganya selalu sukses di meja siarnya, itu aja. Ya,
0: amin, Bang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Rambe Kelana. Wah, dari Pangkal Pinang nih Bung Rambe nih ya. Mudah-mudahan saya selalu semuanya ya. Baiklah. Kalau begitu kita hadirkan dulu ya lagu-lagu pilihan yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetap bersama kami di Pro Persada.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik, kita undang kembali pendengar kita yang ingin bergabung, ada siapa? Halo, Pro Persada. Halo. Halo, Pro Persada.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Pro Persada, Bang Dedi, apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat, Bung Ramadan. Bung Ramadan, kabar baik ya?
1: Ya alhamdulillah baik, ini baru bareng habis bareng agak ini.
0: Oh iya,
1: batuk
0: iya.
1: Agak batuk sedikit.
0: Agak batuk ya. Iya katanya iya. Sekarang sedang banyak orang-orang yang batuk ya, tenggorokan sakit kayak gitu ya.
1: Iya. Itu perubahan cuaca.
0: Iya, mungkin dari panas ke dingin, ke hujan gitu ya.
1: Iya, panas yang panjang kemarau ya. Ini yang bikin.
0: Iya, ini kan baru, mungkin sebentar lagi akan segera hujan, amin ya, mudah-mudahan ya.
1: Semoga ya. Di Sumatera ya, semoga yang Kalhutra ini ya biar bisa
0: cepat hujan,
1: bisa
0: gitu.
1: Tertolong ya.
0: Benar.
1: Iya. Okay. Apalagi di Kalimantan itu ya.
0: Oh iya, benar. Harus cepat-cepat hujan lah ya, gitu ya.
1: Semoga aja,
0: Rabbul Amin. Amin. Oke lah, kalau Bung Ramadan, obat sariawannya apa? Kira-kira?
1: Sariawan? Iya. Maksudnya obat sariawan?
0: Ya. Oh iya iya iya. Obat sariawan, kalau lagi sariawan apa?
1: Oh iya, itu saya biasa pakai apa itu ya? Waktu ya paling minum obat itu antibiotik saja.
0: Pakai antibiotik, iya.
1: Iya, obat antibiotik. Kadang orang bilang taruh garam sih, tapi ya pedes juga. Jadi pakai obat itu aja antibiotik.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau kata orang kan kumur air garam, pakai iya, odol, gitu ya.
1: Pernah saya coba sih, ya, pedes gitu ya, halo.
0: Oke okay lah, siap. Mau lagu apa, Bung Ramadan?
1: Lagu dari BCL aja deh.
0: BCL cinta yang mana?
1: Terbaik, ya, cinta yang terindah ya.
0: BCL ya, cinta.
1: Iya.
0: Yang.
1: Iya BCL, cinta yang terindah.
0: Cinta yang terindah. Oke, siap. Lanjut salam sapanya.
1: Ya, oke. Salam saja untuk yang sudah. Saya baru monitor kebetulannya. Pokoknya ya buat Bang Alek, Bu Korinya, sudah Sultan. Selamat Irwan, Bang Irwan juga ya, ada Julia ya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: Putra Sambas, Maria, terus ada Maria juga, Bang Leman ya, Bang Surpaisa ya. Nah, semua aja deh.
0: Oke, okay, siap.
1: Sampai dia, soalnya banyak waktunya tinggal sedikit.
0: Oke, oke, siap.
1: Budaya Sumi juga, semuanya aja ya, kalau aku sebut banyak sih, pokoknya. Harapan sehat walafiat semuanya, amin ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Baiklah Bang Dudi, selamat tugas ya, sehat-sehat walafiat dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak Bang Dudi.
0: Yo.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Ramadan di Papua Sorong. Lanjut ada Bung Ramadan ini. Bung Ramadan lagi. Bung Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo Pro Persada.
2: Halo Pro Persada 100% Indonesia dari Sorong ke Jawa Barat.
0: Iya, dari Sorong ke Jawa Barat.
2: Juga beda pulau, beda provinsi, beda jamnya juga kan.
0: Beda 2 jam kalau enggak salah ya.
2: Iya, kalau masuk lihat mah enggak sama WIB.
0: Iya, kita sama-sama WIB. Kalau di timur kan waktu Indonesia Timur gitu ya.
2: Di timur, iya betul. Mana Bang Yoganya kemana itu?
0: Oh, lagi latihan baca berita dia di sebelah.
2: Oh, iya. Masih lagi latihan baca berita. Oh iya. Waktunya sedikit lagi Bang Dode ya. Gabung lagunya digabung aja sama Bang Ramadan lah barusannya.
0: Oke.
2: Okay. Waktunya sedikit lagi.
0: Salam sapanya boleh.
2: Mudah-mudahan salamnya mah buat Bude Sumi, buat Bang Barang Bane yang barusan sudah masuk, Pak Rame Kelana, semua-semuanya aja ya, karena waktu sedikit lagi dari A sampai Z pokoknya malah.
0: Oke, okay, siap.
2: Bukan. Terima kasih Bang Dudi. Itu aja dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Irwan di Papua. Papua lagi di Bandung Timur. Bung Ramadan di Papua Sorong ya. Baik, kami undang lagi, silakan. Masih satu penelpon lagi ya. untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Persada. Baik, kalau begitu kami hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh pendengar kita tetap di Pro Persada.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Mendengar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari Pro Persada 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensi di siang hari ini. Selain ini akan ada rekan saya Mutiara Okta menemani Anda dalam Bangka Belitung sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dalam sajian Bangka Belitung sore, saya Mutiara Okta menemani Anda nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali perjumpaan di Bangka Belitung sore edisi Kamis 24 September 2026, kita akan mengikuti beranda Astacita Nasional yang kita ikuti langsung dari Pro 1 RRI di Jakarta. Untuk itu tetaplah bersama di 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau.

0: internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
1: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
0: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya, yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika

0: jika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak. Kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan, ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Hmm. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma 3, tapi 4 sebenarnya.
3: 4, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui 3 pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Prabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Okay. Betul.
6: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan sajian informasi dalam Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita ikuti Warta Belajar Sumba.
1: Jambi sore ini.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Gugus tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, empat itu belum bisa diselesaikan.
2: Menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali.
3: Memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini 24 September bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat reforma agraria menyusul masih adanya sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Selengkapnya laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi tim gugus reforma agraria tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria sekaligus mendorong penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan pertanahan di Sumatera Selatan. Salah satunya penetapan kawasan dan status lahan yang masih menjadi persoalan di lapangan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, Apriyadi, mengatakan dari sekitar 3,6 juta hektar lahan yang berada di luar kawasan atau area penggunaan lain, baru sekitar 40% yang telah terdaftar dan bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Artinya masih sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Menurutnya, persoalan lahan di luar APL juga masih cukup luas, termasuk kawasan perkebunan dan kawasan lingkungan.
2: Dan di Sumatera Selatan, yang di luar kawasan, lebih kurang yang sudah disertifikasi, yang APL tadi 3,6 lah ya, yang baru disertifikatkan, terdaftar di BPN kan baru 40%, artinya masih ada 60%. Itu yang APL, Bapak Ibu sekalian. Yang non-APL, HPKT, kawasan lindung yang ada dari BPKH nanti akan berubah. Itu banyak dan lebih luas lagi.
1: Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah bersama tim gugus reforma agraria terus melakukan koordinasi, terutama dalam penataan status dan legalitas lahan, serta penyelesaian konflik pertanahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Ketanggapan masyarakat di Lampung dalam momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2026 yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Tia, warga Bandar Lampung. Menurut saya, momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini penting ya untuk mengingatkan masyarakat supaya lebih tertib dalam urusan tanah gitu. Kalau punya tanah, sebaiknya surat-suratnya dilengkapi dan disimpan dengan baik supaya kedepannya itu nggak ada lagi gitu kejadian masalah atau sengketa. Harapan saya juga di Hari Agraria dan Tata Ruang ini, pemerintah bisa semakin terbuka dalam memberikan informasi soal pertanahan dan tata ruang. Kalau masyarakat paham aturan dan pemerintah juga memberikan pelayanan yang baik, saya kira sih persoalan pertanahan ini bisa diminimalkan ya.
2: Saya Rashid, warga Lampung. Di momen Hari Agraria dan Tata Ruang tahun ini, saya berharap semoga ke depan tidak banyak lagi konflik pertanahan yang berlangsung lama. Kalau memang ada persoalan, saya harap pemerintah bisa menjadi pihak yang membantu mencari penyelesaian dengan pihak-pihak yang bersengketa dan tetap berpedoman pada aturan.
3: Saya Sela. Di momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini, saya berharap pemerintah khususnya di Lampung bisa terus membenahi tata ruang daerah. Jadi pembangunan bisa berjalan dengan baik, tetapi tetap ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
0: Dari Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: wawancara reporter Fati Wijaya bersama Sekretaris Sejajar Institut Dwi Nanto terkait Hari Agraria 2026.
1: Baik, benar saya akan berbincang bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto, terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang diperingati pada hari ini. Bang Dwi Nanto, tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Seperti apa catatan-catatan dari Sejajar Institut?
2: Kalau isunya agraria kan rujukannya kan di Undang-Undang Pokok Agraria ya.
0: Iya.
2: Yang dulu sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita kan, semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat adil ya. Mm-hmm. Yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa soal kepemilikan tanah oleh masyarakat rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kurang lebih satu kakak itu 5-6 hektar itu satu kakak gitu. Itu kan berarti itu satu kebijakan yang memastikan bahwa rakyat Indonesia yang hidup di Indonesia itu harus mempunyai tanah. Yeah. Dan kewajiban negara yang harus memastikan itu. Mm-mm. Nah, kondisinya saat ini kan itu kan belum diimplementasikan oleh negara secara baik. Itu yeah. Dibuktikan dengan banyak rakyat Indonesia, masyarakat khususnya di Jambi misalnya kan banyak yang ngontrak, nggak punya tanah segala macam, belum lagi orang-orang yang di desa itu konflik tanah dengan perusahaan gitu kan.
0: Iya. Berarti masih banyak ya persoalan agraria di Jambi ini ya, Bang ya, yang perlu
2: segera. Iya, banyak. Nah, itu kan munculnya mulai muncul dengan jelas itu kan.
0: Yeah.
2: Ketika periode-periode perusahaan perkebunan-perkebunan dan di perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan itu mulai muncul. Mm-hmm. Di Jambi khususnya itu kan era munculnya industri perkebunan dan kehutanan itu kan menyebabkan masyarakat itu banyak kehilangan tanah gitu ya.
0: Yeah.
2: Karena di Jambi ini kan tidak seperti di daerah-daerah lain, khususnya kayak di Jawa gitu ya, kepemilikan tanah itu banyak di kampung-kampung kita itu tidak bersurat misalnya gitu ya. Yeah. Sehingga kalau misalnya industri-industri masuk ke kampung itu tanpa masyarakat nggak punya alas hak, tapi itu di dalam konsesi izin, maka hak masyarakat untuk mengelola itu hilang karena itu sudah dibebani izin. Ini jadi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan gitu kan.
0: Yeah. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang?
2: Ya, distribusi tanah adil dan merata itu ya paling enggak ya kan sudah diatur di undang di mandat itu ya. Ya kan rakyat Indonesia kan tidak semua pengin jadi tuan tanah kan. Yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya.
0: Iya.
2: Udah yang banyak yang bilang itu udah cukup. Iya. Sehingga memang tanah apalagi bagi masyarakat di kampung, petani itu kan alat produksi dia, alat untuk mencari nafkah. Kalau nggak ada tanah, mereka ya akhirnya jadi petani gurem kalau di Jawa sana itu. Yeah. Petani yang nggak punya tanah, yang suatu saat mereka tidak memiliki penghasilan ketika sakit dan segala macam gitu.
0: Iya, yeah. Siap. Bang, dan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, apa yang ingin disampaikan, Bang? Pesan-pesan ataupun harapan?
2: Pesan-pesannya ya, semangat untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat Indonesia itu harus diwujudkan ya.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SPUI Kanan.

0: Gugus Tugas Reforma Agraria atau Gatra Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek performa agraria Tora dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan bekas hak guna usaha HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Sekarang statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
2: tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan eks hak guna usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek Gugus Tugas Reforma Agraria yang outputnya adalah TORA harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
1: Gugus Tugas Reforma Agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan sehingga putusan rapat dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi sehingga dari hasil rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
2: Nicholas merinci selanjutnya tim Gugus Tugas Reforma Agraria akan mengusulkan objek TORA tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung Timur menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Septria Ningsi, RRI SP Belitung, melaporkan.
1: Ini bagus, setiap tahun memang diadakan dari perhubungan, ini sangat baik, ada cek kesehatan.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Target tersebut disampaikan Kamarudin saat memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026. Menurutnya, keberadaan pelabuhan menjadi salah satu bagian penting dalam membuka akses transportasi laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur. Kamarudin pun meminta Dinas Perhubungan Belitung Timur mempercepat proses yang diperlukan agar masyarakat dapat memiliki akses keberangkatan melalui pelabuhan di daerah sendiri.
1: Kalau pelabuhan, saya sudah sampaikan dalam rakor, saya sampaikan ke Pak Amir. Pak Amir, saya beri waktu dalam 6 bulan ini, tolong selesai. Jangan tunggu-tunggu. Jadi saya ingin orang masyarakat Belitung Timur itu bisa berangkat ke luar daerah, bisa menggunakan kapal juga semua. Tidak perlu kita ke Tanjung lagi.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Belitung Timur Amiruddin mengatakan pihaknya terus menjalankan proses pengembangan dan operasional pelabuhan tersebut. Menurutnya, pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membuka pintu gerbang ekonomi daerah.
3: Kita berupaya untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk membuka pintu gerbang ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya adalah terbentuknya dan terbangunnya operasional pelabuhan di Belitung Timur. Itu kunci. Kunci utama dan menjadi target kami untuk mewujudkan agar ini bisa segera terrealisasi.
2: Rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, uji emisi, edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar hingga kegiatan donor darah. Dari Manggar Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka jamin tingkat validitas data warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG sudah tinggi sekali. Jadi
2: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
1: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu, seperti sekitar di tahun 2023, kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
2: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pembangunan Pasar Beringin Kota Sungai Penuh kini mencapai 70% penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan pada Agustus 2026 diperpanjang hingga Oktober mendatang seiring dengan adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan. Berikut laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Pembangunan Pasar Beringin Kota Sungai Penuh dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang pasar.
2: Namun karena ada beberapa kendala, ditambah lagi ada perubahan rencana kerja. Ada penambahan untuk lokasi parkir dan tentu akan dengan sendirinya akan bertambah anggaran sehingga memerlukan proses untuk pengajuan penambahan anggaran untuk perubahan rencana kerja. Nah, sehingga ada pembaharuan adendum di mana untuk penyelesaian pekerjaan itu insya Allah akan selesai di tanggal 31 Oktober.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak. Dengan selesainya pembangunan Pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: perusahaan tanpa terkecuali. Jika teguran awal tersebut tidak kunjung diindahkan oleh manajemen perusahaan, pihak pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi berjenjang yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan aturan ini, Disna Ketran, Kabupaten Kautrek bergerak sendiri. Pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kabupaten Kaur yang bertindak selaku koordinator utama dalam penerbitan sanksi teguran tertulis bagi badan usaha yang melanggar.
1: Kita akan memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kita setiap melaksanakan kebijakan, kita berkoordinasi dengan koordinator kita, yaitu DPMPTSP sebagai koordinator. Kita akan melakukan pengawasan apabila ditemukan di lapangan pemberi kerja tidak taat terhadap hal tersebut.
0: Kita mengenal Saryoto, langkah bersinergi ini diharapkan mampu memperketat kepatuhan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kau terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Saryoto turut mengimbau seluruh pengusaha agar segera memenuhi kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan bagi seluruh stafnya demi menciptakan iklim kerja yang aman sekaligus terhindar dari sanksi administratif di kemudian hari. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
2: Menutup kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bengkulu.

0: Klinik Bengkulu dorong pekerja swasta maupun instansi daerah rutin menjalani medical check-up. Reporter Bisara Sianipar RRI Bengkulu melaporkan.
1: Owner Abdi Klinik Bengkulu Nurlela Nawawi mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat diperlukan oleh setiap orang. Tidak hanya pegawai negeri tapi juga masyarakat umum dan berbagai lapisan. Menurutnya pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk memantau kondisi tubuh sekaligus mendeteksi secara dini kemungkinan penyakit akibat kerja. Terlebih tenaga kerja dianjurkan menjalankan medical check-up secara berkala minimal 1 kali dalam setahun dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh pengusaha atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Nurlela menjelaskan jenis pemeriksaan dalam MCU dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan darah, urin, jantung, gigi hingga mata. Selain mendeteksi kondisi kesehatan fisik, hasil MCU juga dapat memberikan gambaran mengenai adanya gangguan kesehatan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
2: Kalau memang dari apa namanya tuh peraturan Menteri Ketenagakerjaan, jadi setiap tenaga kerja itu kan memang dia diwajibkan ya untuk melakukan medical check up atau MCU itu minimal 1 kali sedalam setahun. Nah tujuannya tentu untuk mengetahui apakah si karyawan tadi ada mengidap penyakit atau dia mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dari situ.
1: Ia mengatakan dalam pelaksanaan MCU terkadang terdapat kendala, salah satunya peserta yang merasa takut saat akan menjalani pengambilan darah. Namun kondisi tersebut dapat diatasi oleh petugas yang sudah terlatih. Nurlela juga menganjurkan peserta MCU melakukan puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan, tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung gula, sementara konsumsi air putih tetap diperbolehkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama persiapan pemeriksaan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Warta Belajar Sumba edisi hari ini untuk Kamis 24 September 2026. Saya Suci Rahayu dan rekan Eko Saputra yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Dengar masih bersama di sajian Bangka Belitung sore bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Tadi baru saja Anda ikuti warta berita daerah Belanja Sumba langsung dari RRI Jambi. Dan tentunya setelah ini kita akan melanjutkan sajian musik dan informasi masih dalam rangkaian Bangka Belitung sore.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Jantung sore ini.
1: Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda mengutip dari portal rri.co.id. Ombudsman menemukan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Ada gym hingga simulator golf. Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai mewah di Lapas kelas 2A Cibinong. Temuan tersebut mencakup sejumlah bangunan hunian dan juga fasilitas pendukung yang berada di lingkungan lapas. Temuan tersebut disampaikan anggota Ombudsman RI Syafri Rida Rasahan pada Kamis 24 September 2026. Selain bangunan hunian, Ombudsman juga menemukan fasilitas berupa gym, kolam, serta simulator golf yang sedang dalam pembangunan. Dan kemudian tim juga menemukan area parkir yang terdapat 2 unit mobil mewah dalam lingkungan lapas tersebut. Di dalam salah satu bangunan, Ombudsman juga menemukan sofa, kulkas, televisi, serta meja makan. Ombudsman juga menyebut menemukan minuman dalam kulkas. Ini termasuk botol yang disebut sebagai minuman keras saat pemeriksaan berlangsung. Tim Ombudsman mendapati bangunan tersebut dihuni oleh warga binaan saat pemeriksaan dilakukan. Warga binaan yang ditemui, tim Ombudsman mengakui bahwa dirinya merupakan warga binaan lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Syafrida, temuan tersebut menjadi bagian dari hasil pemantauan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemasyarakatan. Ombudsman juga kemudian mendokumentasikan sejumlah temuan tersebut sebagai bagian dari pemeriksaan dan juga pengawasan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakia. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakia jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakia panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakia tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakia mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang oleh waktu.

0: Bangka Belitung sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Mengutip informasi dari laman komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut akan membongkar kerugian sejumlah badan usaha milik negara seperti PLN, Pertamina, dan Garuda Indonesia. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan pencopotan Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September lalu, di mana pernyataan tersebut diklaim menjadi alasan dirinya diberhentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan suara dalam video memiliki probabilitas 99,2% dibuat oleh AI. Sementara itu, Trotscan mengidentifikasinya sebagai suara AI generatif dengan probabilitas 99%. Video tersebut sebenarnya berasal dari klip Purbaya yang diunggah oleh akun Instagram Menteri Keuangan RI @menqri pada 8 November 2025 saat menyampaikan motivasi terkait target penerimaan pajak. Cuplikan asli kemudian dimanipulasi menggunakan artificial intelligence sehingga seolah-olah Purbaya menyampaikan pernyataan mengenai kerugian BUMN.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

0: Musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di tanggal 24 September ini ternyata menjadi peringatan hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Dan selain dikenal dengan wisata bahari, Kepulauan Riau juga memiliki beragam kuliner yang khas dan juga dekat dengan budaya Melayu pesisir. Salah satu kuliner yang paling dikenal adalah gonggong, siput laut yang menjadi makanan khas Kepulauan Riau. Indonesia Travel juga menyebut gonggong biasanya direbus dan disajikan bersama sambal atau saus pedas. Cara menikmati gonggong juga cukup unik bagi orang yang baru pertama mencobanya. Daging siput biasanya dikeluarkan dari cangkang menggunakan tusuk gigi sebelum disantap. Selain gonggong, Kepulauan Riau juga memiliki ota-ota yang banyak ditemukan di kawasan Batam dan sekitarnya. Makanan ini dibuat dari ikan yang dihaluskan bersama dengan bumbu, kemudian dibungkus daun lalu dipanggang. Ada pula lakse kuah yang menjadi bagian dari budaya kuliner Melayu di Kepulauan Riau. Hidangan ini menggunakan mie dengan kuah santan, ikan, serta bumbu seperti kunyit disertai dengan serai. Ada salah satu kuliner unik lainnya yaitu mie lendir yang memiliki nama cukup unik. Hidangan ini berupa mie dengan kuah kental dan biasanya disajikan dengan telur, toge, daun bawang, bawang goreng, serta cabai. Dan beberapa kudapan lainnya, Kepulauan Riau juga memiliki minuman dengan nama yang tidak kalah unik yaitu es laksamana mengamuk. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menyebut minuman ini menggunakan buah kuini yang dicampur dengan santan dan gula. Nama Laksamana Mengamuk berasal dari cerita yang berkembang di masyarakat. Kisah tersebut kemudian menceritakan seorang Laksamana yang mengamuk di kebun kuini hingga buahnya berjatuhan. Lalu masyarakat mengolahnya menjadi minuman. Beragam kuliner tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh laut dan budaya Melayu dalam makanan masyarakat Kepulauan Riau. Bahan laut, ikan, sagu, santan, dan rempah juga banyak digunakan dalam berbagai hidangan khas dari daerah Kepulauan Riau. Selamat hari jadi untuk Kepulauan Riau, semoga sukses dan jaya selalu.

Terdengar api bisa muncul kapan saja di rumah. Dari kompor yang lupa dimatikan, minyak goreng yang terlalu panas, hingga korsleting listrik. Saat api masih kecil, apakah ada cara sederhana untuk mengatasinya jika kita belum memiliki apar? Ada, tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai.

Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api, bukan dengan cara menebarkannya secara berlebihan hingga beterbangan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Jangan menggunakan air pada kebakaran listrik atau minyak, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Jika api mulai menyebar, asap semakin tebal, atau Anda merasa tidak mampu mengendalikannya, segera evakuasi diri dan keluarga. Jangan kembali mengambil barang. Hubungi petugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan

Pendengar, pukul 17.28 waktu Indonesia Barat, masih dalam sajian Bangka Belitung sore. Setelah ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga renungan menemani Anda di petang hari ini, sembari kita menanti kumandang azan maghrib yang

Insya Allah akan dikumandangkan pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dalam sajian Bangka Belitung Sore bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya pendengar, kami ucapkan selamat menikmati kebersamaan dan waktu berkumpul Anda bersama dengan keluarga tercinta di rumah dan menikmati waktu istirahat Anda di petang kali ini. Setelah menjalani aktivitas yang panjang, tentunya ada banyak sekali hal-hal melelahkan di hari ini. Namun, semoga semua yang terjadi hari ini menjadi hal-hal baik tentunya untuk kita semua. Dan tentunya kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda. Setelah tadi kita ikuti kumandang azan maghrib bersama sama dan nantinya di pukul 19 kami akan hadirkan ragam informasi kembali. Sembari menanti informasi berikutnya, kami hadirkan terlebih dahulu lagu pilihan menemani Anda di petang hari ini untuk Anda.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

Masih bersama pendengar di Sajian Bangka Belitung sore kali ini, single menemani Anda di petang kali ini dari 420 featuring Carita Utami dengan Mango.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis, kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti, ya, sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Hayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha min

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana. Memastikan pengalaman haji dan umrah terus membaik seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada

0: telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
1: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there'll be considerations about those two. We've got a hard one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
0: Dan peringkat pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya pendengar, baru saja tadi ada ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Dan sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Islam spesial kali ini live dengan narasumber kita Ustadz Hairman Deha yang hadir langsung di studio RRI Sungai Liat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami. Saat lagi kami hadirkan mimbar agama Islam spesial langsung dari RRI Sungai Liat.

0: Ya, pendengar, sesuai dengan informasi yang tadi sudah saya sampaikan di edisi kali ini Mimbar Agama Islam spesial bersama dengan narasumber kita langsung di studio Pro 1 RRI Sungai Liat, Ustadz Hairoman Deha. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik ya Ustadz.
1: Alhamdulillah, yuk sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Di edisi kali ini kita spesial langsung menghadirkan Ustadz Hairoman di studio RRI dan akan membahas tema kita menenteramkan hati dengan zikir kepada Allah. Ustaz, silakan Ustaz.
1: Iya, ya, makasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kita berbagai macam anugerah, berbagai macam kebaikan yang di situ Allah berikan kepada kita, antara lain adalah untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan kita umatnya, sangat tinggi kasih sayang kepada kita umatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memikirkan dan selalu memberikan jalan kepada kita bagaimana supaya kita dekat kepada Allah, bagaimana kita supaya selamat daripada siksa Allah dan memiliki kedudukan yang baik, yang bagus, yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah dan bahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebuah ibadah yang sangat tinggi dan sangat besar nilainya di hadapan Allah, yaitu adalah zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan pondasi kita di dalam beribadah kepada Allah. Di dalam zikir kepada Allah itu rupanya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, Allah sediakan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Di antara yang diberikan oleh Allah kepada orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah ditenteramkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan menjadi tuma'ninah, menjadi tenteram hatinya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulubu, hati menjadi tentram. Hati menjadi tentram. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam diri kita itu ada yang namanya hati. Terdapat hati, di mana hati kita itu keadaannya itu ada berbagai macam. Ada yang hatinya mati, ada yang hatinya sakit, ada yang hatinya sehat. Hati yang mati adalah hati yang dia tidak pernah terpikirkan, tidak pernah tergerak untuk beribadah kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran tidak pernah tersentuh sama sekali. Dia tidak pernah hatinya itu menggerakkan dia terhadap kebaikan. Adanya kemaksiatan-kemaksiatan itu yang disebut dengan mautul basiroh atau matinya hati. Yang kedua adalah hati yang tidak sehat. Hati yang tidak sehat adalah hati yang banyak mengalami sakit yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Sehingga dari hati yang sakit, dari hati yang tidak sehat itu muncullah berbagai macam keruwetan-keruwetan. Muncullah berbagai macam kesedihan-kesedihan. Muncullah berbagai macam masalah-masalah, menjadi sumpek hati, menjadi ruwet. Padahal hartanya banyak tapi tidak ada ketenangan di situ. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, gajinya tinggi, tidak ada ketenangan di dalam hati. Kenapa? Hatinya tidak sehat, hatinya banyak mengalami penyakit yang diakibatkan oleh dosa-dosa. Maka oleh karenanya, yang ketiga adalah hati yang sehat, hati yang mudah dia mengingat kesalahan kepada Allah. Hati yang mudah dia melakukan ibadah kepada Allah. Hati yang mudah menerima nasihat-nasihat. Maka oleh karenanya, kenapa hati kita ini tidak tentram? Itu tadi, karena hati kita ini adanya tidak sehat. Maka agar hati kita menjadi baik, hati kita menjadi tentram adalah bizikrillah tatma'innul qulub. Banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Zikir kepada Allah itu adalah dengan berbagai macam metode. Ada yang dengan Al-Quranul Karim, habis subuh dia baca Al-Quran, habis maghrib baca Yasin, atau membaca La ilaha illallah, atau zikir dengan solawat, atau dengan istighfar, atau dengan Al-Quran seperti yang dibahas tadi, membaca Al-Quran habis sholat duhur misalkan 5 ayat, habis asar 5 ayat dan seterusnya, akan diberikan ketentraman, ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang hartanya banyak, duitnya banyak, itu tidak menjamin dia mendapatkan ketenangan. Orang yang mobilnya banyak, yang pangkatnya tinggi, tidak menjamin dia mendapatkan ketentraman, tidak menjamin dia mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena ketenangan itu bukan dari harta, bukan dari pangkat dan jabatan segala macam, tapi adanya hati yang di situ penuh dengan cahaya-cahaya, di antaranya itu bisa digapai dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang berzikir kepada Allah, lebih-lebih sampai tidak salat, itu kadang-kadang di dalam rumah tangga banyak mengalami istilahnya kesulitan ekonomi. Banyak perempuan kadang-kadang minta cerai sama suami gara-gara ini ekonomi. Sebenarnya bukan masalah ekonomi, masalahnya hatinya gelap, hatinya tidak tenang. Kenapa? Tidak pernah tersentuh dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita jangan sampai kehilangan zikir kepada Allah, entah itu dengan solawat, entah itu dengan istighfar, sambil masak kita berzikir, sambil dimanapun tempat berada kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam bentuk, baik itu zikir dengan Al-Quran tadi atau dengan yang lain-lain, itu bagian daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berzikir kepada Allah, maka Allah menurunkan cahaya. Kalau bahasa toriko atau tasawufnya itu faid atau madad, kan menurunkan cahaya yang akan dibetikkan oleh Allah, akan dilontarkan oleh Allah ke dalam hati kita, sehingga terdapat ketenangan. Walaupun ada masalah, menurut orang ini masalah, musibah ini besar, tapi dia menghadapinya biasa saja. Kenapa? Hatinya sudah penuh dengan cahaya zikir. Ini itu yang pertama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang nomor dua, apa keutamaan zikir yang diberikan oleh Allah akan menyelamatkan kita daripada siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, setelah kehidupan ini ada kehidupan berikutnya, yaitu yang pertama, yaitu adanya alam barzakh. Setelah kita lama diam tinggal di alam barzakh, kita masuk ke alam berikutnya, alam akhirat, melalui pintu yang namanya kiamat. Masuk ke alam barzakh atau alam kubur, dua hal yang pasti kita alami. Salah satunya, kalau tidak azab kubur, siksa kubur. Siksa kubur atau nikmat kubur. Kalau enggak azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur. Maka salah satu yang bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur dan juga bisa menyelamatkan kita daripada siksa api neraka, menyelamatkan kita daripada berbagai macam kesulitan-kesulitan nanti di alam mahsyar, saat nanti dikumpulkan oleh Allah, adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Sahabat Mu'adh bin Jabal mengatakan, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan daripada siksaan Allah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan kita daripada siksaan Allah kecuali banyak berzikir kepada Allah. Artinya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang-orang yang membiasakan diri berzikir kepada Allah, akan diselamatkan oleh Allah daripada adanya siksa kubur, dari adanya siksa api neraka. Oleh karenanya, kita ini perlu merenungkan, kita nanti akan masuk ke alam kubur, apa yang harus kita persiapkan. Kita akan menghadapi periksaan, pemeriksaan, hisab segala macam di akhirat. Apa yang akan kita persiapkan? Maka disitulah kita perlu mencari penyelamat, mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Sama kayak kita misalkan udah tahu musim hujan, apa yang harus kita siapkan? Payung dan semacamnya, jas hujan. Sama kita ini mau masuk ke alam barzah, ke alam akhirat, maka disitulah kita perlu hal-hal yang bisa menyelamatkan kita daripada penderitaan dan siksa-siksa yang ada di situ. Di antaranya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor tiga, di antara sesuatu yang paling yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah diangkat derajatnya ke tempat yang tinggi oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Darda, kata Nabi, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz dhahab wal waraq wa khairul lakum bukhairi lakum min antalku waduwakum fatadribu a'naqohum wa yadribu a'naqohum." Qalu, bala, qala zikrullahi ta'ala. Suatu hari ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi bersabda, kata Nabi, "Wahai sahabat, apakah kalian ingin saya beritahu tentang amal yang paling baik, amal yang paling suci di sisi Tuhan kalian, dan amal yang paling tinggi, dan amal yang paling meninggikan derajat kalian di sisi Tuhan kalian, dan lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, lebih baik daripada jihad fisabilillah?" Sahabat itu dengan penasaran, "Tentu ya qalu bala, tentu ya Rasulullah, kami ingin. Kami ingin tahu itu apa ya Rasulullah, amal yang luar biasa itu." Dijawab oleh Rasulullah, "Zikrullah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Suatu hari, dan ini terjadi kepada Rasul, atau disaksikan oleh Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah dan Allah berkehendak berkenan untuk menjamu Rasulullah di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketika Rasulullah sudah sampai di Sidratul Muntaha, diantar oleh Jibril alaihi salam. Jibril hanya bisa mengantar Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Setelah itu dari Sidratul Muntaha perjalanan menuju Allah itu Nabi sudah tidak diantar lagi oleh Jibril. Di tengah jalan, di tengah perjalanan Rasulullah melihat seseorang yang diliputi oleh cahaya arasy. Orang ini bercahaya dengan cahaya arasy, diliputi dengan cahaya arasy yang luar biasa. Nabi Rasulullah merasa heran sama orang itu. Siapa? Lalu ditanya, itu siapa orang, siapa itu? Apakah itu malaikat? Apakah itu utusan? Apakah itu nabi? Dijawab, ya Rasulullah, itu bukan malaikat, itu nabi, bukan nabi. Terus siapa? Itu adalah orang yang ketika di dunia dia memiliki tiga amal. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang lisanuhu radbun bidzikrillah, yang orang yang saat hidup di dunia dia itu banyak berzikir kepada Allah, lisannya banyak berzikir kepada Allah sehingga basah dengan zikir kepada Allah. Yang nomor dua, orang yang selalu memikirkan waqalbuhum ala qulbil masajid, orang yang selalu memikirkan makmurnya masjid dengan ibadah. Yang ketiga, orang yang tidak pernah melawan orang tuanya sama sekali. Jadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, tinggi derajatnya di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah. Oleh karenanya kita ini jangan sampai tinggalkan. Walaupun sehabis sholat la ilaha illallah, habis 100 atau berapa, atau zikir apa saja, karena di situ yang penting kita istiqomah, mudawamah untuk rutin. Kemudian berikutnya, keutamaannya adalah bisa membersihkan hati kita. Di dalam hati kita itu ada penuh dengan noda-noda. Di dalam hati kita itu penuh dengan karat-karat. Dari akibat hati yang penuh dengan noda, hati yang sudah berkarat ini, hidayah sulit masuk. Nasihat sulit masuk, diajak ke kebaikan sulit masuk. Kenapa? Hatinya berkarat, hatinya berkarat, tidak lembut hatinya, kasih sayang sudah mulai hilang. Maka itu bisa dihilangkan dengan zikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil quluba tazda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati ini itu berkarat sebagaimana besi berkarat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama jila'uha, apa pembersihnya ya Rasul? Apa pembersihnya, amplasnya masa kita? Zikrul maut wa tilawatul Quran, ingat mati dan membaca Al-Quran. Dan juga hadis lain Nabi bersabda, likulli syai'in masqalah, tiap sesuatu itu punya pengkilat, punya alat untuk pembersih, punya alat untuk pembersihnya. Lantai pembersihnya misalkan, alatnya ada sapu, alat pengepel dan seterusnya. Wa masqalatul qulub dzikrullah, pembersih hati, pengkilat hati daripada karat-karat tadi, dzikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang berzikir itu disebut sebagai jalisullah, teman duduknya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anah jalis, kata Nabi, anah jalisu man dzakaroni haisu iltamasani abdi wajattani. Anah jalisu man dzakaroni, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kata Nabi, ana jalisu man dzakaroni, saya teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, Allah hadir dengan rahmatnya, bukan Allah ngejedok duduk di depannya, bukan. Allah hadir dengan rahmatnya, Allah hadir dengan ampunannya, Allah dekat dengan orang itu. zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita berzikir kepada Allah, harapannya hati kita itu menjadi bercahaya, sehingga dengan adanya cahaya itu hati kita jadi bersih, mudah beribadah. Kenapa hati kita ini pendendam? Karena hati kita ini gelap, tidak bercahaya. Kalau hati kita bercahaya, tidak akan menyimpan dendam. Marah, emosi, marah tapi enggak berdendam itu. Kenapa hati kita ini membenci orang? Kenapa hati kita ini suka ngomongin orang? Berarti hati kita ini yang gelap, tidak bercahaya. Kenapa hati kita ini sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa kita ini lebih dari orang lain? Itu tadi, karena hati kita ini gelap. Oleh karenanya, kita luangkan waktu kita berzikir kepada Allah, habis sholat tahajud, baca Quran, baca istighfar, sholawat, apa yang kita tahu itulah. Paling tidak habis sholat maghrib, baca yasin, habis sholat subuh, ini bacaannya. Maka dengan demikian hati kita akan diberi ketenangan, ketentraman oleh Allah, dan juga kita selamat daripada siksaan Allah, tinggi derajat di hadapan Allah, dan hati kita menjadi bersih, dan yang paling penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan nasihat untuk diri sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hairuman ya, telah bersedia sama-sama hadir di Mimbar Agama spesial kali ini dengan topik tentramkan hati dengan zikir Allah. Sehat selalu Ustadz.
1: Alhamdulillah, siap.

0: Bangka Belitung sore ini.
1: Ya pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam sajian Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Okta. Dan tadi kita sudah lewati beragam sajian musik informasi dan juga mimbar agama Islam yang telah kami hadirkan di edisi spesial kali ini di Kamis 24 September 2026. Setelah ini masih ada Bangka Belitung Malam bersama rekan saya Haris menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di awal Bangka Belitung Malam bersama Haris, kami hadirkan terlebih dahulu mini drama dari RRI Tahuna. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mutiara Okta pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Ya, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
2: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
2: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
2: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
2: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
2: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
2: Ya.
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
2: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan Kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
2: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
2: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
2: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
2: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
2: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
0: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Masyarakat Peduli Sungai dan Kulong, Cerudi Lestari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah pendengar, untuk Anda langsung saja kita akan berbincang nanti bersama dengan Bung Arinda Unigraha.

0: Baik, pendengar, tentunya di malam ini kita sudah bersama dengan Bung Arinda Unigraha di Studio Pro 1 Sungai Lid Bangka Belitung. Selamat malam, Bung Arinda.
1: Selamat malam, Bung Haris, dan pendengar semua.
0: Lestari.
1: Salam adil dan lestari. Ada adilnya.
0: Oh, iya, sekarang ya. Nah, ini kita akan berbincang terkait dengan kemarau yang saat ini kita alami.
1: Iya,
0: banyak yang sudah kekeringan, kesulitan air bersih. Bahkan kalau dari BMKG ini, kalau untuk secara keseluruhan hujan itu diprediksi akan mulai turun merata November.
1: Ya, prediksi.
0: Prediksinya baru. Ya ini ya, walaupun di beberapa kampung ini sudah ada yang hujan,
1: sudah ya, hujan
0: di Bakam dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan berbincang terkait dengan pentingnya pengelolaan sumber daya air bersama dengan Arinda Unigraha selaku Ketua Masyarakat Peduli Sungai dan Kulong Cerudi Lestari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Nah Rinda, berbicara dengan kemarau ya saat ini, pentingnya pengelolaan sumber daya air. Kalau dari Arinda ini selaku Ketua Masyarakat Peduli Sungai, sebenarnya kondisi air kita ini, baik sungai, air bersih dan lain sebagainya, ini bagaimana selama ini setelah berpetualang lah mungkin ke sungai-sungai yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gitu.
1: Ya, untuk saat ini kalau bagi kami Bang, ini di taraf yang cukup mengkhawatirkan Bang Aris ya dan kawan-kawan semua. Apalagi tadi kita baru selesai sidang dari pagi sampai sore. Jadi kita ada TKP SDA, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung. Itu untuk periode 2026 sampai 2030, jadi 5 tahun kerja. Dan tadi sidang perdananya, jadi satu tahun itu ada 5 kali sidang. Dan memang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air ini, itu salah satunya membahas tentang isu-isu pengelolaan sumber daya air. Nah, ternyata kita tahu tadi dari periode sebelumnya, 5 tahun ke belakang sampai kemarin 2025, itu ternyata ada lebih 155 rekomendasi yang dihasilkan oleh TKP SDA dan untuk dilaksanakan oleh berbagai unsur terkait dengan pengolahan dan pendayagunaan air. Namun ternyata tidak banyak yang bisa direalisasikan. Dan memang ada hal yang dikhawatirkan terhadap air ini Bang. Karena dia kalau jumlahnya sedikit, kuantitasnya sedikit, maka kita akan berebut mencarinya. Seperti fenomena hari ini kan. Sudah kita lihat di banyak tempat, di banyak kampung, bahkan di perkotaan ya, kelurahan, di Pangkal Pinang, Sungai Liat, orang-orang berbondong-bondong ngangkut jerigen, ngangkut galon, nyari air kan. Karena banyak yang sudah mulai merasakan kekeringan. Tapi di satu sisi ketika air ini berlimpah dan tidak kita kendalikan, maka dia ada istilahnya daya rusak air. Yang itu bisa menyebabkan banjir dan sebagainya. Dan itu pernah terjadi di Bangka Belitung kan, banjir Pangkal Pinang, banjir Munto,
0: Belitung juga,
1: banjir Belitung. Jadi air ini ya memang kita harus sadari bahwa ini harus dikelola. Karena kalau tidak dikelola, dia bisa merugikan kita tentunya. Dan itu harus dimulai dari rumah tangga. Dari rumah tangga, komunitas kecil kita, baru cakupan luasnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah hari ini kita tahu kondisi kita sangat memprihatinkan ya. Kemarau di berbagai titik, orang-orang banyak mengambil air yang sejatinya sebenarnya ada di perigi rumah atau air bor rumah. Hari ini mulai kering karena tidak dikelola tadi ya. Karena memang ketika kita punya sumur di rumah, punya sumur bor, punya perigi gali di rumah, itu kita tidak hanya menikmati saja, menggunakan setiap hari, tapi ada treatment-treatment yang harus kita lakukan untuk menjaga itu biar tetap ada. Jadi hari ini kita merasakan bahwa ternyata sumber daya air itu penting. Penting sekali. Hari ini kalau kita mau mendatangkan air ke rumah, satu tandon besar, satu mobil itu paling tidak 150.000.
0: Iya, 120 sekitar ya, sekitar,
1: nah, sekitar itu. Kalau yang ngambil sendiri juga butuh biaya lagi kan. Artinya yang selama ini kita anggap gratis, ketersediaannya berlimpah, tapi ketika kuantitasnya hari ini berkurang, kita baru merasakan oh ternyata air itu penting ya. Dan sekarang imat-imat pakai airnya kan. Yang kemarin biasanya
0: boros gitu,
1: boros sekali mandi bisa satu derum, sekarang 5 gayung, 6 gayung paling satu kali mandi.
0: Gara-gara bayarnya mahal
1: ini. Betul. Jadi bagi kami ini cukup mengkhawatirkan. Dan kalau tidak kita mitigasi sekarang ya, kedepannya kita akan lebih sulit lagi. Karena kita ini lagi-lagi tinggalnya di kepulauan Bang, yang itu pengaruh sumber daya airnya ya harus kita kelola dengan baik. Apalagi sekarang kalau kita lihat orang-orang ngambil sumber air yang angkut-angkut jerigen tadi dari mana? Kebanyakan sumbernya dari kulong. Jarang sekali yang ada langsung ngambil dari sungai.
0: Yang air bersih benar gitu ya?
1: Benar, karena sungai kita ya kondisinya banyak tercemar juga. Jarang yang ada mau ngambil nyedot atau ngambil jerigen itu langsung dari air sungai atau dari drainase. Kebanyakan dari kulong. Seharusnya kan ini peran sungai. Ketika air di rumah kita berkurang sumbernya, ya kita bisa manfaatkan sungai. Tapi sungai kita seperti apa? Dan kalau kita lihat di perkotaan juga sungainya, drainasenya itu kering juga.
0: Kering juga.
1: Artinya ada masalah kan ini, harus diperbaiki bersama-sama tata kelolanya.
0: Tapi kalau dari rumah dulu deh, pengelolaan yang benarnya kayak gimana sih mungkin untuk orang awam yang belum tahu pengelolaan air setiap harinya gitu.
1: Iya, nah ini banyak cara. Yang pertama, bagi yang sudah punya sumber air sendiri di rumah, non PDAM-nya, sumur, bor atau perigi, tentu kan setelah dipakai, disedot nih air permukaan atau air bawah tanahnya, ini kan nanti akan terbuang, terlimpas. Nah, kita harus memperhatikan limpasannya ini kemana. Ada yang langsung membuangnya ke drainase, aliran air, yang itu bermuara ke bandar-bandar besar. Ini kan sayang sebenarnya. Sebaiknya ketika kita punya sumber air di rumah, ya kita alirkan lagi ke rumah kita, ke bawah tanah. Ya kita harus punya outputnya. Jadi kita kan nginput nih, ngambil air perigi. Ya buangnya jangan jauh-jauh. Kayak kita, mohon maaf, di rumah kita punya septic tank kan, tempat pembuangan kotoran, limbah tinja dan sebagainya. Kenapa di rumah kita tidak punya tempat penyimpanan seperti itu? Yang itu bisa kita buat kok. Ada istilahnya lubang resapan biopori, kalau kita lebih murah lagi, ada rorak yang lebih besar lagi, ada sumur resapan. Nah, ini sebenarnya bukan khusus untuk menampung air hujan saja. Ada istilah PAH kan, penampungan air hujan. Nah, ini air yang kita ambil dari sekitar rumah kita, ya seharusnya dikembalikan lagi sekitar rumah kita. Tapi cara ngembalinya gimana? Ya tadi ada intrusinya, ada pipanya, dan harus ada penyerapnya. Apa ini? Inilah tumbuhan-tumbuhan. Makanya dalam pengolahan sumber daya air itu kita kenal yang paling utama itulah konservasi. Nah, konservasi sumber daya air ini tidak melulu ada reboisasi, penanaman pohon besar-besaran. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan tegakan-tegakan vegetasi di sekitar rumah kita? Karena sedikit banyak, pohon-pohon ini kan dia menyerap air tapi juga menjaga air. Ya. Apalagi pohon-pohon yang kita tahu, pohon kelapa, bukan kelapa sawit ya, pohon kelapa dan sebagainya, pohon pisang yang ini memang menyerap air dan juga menampung air.
0: Nah, jadi artinya enggak masalah air-air cucian piring, air mandi atau gimana maksudnya dialirkan kembali gitu ya.
1: Nah, itu enggak masalah karena kan di tanah itu bisa dinetralisir. Yang penting dia
0: akan terserap kembali,
1: akan terserap kembali. Yang penting bukan limbah berbahaya dan racun. Ketimbang air-air itu dialirkan ke drainase, ke bandar ya, yang di situ ada ekosistem juga, ada ikan-ikan, ada kehidupan. Ya ketimbang kita mencemari itu, penting kita buat sistemnya di rumah tangga kita. Nah, kalau ini secara sederhana, ketika kita bangun rumah, kita memikirkan ini, kemana air datang, kemana air keluar, kemana air diserap, kemana air tertampung. Ini sebenarnya sederhana, tapi mungkin mindsetnya belum tertanam ketika kita bikin rumah. Itu deh Bang Haris.
0: Sebenarnya mahal nggak sih untuk kayak gitu atau murah meriah banget sebenarnya?
1: Kalau mau yang canggih, ya bisa lebih mahal. Kita mungkin...
0: Oh, ada beberapa sistem gitu ya?
1: Ada. Saya lihat di beberapa rumah di Sungai Liat, Pangkal Pinang, itu ada yang nanam tandon. Tandon, di bawah garasi mobil 2-3. Memang tujuannya untuk menyerap tadi. Jadi dari garasi rumah nanti air hujan

0: jangan kita airnya terbuang begitu saja. Ya. Harusnya terserap nih di bawah tanah kita. Supaya ketika kering kayak gini ada cadangannya. Makanya agak aneh nih Bang Haris, fenomenanya. Coba lihat di beberapa kampung kita. Kiri kanan tetangga itu ada yang masih berair, ada yang sudah kering. Artinya kan tidak merata. Artinya tergantung bagaimana kondisi air permukaan dan konservasi di rumah tersebut. Kadang rumah A itu sudah kering, sebelahnya rumah B masih ada airnya, lagi kering. Jadi kan tidak merata seperti itu. Nah, jadi fenomena ini yang kami temukan di kemarau kali ini agak unik juga. Ternyata memang betul. Oh, ternyata faktornya di rumah yang belum kering dia ada lubang resapan biopori. Oh, di rumah yang belum kering memang ada tegakan-tegakan pohonnya yang bisa menjaga air itu. Jadi sedikit banyak itu mempengaruhi.
1: Tapi kalau kita perbandingkan dengan negara-negara lain gitu ya, mungkin Arinda juga pernah ada baca literasi. Bagaimana sebenarnya kondisinya kalau di negara-negara lain, mungkin negara maju lain sebagainya, untuk pengelolaan sumber air ini sebagai inilah pengetahuan juga untuk kita gitu.
0: Ya, ini menarik ya. Kebetulan kita kemarin 2024 di World Water Forum ya, Forum Air Dunia yang ke-10 di Bali, bertemu dengan utusan dari 143 negara. Di sana memang banyak ruang-ruang kita membahas tentang bagaimana peran keterlibatan seluruh unsur stakeholder itu dalam mengelola sumber daya air. Ternyata kalau kita lihat Indonesia secara garis besar ini agak cukup ketinggalan.
1: Ketinggalan peringkatnya nggak ada tapi ya.
0: Peringkat banyak bisa diukur dari mana sisi. Yang menariknya di Indonesia ini tidak kekurangan peraturan, Bang Aris. Ya, mulai dari undang-undang air kita punya, bahkan di undang-undang dasar juga pasal 33 tanah, air dan sebagainya harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sampai ke permen-permen tentang sumber daya air banyak sekali. Bahkan beberapa provinsi punya pergub, perda, kabupaten punya perbub yang itu mengatur sumber daya air. Nah, peraturannya sudah banyak. Cuman implementasinya kita masih belum optimal. Sedangkan di negara-negara lain itu, ketika kita di forum-forum itu peraturannya tidak terlalu banyak, 1-2 tapi mengikat. Ketika peraturan itu legasinya, polisinya diterapkan di masyarakat, semuanya satu. Dan pemerintahnya oke, masyarakatnya oke. Dan memang isu air ini menjadi isu strategis sampai sekarang. Dia masuk di SDGs, dia masuk di triple planetary crisis. Jadi global itu memandang air ini yang memang penting. Jadi belahan dunia lain itu sudah sampai mengkonservasi air bukan hanya di negaranya. Bahkan banyak negara-negara yang sudah menginvestasikan fund-fund, dana-dana segarnya ke Indonesia. Untuk apa? Untuk penghijauan, untuk konservasi air.
1: Tapi hasilnya?
0: Hasilnya, ya kalau kita lihat dari teman-teman NGO yang lain ya, yang sudah menyerap anggaran ini, seperti di programnya Norwegia, Volu, Netsing yang BPDLH. Norwegia kan banyak tuh invest ke kita di bidang lingkungan hidup. Nah, itu cukup berpengaruh. Kita lihat dari tahun ke tahun ada ratusan prima manfaat yang tidak sedikit juga mengelola sumber daya air. Bahkan ada yang angkat tentang pelestarian mata air dan sebagainya. Nah, ini sampai ke situ. Jadi
1: kalah jauh ya gitu ya.
0: Agak ketinggalan juga.
1: Wow, luar biasa. Jadi negara maju udah sebegitu ya.
0: Sebegitu.
1: Nah, mungkin ini kalau kita mohon maaf, kita anggap remeh lah hal ini. Apa sebenarnya dampaknya kalau meremehkan seluruh masyarakat tidak peduli dengan air ini? Bahkan memang diramalkan nanti air itu bakal mahal. Bukan diramalkan sih, sudah tertulis gitu. Ini kok diramalkan, sudah tertulis begitu ya, bahwa air itu nanti ya jadi rebutan dan lain sebagainya.
0: Dari dulu air itu rebutan. Kita bisa baca literatur dari sebelum Masehi sampai Masehi sampai sekarang, banyak sekali perang-perang itu. Dia itu rebutan sumber daya air. Ya, memang kelihatannya rebutan tanah wilayah, tanah. Tapi yang direbutkan adalah sumber daya air. Ya, bahkan ada perang zaman Rasulullah SAW itu kan yang bisa menang karena dia menguasai sumber daya air. Jadi dari dulu sampai nanti ke depan orang akan berebut air. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita memandang ini remeh, seperti ini yang terjadi. Kita akan, ini kan istilahnya sebenarnya berebut air kan. Air di rumah dakde, nyari di mana ada sumur yang ada perigi, orang berebut sebenarnya kan. Tekri apa diberi kayak yang punya perigi. Kalau dak, kalau diminta upeti itu, diminta bayaran, gajel juga kita. Artinya memang kalau kita pelajari di sistem sumber daya air itu, Bang Haris ya. Air di muka bumi ini kan 97%-nya itu air laut. 3% saja air tawar. Nah, dari 3% air tawar ini dibagi lagi, hanya 29% itu

0: air permukaan dan air tanah. Hmm. Sisanya 70% adalah air di kutub yang menjadi es. Yeah. Kemudian 0,3% adalah yang menguap ke udara, evaporasi. Nah, dari 29% air tanah dan air permukaan ini yang bisa dikonsumsi tidak kurang tidak lebih hanya 10% yang bisa kita akses.
1: Wow.
0: Jadi keberlimpahan air di muka bumi ini ya 3% tadi air tawarnya. Dan yang bisa kita pakai itu tidak lebih dari 10% dari 3% tadi. Nah, itu faktanya. Sebenarnya data ini ketika dibuka dan dibaca oleh masyarakat, maka semua pasti akan berpikir, ternyata air di kita ini sedikit loh jumlahnya. Nah, cuman sayangnya kita tidak sadar ketika tidak airnya sadar. Banyak di rumah kita aksesnya,
1: terbuang-buang ya.
0: Ada PDAM lancar, ya kita sekawayo ati lah bahasanya.
1: Benar.
0: Nah, ketika terjadi kemarau, kita kekurangan air, baru kita sadar. Tapi kalau banyak lagi air, ya kembali lagi kita.
1: Ini kan lagi ngarep hujan semua nih kan.
0: Benar. Besok kayaknya ada lagi nih sholat minta hujan di kantor gubernur ya.
1: Oh iya. Benar. Karena udah luar biasa ini, kering kerontang luar biasa ini. Wow. Ini Arinda. Ini kan menarik ya. Di Arab Saudi katanya udah ada teknologi penyulingan air laut gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Arinda melihat sebagai ini juga ketua masyarakat peduli sungai. Ini bagaimana sih? Sepenting itukah sebenarnya mereka udah mikirkan ke depan?
0: Betul. Kemarin kebetulan pas Maret, yeah. ya pas Ramadan, kita yeah. ikut di forum ziyadah umroh terbesar ketiga, itu di Madinah, 4 hari. Yang dibahas itu ternyata bukan mengenai fasilitas umrohnya. Tapi di tahun ketiga ini, forum ziyadah umroh terbesar sedunia itu membahas tentang 3 krisis yang akan dihadapi oleh para wisatawan atau pelaku umroh dan haji. Oh, nah, ini yang dilemparkan ke forum. Satu, masalah sampah. Karena ini masih menjadi hal yang isu yang krusial di Mekah dan Madinah, dan ini sudah mulai ada pengelolaannya. Maka kemarin kita masuk ke situ. Kemudian ternyata air. Nah, menariknya air di terutama di Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram itu hampir tidak terbuang satu tetes pun.
1: Termanfaatkan
0: semua. Jadi dengan sistem yang canggih, dengan teknologi yang mahal, itu bisa diolah kembali ya, dengan treatment-treatment tertentu. Tapi itulah, makanya kenapa penting mengolah air ini. Kalau kita tidak bisa menggunakan kearifan lokal, tidak ada sumber daya yang mumpuni ya, kayak di sana kan gersang, itu harus butuh teknologi yang mahal. Makanya kemarin kita sempat tour juga ke beberapa tempat fasilitas pengolahan air laut. Dan 80% informasinya yang kita dapatkan, 80% AMDK, air minum dalam kemasan yang beredar di sana, dikonsumsi oleh para jemaah haji dan umroh, itu murni adalah penyulingan air laut.
1: Dan rasanya?
0: Rasanya tawar sudah. Wow. Dan bahkan bukan 50-100, ribuan perusahaan. Dan kita lihat dua instalasi kemarin, instalasinya luar biasa. Ada yang dekat dengan laut, ya, ada yang juga jauh. Jadi memasang pipa yang luar biasa. Pastinya itu bangunan apa? Itulah bang, instalasi pengolahan air laut menjadi air tawar. Saking tidak bisa lagi. Karena kalau tanah Arab dibor, yang keluar bukan air bang, minyak.
1: Ada sumur zam-zam yang gak pernah kering.
0: Nah itu dia yang luar biasanya.
1: Wah luar biasa. Pantesan ya kalau perang itu yang diserang sumber daya air.
0: Sumber daya air.
1: Luar biasanya.
0: Sama kayak istilah, kenapa negara itu diistilahkan tanah air, bukan tanah udara, bukan tanah lainnya. Karena ya tanah kan. Jadi negara itu pentingnya dua tadi, tanah air. Tanah itu wilayahnya dan air itu sumber dayanya, sumber kehidupannya. Negara yang hanya punya tanah tidak punya air, tidak ada bisa kehidupan. Negara yang punya air tapi tidak punya tanah, enggak punya wilayah dia. Cuma kayak suku Bajo nanti kan di laut. Jadi makanya sampai sepenting itu sebenarnya kita mengistilahkan suatu negara itu adalah tanah air. Tanah airku Indonesia. Makanya tanahnya dijaga supaya tidak dijajah, diambil orang. Airnya juga dijaga, dikelola sama-sama.
1: Karena ke depan itu prediksinya bakal jadi rebutan gitu ya.
0: Fakta.
1: Prediksi lagi.
0: Dan sejarah akan terulang katanya.
1: Akan terulang ya, luar biasa nih. Tapi kalau Arinda melihat ya, faktor-faktor apa sih sejauh ini kalau di Bangka Belitung yang sudah mulai menyebabkan kerusakan sumber air kita, selain mungkin tambangan dan lain sebagainya.
0: Ya. Yeah. Kita tahu sebenarnya, sama-sama tahu. Karena ya pelakunya ini nggak bisa disebut oknum masyarakat ya. Ini mungkin masyarakat secara keseluruhan. Karena kita sama-sama bukan rahasia umum lagi. Kita tahu bahwa ya pertambangan merusak. Terus yang kedua tentu yang kita hasilkan setiap hari
1: sampah.
0: Sampah. ya, yang itu belum terkelola dan larinya nanti ke TPA atau kalau tidak ke TPA ya ke lingkungan. Nah, ini sangat merusak kualitas air kita dan kuantitas juga. Kenapa drainase banyak kering, kemudian aliran tidak lancar ya, tersumbat. Tersumbatnya oleh apa? Sampah-sampah kita. Cek saja aliran air mana, bandar mana yang besar-besar di kota Pangkal Pinang, Sungai Liat atau yang lainnya yang enggak ada sampahnya.
1: Sampah.
0: Bahkan berulang kali dibersihkan. Bahkan yang turun langsung bupati membersihkannya.
1: Masih
0: ini aja. Kan masih aja juga terjadinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang jarang disadari ya, tapi berpengaruh nyata. Kita di Bangka Belitung ini masih punya banyak perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Yang itu notabene-nya menggunakan pupuk dan pestisida kimia non organik, yang ini tentu merusak kualitas air tanah.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi tiga hal ini kalau tidak disadari lama kelamaan ya tentu akan memperparah. Itu sebab-sebab yang bisa kita mitigasi lebih awal. Makanya kita di MPSK juga sudah satu tahun terakhir ini menggalakkan untuk pertanian organik. Mendampingi masyarakat dan teman-teman untuk membuat pupuk organik, pestisida organik, pestisida nabati, sehingga kalau lama-lama nanti gerakan pertanian dan pangan organik ini mulai merajalela di Bangka Belitung, kita tidak tergantung lagi dengan pupuk kimia. Dan akhirnya pertanian, perkebunan tetap hidup, tapi tidak merusak kualitas airnya.
1: Oke, ini kalau mungkin pH air di Bangka Belitung yang layak minum sebenarnya berapa sih angkanya?
0: Kalau yang layak minum kan netral ya, 6,5 sampai ke 8,5. Di atas 8 itu ya sudah basah dan di bawah 6,5 itu asam. Nah, kita ini karena banyak daerah pertambangan, banyak mengandung timah, apalagi logam berat, itu cenderung asam. Jadi 6 ke bawah. Ada yang 4, bahkan kita sempat mengukur beberapa sumber air itu ada yang 3, ada yang 2. Dan inilah makanya masyarakat Bangka ini banyak yang giginya rusak, ya, tulangnya rusak. Ya, karena salah satunya itu tadi. Jadi, nah, kondisi air kita yang cenderung asam, ini jangan dibuat asam lagi.
1: Bisa diolah tapi ya?
0: Bisa. pH kan bisa dinaik turunkan ya, dengan ditingkatkan nilai basahnya supaya bisa jadi naik ke atas, dinetralkan. Banyak caranya.
1: Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita Arinda melihat kalau kulong-kulong itu sebenarnya bagaimana? Apakah menjadi sumber air atau sumber bencana?
0: Nah, ini yang menarik ya, Bang Aris ya. Saat ini ketika kondisi seperti ini, seharusnya kulong ini menjadi penyelamat. Nah, tapi dengan catatan, kalau sebelum kondisi kemarau ini ada, kulong ini kita jaga, kulong ini kita kelola, sekarang kita bisa panen airnya. Cuman tidak semua kulong hari ini siap untuk diambil airnya. Kulong yang bisa kita manfaatkan ya kulong tua. Kalau tanpa treatment, tanpa perlakuan khusus, kulong muda ke kulong tua ini bisa 20-30 tahun.
1: Karena kenapa? Airnya itu?
0: Karena masih tercampur logam berat. Karena kan kita ngaduk tanah nih, ngambil kandungan logam. Jadi otomatis airnya bercampur. Di situ ada timbal, ada PB jadi dan sebagainya.
1: Jadi butuh puluhan tahun dulu.
0: Jadi butuh puluhan tahun kalau tidak di treatment. Tapi kalau kita treatment, itu bisa lebih cepat. 5-10 tahun bisa. Dengan bioremediasi, biofiltrasi, sejenis misalnya nih, kita melemparkan eceng gondok ke kolong.
1: Eceng gondok.
0: Nah, eceng gondok ini kan mempercepat penyerapan logam berat. Nah, kerang-kerangan dan sebagainya mempercepat penyerapan logam berat. Nah, ini mungkin lebih cepat, nggak sampai 20 tahun. Tapi kebanyakan kita kan habis nambang, dibuka, dibiarkan. Nunggu sampai jadi kolong tua. Ini kan lama. Nah, ini kalau di Fordas kemarin pernah diinventarisir bahwa di Bangka Belitung ini setidaknya ada 1200 kulong yang pernah didata.
1: 1200 yang didata ya.
0: Didata. Nah, kalau ini bisa dioptimalkan, dirawat dari awal ketika kekeringan terjadi, ya ini sumber air sumbernya. Kita. Sayangnya kita enggak peka dengan itu. Jadi ketika kemarau, ya belum banyak yang bisa kita manfaatkan. Apalagi yang kulongnya mohon maaf nih, ada beberapa desa yang menjadikan kulong itu sebagai TPA.
1: Tempat
0: pembuangan akhir. Ini sumber air. Kalau tidak dikelola pun lah jadi bibit penyakit ya. Apalagi ditimbun dengan sampah. Alasannya ya kita tidak punya tempat pembuangan sampah. Belah itu open dumping kan yang sudah dilarang. Jadi mulai sekarang masyarakat yang sudah ada kulong di kampungnya, di desanya, mulailah melihat kulong ini sebagai sumber dayanya yang bisa dioptimalkan, dijaga.
1: Okay.
0: Kalau dulu kan kita jaganya mata air, air gambang. Nah ini kan air gambang lah berkurang, lah dibangun jalan, infrastruktur, dibikin rumah. Jadi air gambang itu menggantinya ya kulong tadi.
1: Tapi jangan-jangan gara-gara ketidaktahuan mereka berbuat seperti itu atau dengan kesadaran penuh?
0: Ya, dua itu bang, tahu dan sadar ya. Tahu tentunya harus diedukasi terlebih dahulu. Ya, ini semua yang terlibat, terutama pemerintah harus mengedukasi. Kemudian sadar. Nah, dia kalau tahu tapi tidak sadar, ya sampai ke bule lah kan. Jadi harus tahu dan sadar dua-duanya.
1: Oke, baik. Yang mau gabung langsung aja gabung aja ya pendengar yang mau gabung di 0717943301 dan 0811717911. Kita masih seru nih ngobrolin seputar sumber daya air ya, di saat kemarau ini pentingnya pengelolaan sumber daya. Tapi Orinda, kalau di kita bagaimana untuk pengelolaannya, udah cukup baik enggak sih? Sejauh ini di Bangka Belitung lah, mungkin kalau Arinda melihat, apakah dari swastanya atau dari pemerintah, ada nggak swasta nih kalau kita?
0: Swasta ada ya tentunya, terutama pihak-pihak yang menggunakan air untuk bisnisnya seperti perusahaan MDK, kemudian mungkin pembangkit listrik kita juga kan masih pakai PLTU yang itu membutuhkan
1: dari,
0: air besar ya.
1: Pemerintahnya dulu lah mungkin, instansi dan
0: pemerintah. Kita bersyukurnya di Bangka Belitung ini kita ada intervensi dukungan dari dua instansi vertikal pusat ya. Kita punya BPDAS untuk di lingkung di Kementerian Kehutanan ya, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batu Rusa Cerucuk. Kita juga punya BWS ya, Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung di bawah Kementerian PU. Nah, dua ini setidaknya menjadi perwakilan pemerintah pusat yang itu bisa mengawal, memberikan rekomendasi dan juga menjaga agar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota ini terawasi, terkontrol dan terarah dalam mengelola sumber daya airnya. Karena kalau tidak ada dua instansi besar ini mungkin kita kewalahan. Karena untuk membangun embung, membangun kolong, ya irigasi di pertanian, persawahan, ini kan butuh infrastruktur dan anggaran yang besar. Nah, ini kemampuannya ada di pemerintah pusat dan melalui BWS serta BPDAS. Nah, ini bisa terjaga. Apalagi untuk konservasi. Konservasi yang sudah dilakukan BPDAS kan besar-besaran tuh. Berapa ribu hektar lahan yang sudah dikonservasi, yang sudah direhabilitasi. Ini kalau kemampuan pemerintah daerah mungkin tidak cukup. Nah, jadi dua ini sudah cukup baik. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah kita, provinsi dan kabupaten. Provinsi mungkin kita lihat sudah cukup apik ya untuk berkolaborasi, elaborasi, menjalankan rekomendasi-rekomendasi ya, baik dari Kementerian PU maupun BPDAS. Tapi di tingkat kabupaten kota ini yang masih perlu sentuhan. Nah, karena terkadang sumber daya air ini harusnya kan ada nih, bidang SDA ini kan ada di Dinas PU Kabupaten Kota. Nah, artinya ini menjadi ranahnya Pemkab juga. Tapi kadang Pemkab, Pemkot belum terlalu peduli di situ. Nah, mulai digerakannya ya ketika sudah ada masalah tadi, kemarau, kebakaran atau kebanjiran tadi. Nah, jadi sebenarnya ujung tombaknya di pemerintah daerah. Dan ini hanya sampai tingkat kabupaten, karena di tingkat desa tidak ada.
1: Tidak
0: ada kasih khusus yang menangani sumber daya air. Jadi motor penggerak utamanya ya di tingkat kabupaten kota.
1: Harusnya ada di desa itu. Harusnya
0: bisa diratifikasi dari kementerian. Karena penggunaan anggaran dana desa Permendes nomor 1 2024 kemarin sudah bisa digunakan, ada 7 poin. Nah, salah duanya ini bisa terkait dengan konservasi sumber daya air. Ada program kampung iklim dan ada pengolahan sampah. Nah, dua ini bisa digunakan anggarannya, anggaran dana desa walaupun dipotong sekarang ya, itu untuk konservasi sumber daya air di desa masing-masing. Cuman kita lihat belum ada nih.
1: Padahal penting itu ya.
0: Penting padahal.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi nih pendengar, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kita masih berbincang bersama dengan Arinda Unigraha di Ngobras malam hari ini. Dan mungkin Arinda, ini kan kalau berbicara langkah-langkah yang harus kita lakukan saat ini di tengah kondisi air, mungkin apa sih langkah-langkah cepat yang perlu dilakukan atau kita lakukan saat ini untuk menjaga sumber air kita nih?
2: Iya, kondisi seperti ini ya, yang kita baru tahu prediksinya itu mungkin November ke atas ya. Bahkan kita khawatir juga kemarin di RUT PDAM kita bilang bahwa cadangan air kita masih tinggal 3 bulan lagi kan, Oktober akhir ya.
1: Waduh,
2: ini mengkhawatirkan sekali, apalagi yang tidak pakai PDAM ya. Apalagi mungkin sekarang airnya banyak juga digunakan oleh kawan-kawan damkar yang memadamkan api. Betul. Nah, kondisi saat ini maka kita harus menjaga apa yang ada. Satu, ketika memang masih ada sumber air yang memang kita pakai, ya mungkin kalau masih ada di rumah,
1: hemat.
2: Ya lebih hemat lagi pakainya, lebih bijaksana lagi. Ya, kemudian ya ayo kita menanam. Kalau ada lahan-lahan kosong, kebun-kebun tidak terawat, mungkin ditanam. Karena sedikit banyak menanam itu menanam itu berarti kita menjaga air, dan menjaga air itu berarti kita merawat masa depan ya. Kita tahu kok bedanya lahan yang tandus dan lahan yang memang rimbun ya, pasti banyak air di situ. Kemudian kita harus menyadari sekarang sumber-sumber air baku kita itu dapatnya dari mana. Kalau mau ngambil air tanah itu butuh budget juga, butuh ngebor, butuh bikin perigi, artinya ada biaya yang dikeluarkan. Jadi yang paling murah mana? Air permukaan. Nah, air permukaan ini tidak banyak kan. Banyak mata air yang sudah kering, anak-anak sungai kita yang sudah tidak mengalir lagi. Nah, ini perlu kebijaksanaan kita untuk bisa mengedukasi generasi muda, peserta didik, anak-anak sekolah, dan juga anggota keluarga kita supaya bijaksana mengelola air ini. Dan memang kalau kita di Bangka ini kan banyak nih sebenarnya petuah-petuah, adat istiadat, budaya-budaya yang itu notabene-nya sebenarnya adalah untuk merawat dan menjaga air.
1: Warisan untuk warisan, anak cucu ya.
2: Benar. Kenapa ada istilah di Bangka ini antu lelap?
1: Apa itu?
2: Antu lelap kan, antu air. Jadi sebenarnya kan dipakai untuk biar awas kepada orang-orang yang mengganggu sumber air kan. Jangan main malam-malam itu, di lelap-lelap, ada antu lelap katanya.
1: Sebenarnya untuk menyelamatkan,
2: menyelamatkan itu. Dan ada beberapa mitos-mitos juga yang masih berkembang di masyarakat. Kalau kita merusak sumber daya air, keluar antu ape misalnya. Ya kan mungkin mitos lucu, tapi sebenarnya untuk menjaga itu salah satunya. Bahkan ikat jangan nebeng batang besar tuh yang ada dekat mati ai itu, kelak mencadi ngamuk katanya misalnya. Nah itu kan sebenarnya kearifan lokal yang dibuat untuk menjaga. Nah hal seperti itu yang sudah luntur sekarang. Nah coba kita telisiki lagi ya. Kita di Bangka juga ada istilah kelekak.
1: Nah kela, katanya kelak untuk ika.
2: Kelak untuk ika. Nah yang mungkin kita tahunya itu meninggalkan pelestarian kebun-kebun buah-buahan. Tapi notabene-nya kan itu air juga yang ditinggalkan, menjaga air. Karena tidak ada pangan, tidak ada makanan, tidak ada pohon, tidak ada buah kalau tidak ada sumber airnya. Jadi ayolah semangat ini, semangat yang sudah ditanamkan oleh orang-orang kita zaman dulu ya, di Bangka ini yang masih kental, masih erat dengan menjaga kelestarian alamnya termasuk menjaga sumber daya airnya, kita bangkitkan lagi. Nah, perlu petua-petua dari orang-orang tua kita diajak ngobrol, apalagi di kampung-kampung nih yang memang kalau tidak ada air itu ya sulit. Kita kalau di kota ini masih banyak lah yang punya depot air isi ulang ya, bisnis-bisnis air kita masih bisa beli, tapi kalau di kampung kan terbatas. Yang punya depot air minum isi ulang galon itu gak seberapa kan. Nah kalau itu tutup, sumbernya terputus, ya harus ngimpor air lagi dari luar desa lainnya. Nah ini terbatas juga. Nah, belum lagi yang punya kebun-kebun sawit. Nah diperhatikan lagi nih sumber-sumber baku airnya, karena parit-paritnya rata-rata itu sebagian besar menggunakan pupuk tadi ya, pupuk kimia yang harus mulai dikurangi juga agar ketika kemarau seperti ini sumber baku air di kolong atau di sekitar kebunnya itu masih bisa dipakai. Dan makanya sekarang ini langka bang, banyak istilah di 2 tahun terakhir ini Bangka ini semacam etnik apa tempat-tempat wisata etnik ya. Ada kolong biru, ada kolong apa di Blinyu itu air bedeleu dan sebagainya. Kenapa itu bisa muncul? Karena memang keistimewaan air ini sudah jarang kita temukan.
1: Air bedeleu terakhir udah enggak bedeleu lagi.
2: Enggak bedeleu lagi kan? Kemarin ada lagi di Bukit Senja apa di mana. Artinya itu jadi barang istimewa. Kita lapayah sekarang berenang, nemu air kulong yang jernih yang bacak mandi, bacak minum di situ. Nah, ini kita harus mulai peka nih. Kalau kita enggak peka ya, siap-siap kita beli air terus nantinya.
1: Nah, ini terakhir sebagai penutup juga. Mungkin yang penting ini pembangunan tata kota.
2: Betul.
1: Nah, bagaimana kalau Arinda melihat? Kalau di sana kan mungkin di luar udah perencanaan luar biasa ya, pembangunan infrastruktur daya tutup kan, kalau banyak ketutup kan susah juga serapan air. Ini bagaimana kalau kaitannya dengan ini?
2: Nah, itulah kenapa sekarang ini harus membuat
1: kan semakin berkembang gitu nih kan.
2: Membikin bangunan itu harus ada IMB-nya, izin mendirikan bangunan. Perusahaan-perusahaan juga harus ada kajian AMDAL-nya dulu, UKL UPL. Jadi yang mau bikin pabrik, yang mau bikin rumah, bikin bangunan tidak bisa sembarangan bikin. Ada aturannya termasuk menjaga air, menjaga limpasannya dan sebagainya. Dan ini harus kita rawat dengan baik. Makanya juga di setiap perumahan atau tanah kapling itu sejogyanya disiapkan RTH-nya, ruang terbuka hijau yang itu sedikit banyak menampung air tadi, menjaga air. Jadi kalau perumahan itu dibangun rumah semua tanpa ada RTH-nya, jangan salah nanti kalau sumber airnya disitu sulit. Nah, termasuk ruang-ruang terbuka hijau, tutupan lahan yang sudah tidak hijau lagi itu kita hijaukan sama-sama. Ini kewajiban siapa? Kewajiban kita sama-sama. Pemerintah mungkin bisa menyediakan bibitnya, perusahaan mungkin bisa gotong royong untuk membantu menyelenggarakan kegiatannya, masyarakat bisa menjadi relawannya untuk menanam. Nah, kalau win-win solution ini dilakukan bersama tanpa memikirkan budgeting yang terbatas hari ini di mana-mana, efisiensi di perusahaan efisiensi, di pemerintah efisiensi, apalagi di masyarakat LSM seperti kita ini yang tanpa dana ya. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama, ya ada yang nyumbang dana, ada yang nyumbang fasilitas, ada yang nyumbang tenaga, sama-sama kita selamatkan ini. Karena data dari BPDAS, Batu Rusa Cirujuk, lahan kritis di kita ini bertambah atau berkurang?
1: Tambah ya?
2: Ya, pastinya bertambah. Padahal yang ditanam itu juga intensitasnya bertambah. Penanaman yang dilakukan oleh BPDAS tahun ke tahun itu bertambah. Tutupan lahannya bertambah. Tapi masalahnya laju deforestasi, laju tutupan lahannya
1: lebih
2: berkurang.
1: Cepat.
2: Lebih cepat. Apalagi sekarang, pasca kebakaran nanti.
1: Wow.
2: Kita akan cek berapa banyak tutupan lahan kita yang hilang, hijauan kita, vegetasi
1: walaupun
2: yang hilang.
1: Walaupun katanya bakal subur gitu ya. Itu mitos atau apa? Kayak di Bromo katanya subur lagi gitu, enggak ya?
2: Nah, itu abu vulkanik gitu Bang. Kan abu bakar.
1: Abu bakar ya. Oke deh Arinda, makasih nih untuk perbincangannya di malam ini. Dan pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, pendengar, selanjutnya Ruang Rindu kita hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk pendengar silakan yang mau gabung ya 0717 94301 dan juga di 0811 717 9111 ya. Di malam hari ini kita buka line teleponnya sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu. Oke, kita terima penelpon pertama ada Mbak Julie, Julia. Ya, selamat malam Mbak Julia.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Anda?
1: Ruang Rindu, Ruang Ori lewat lagu.
0: Iya.
1: Kabarnya baik-baik sayang. Bang Arisnya gimana?
0: Alhamdulillah
1: kabarnya?
0: Sehat nih. Kalau Julia?
1: Ya, di tempat
0: Lagi apa nih?
1: Lagi dusai, duduk santai di tempat tidur nih.
0: Dutsai.
1: Tempat yang paling nyaman, tempat favorit.
0: Dutsai ya.
1: Iya, dusai, duduk.
0: Oke, duduk santuy ya. Tapi kalau kalau Julia ngomongin malam hari ini, biasanya kalau ulang tahun itu, kalau apa namanya ulang tahun itu lebih seneng dirayain atau enggak sih, dirayain atau enggak gitu maksudnya kalau lagi ulang tahun.
1: Kalau mampu, jadi kalau nggak mampu, ya nggak usah dirayain, nggak usah repot.
0: Jadi?
1: Gitu.
0: Nggak usah, tapi kebanyakan dirayain ya?
1: Nggak pernah kok.
0: Oh, tipe orang yang santai aja ya?
1: Iya, yang slow aja. Paling makan-makan gitu sama keluarga.

0: gitu, sama suami gitu. Nah, sekarang sama keluarga. Gitu Bang Haris.
1: Iya.
0: Kalau sih nggak perlu, ngabisin duit aja.
1: Ngabisin duit ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Mendingan happy aja makan bareng keluarga gitu.
1: Happy happy aja. Oh, makan bareng keluarga
0: iya,
1: aja.
0: Iya, happy happy. Iya, bareng keluarga aja. Keluarga besar kan. Iya, kecil-kecilan aja.
1: Kecil-kecilan dulu gitu ya.
0: Oke. Okay. Mendingan refresh.
1: Okay.
0: Ngajak anak-anak kan.
1: Mau lagu apa nih, Jol?
0: Lagunya yang ini ya, Mil It atau Rela.
1: Rela.
0: Miliknya. Iya, miliknya Andi Meriam Matalata.
1: Rela.
0: Iya, Rela miliknya Andi Meriam Matalata. Coba dilihat dulu, Bang.
1: Salamnya. Salamnya untuk siapa nih?
0: Salamnya untuk ini ya, Pak Irwan Air Kantung, Bu Kori, bersama Om Aleknya. Siapa lagi ya? Bu Desumi bersama Kang Ahmad Irwannya, semoga bahagia selalu. Terus untuk Pak Ramadan juga ya, untuk Pak Leman, untuk siapa lagi? Untuk Mas Panji, Pak Azadin, Tok Jalan ya. Terus untuk siapa ya? Ya Suhamid ya. Untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, terus Bang Jante juga, terus untuk Bang Johan Arif, untuk Bang Lara Hiroshima, untuk Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang, Yulin ya, terus untuk siapa lagi ya yang belum disapa nih? Oh ini untuk Om Rambi Kelana ya, untuk Bang Niko juga bersama tupainya, untuk Embera yang selalu ngomongin sakit, padahal udah sehat. Terus ini siapa lagi ya? Ini Bang Herlanda bersama istrinya, Pak Zulfaizar bersama istrinya. Terus untuk Maria juga, untuk siapa lagi ya? Untuk Bu Rindu ya, Imam Bonjol ataupun Ibu Rindu Ampuy. Untuk Nyai Jamilah, semoga sehat selalu. Terus untuk Aliando ya, Aliando di Jambi. Terus untuk Pak Ikam ya, untuk Putra Banten. Dan untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali lah disapa oleh Julia yang moleknya Mbak Bunga Dahlia ini.
1: Gak ada lagunya ada nih.
0: Ketemu gak?
1: Gak ketemu.
0: Gak ketemu ya?
1: Iya, ganti lagu apa?
0: Ya, padahal pengen tuh lagu tuh.
1: Gak ketemu lagunya.
0: Lagu yang Dewi Yul.
1: Dewi Yul yang mana?
0: Dewi Yul yang biar ku simpan sudah. Biar ku simpan saja.
1: Apa tuh judulnya?
0: Nggak tahu.
1: Dewi.
0: Aduh.
1: Ntar ya kita cari dulu.
0: Lagu Dewi apa Yul jadinya?
1: Dewi Yul ada Kini Baru Kau Rasa, terus juga Kau Dan Aku Sama, Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta aja lah.
1: Karisma Cinta. Salam untuk siapa nih? Udah ya tadi ya.
0: Salam. Salamnya kan udah tadi ya. Spesialnya untuk Bang Putra Sambas aja ya.
1: Oke. Makasih ya.
0: Untuk Bang Aris. Oh iya, untuk Bang Topan ya. Untuk Bang Topan Libero, siapa tahu dia mantau kan. Mantau. Monitor di Belitung, dia tugas di Belitung. Semoga sehat selalu Bang.
1: Amin.
0: Semangat
1: amin.
0: Terus. Yo. Ya, terus untuk Bang Haris juga ya. Semangat terus ya. Yo. Yang ada lagunya gimana dong?
1: Ada lagu Dewi
0: ya, seru nih.
1: Karisma Cinta ya.
0: Ya, yang itunya Rela dari... Itu miliknya Andi Meriam Matadinata tadi, Matalata tadi. Ya, terserahlah pokoknya. Itu soalnya lagu kali ya di itu. Oke deh, yo. Untuk Bang Arisnya semoga sukses selalu bersama keluarga. Yo, semoga sih. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Dan diberkahi kebahagiaan. Terima amin. Kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julia yang sudah bergabung bersama kita di belakangnya Julia. Kita lanjut di 0717943 01. Dan di 08 11 717 9111. Selamat malam nih untuk pendengar yang baru gabung bersama kami di malam hari ini. Di belakangnya kita terima lagi. Halo, selamat malam Pak Yota Bangka Barat. Halo. Halo Pak Yota. Halo. Halo, Pak Yota, halo. Iya, silakan dicoba lagi nih Pak Yota. Suaranya kena mute tuh jangan ya. Silakan dicoba lagi di telepon WhatsApp nih Pak Yota malam hari ini. Kita masih undang. Tentunya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat saya nemani Anda, tapi untuk ruang rindu sampai jam 11 malam. Kita lanjut ya. Di malam hari ini Pak Yota bisa dicoba lagi karena mungkin tadi gangguan sinyal atau apa ya. Kita masih ngangkat topiknya itu kalau ulang tahun biasa lebih senang dirayain atau enggak. Karena ada tipe-tipe orang yang malas dirayain. Ada juga tipe orang yang senang juga dirayain gitu ya. Ya beda orang beda selera pastinya. Kalau saya sih tipe orang yang lebih seneng gak dirayain. Kita terima nih Pak Yota ya. Halo, selamat malam Pak Yota.
2: Halo.
1: Halo, apa kabar?
2: Selamat malam.
1: Malam, sehat Pak Yota.
2: Masuk kok ngapo si gak tau sinyal kalau.
1: Sinyal kalau. Kalau Pak Yota ulang tahun nih lebih seneng dirayain atau tidak?
2: Oh memang dari kecil gak pernah lah. Tapi selalu teringat terus.
1: Teringat
2: lama-lama nih, cuma merenungilah, Bang Arif.
1: Merenung ya.
2: Kadang-kadang ada pas duit lebih, kadang-kadang buatlah, tapi kadang-kadang untuk sendiri, kadang-kadang kan. Maksudnya makan sendiri lah, istilah biar tidak dirayakan.
1: Nggak dirayain ya. Berarti untuk makan sendiri aja di sama keluarga ya.
2: Oh enggak. Istilah tuh buat pun kadang-kadang sendiri yang sering kan.
1: Oh iya.
2: Misalnya sebagai contoh misalnya kadang-kadang sempat bubur kacang hijau kan yang terjangkau kan.
1: Oke lah.
2: Mau lagu apa nih? Dari Obi Mesak.
1: Yang mana ya, Pak?
2: Yang apa pun dia judulnya no? Mesak. Kau dan aku satu, kau dan aku satu apa yang itulah.
1: Kau dan aku satu.
2: Yang itu apa judul yang pertama lupa lah aku.
1: Tarok.
2: Yang ketika terjaga dari tidur malamku.
1: Ayang tu. Ade kau dan aku satu ade ini. Tu bayok.
2: Ayang tu jalah.
1: Okey lah. Salam untuk siapa nih Pak?
2: Salam buat Julia tadi bermasuk tadi. Nur Hadi, Bang Niko, Pak Irwan, Pak Puji, Endera, Bang Jante, Ria, Maria, Bude Sumi, Pak Ramadan, Pak Leman, Kang Irwan, Tok Odo, Pak Odo, Bang Zulpaizar, Pak Azadin, Reza, Bang Ramlan, Tok Dahlan, Tok Ian, Digabek, Bang Ian, Balun Ijuk, siapa sih kok tuh Pak Jais yang di selat panjang, siapa tuh yang sering juga Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara, pokoknya buat semua-semualah seluruh pendengar Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung di Indonesia malam ini.
1: Ada salam sapa dari Julia katanya untuk Pak Yota nih.
2: Salam Komsel Kompak selalu Julia.
1: Okay.
2: Sehat.
1: Baik.
2: Selalu buat Julia keluarga.
1: Baik, itu aja nih.
2: Nah gitu aja Bang Aris. Yuh. Terima kasih buat Bang Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yota di Bangka Barat ya. Silakan belakang Pak Yota lanjut. Kita buka kembali di penelpon selanjutnya 0717943 01 dan 08 11 7179 111 ya. Untuk pendengar juga selamat malam yang baru gabung. Kita masih ngobrol terkait dengan kalau ulang tahun lebih seneng dirayain atau enggak gitu ya. Kita terima kembali, ada Kang Ahmad Irwan. Halo, selamat malam Kang Ahmad Irwan.
3: Selamat malam Bang Haris tuh kan.
1: Iya, sehat Kang Ahmad Irwan?
3: Alhamdulillah lagi sehat sekarang.
1: Wah, mantap. Senang nah, mendengarnya.
3: Iya.
1: Iya, kalau Kang Ahmad Irwan ini ngobrolin ulang tahun gitu ya. Lebih senang dirayain atau enggak sih biasanya?
3: Enggak, sama jujur aja.
1: Enggak hobi ya dirayain gitu ya.
3: Enggak, sama bener itu aja. Kenapa demikian? Itu kan enggak senang aja. Paling pas hari ulang tahun saya, alhamdulillah masih dikasih usia. Gitu kalau kuat udah. Padahal 17 Agustus saya lahir nih. Itu. Okay. Memang anak-anak seperti kerabat anak saya juga enggak ada yang oh aduh hari ulang tahun siapa rame enggak. Maaf nih ya. Menurut pendapat saya itu, tapi tergantung gitu kan kalau kita bersyukur punya rezeki, berdoa bagi-bagi rezeki itu sebaik aja lah misalkan ya. Jadi rezeki itu dimanfaatkan itu memang baik juga, tapi dengan berdoa tapi itu kan salah satunya tidak wajibkan. Tapi kalau memikir bersedekah karena orang hari ulang tahun dengan hal yang positif itu saya bagus. Tapi kalau misalkan sampai itu membuang-buang makanan maka itu kan mubazir pendapat saya itu kan. Makanya saya pernah juga bertanya kepada Pak Haji Sepo seperti itu ulang tahun buat tapi dengan cara yang tapi dengan cara-cara joget-joget di sekolah paling sambil membuka atau membuang-buang makanan yang itu mubazir terkait itu bulan itu katanya. Tapi boleh-boleh sih ulang tahun juga tapi bagi saya mah tidak aja.
1: Jadi lebih senang gak dirayain lah gitu ya.
3: Enggak, saya mah gak senang. Keluarga saya enggak ada yang ngerayain khusus ulang tahun enggak ada. Paling juga bersyukur aja masih dikasih Allah ya masih dikasih
1: nikmat sehat.
3: Gitu. Iya gitu bercukup bersyukur itu tapi tadi juga sudah bilangin boleh tetap punya rezeki bagi-bagi sosial bagi rezeki ya hal-hal yang positif tapi jangan cara mau joget-joget disco misalkan anggap musik itu kan hal yang mubazir pendapat saya itu aja. Itu Bang Haris ya.
1: Oke, mau lagu apa nih?
3: Lagunya coba minta lagu ini aja lah. Bisa gak lagu minta lagu Jembatan Merah?
1: Jembatan Merah.
3: Jembatan Merah sungguh gagah berpagar gedung indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti itu.
1: Asik, bagus suaranya Kang Ahmad Irwan.
3: Itu ada yang Mus Mulyadi, ada juga siapa? Hedikus Enang juga ada itu kan. Yang mana aja lah, yang penting Jembatan Merah itu aja.
1: Salamnya untuk siapa nih?
3: Barusan Bang Yota ya. Buat Bang Yota yang barusan sudah masuk ya. Buat Budek Sumi yang udah masuk belum. Buat Mbak Yulia, ada juga Mbak Bukori, Mbak Ria, ada juga buat Nenek Galau. Kemudian Pak Ajadin, Pak Bang Jante, ada juga Bang Romlan, Pak Suhamid, ada juga Bang Julpaijar. Bang Irwan, Pak Ramadan sama Bang Leman, Bang Betar Sambas dan Putra Banten. Dan sebenarnya buat Bang Rambe Klana, tak lupa juga ya buat Bang Haji Pak, atau Ian dan atau Bel Team lah. Ah semua aja Bang Haris ya kirim salamnya ya buat semuanya aja itu kan. Jembatan jalannya dahsyat tuh kan. Terus manjur ke Bekasi. Jabatan Amanah Rakyat itu kan harus jujur jangan korupsi gitu pantun saya.
1: Makasih nih.
3: Ya sama-sama yuk.
1: Yo.
3: Pantun dadakan.
1: Asik pantunnya nih. Makasih nih Kang Ahmad Irwan. Baik, pendengar ada Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung bersama kita di malam hari. Belakang kita lanjut ya. 0717943001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ari. Sini dengan aku Ramadan. Oke, kita terima ya. Langsung gabung telepon nih. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, halo orang rindu, orang bagi rindu. Temuri lewat lagu Bang Haris.
1: Apa kabar Bang Ramadan?
4: Kabar alhamdulillah baik Bang. Di telepon kantor 394301 itu masih sibuk atau rusak kah atau gimana? Kok iya. Enggak dari tadi?
1: Aneh, dari tadi memang saya tunggu-tunggu kok nggak ada yang bisa nyambung ya.
4: Saya coba terus tapi coba nanti dilihat bebe letak, mungkin letak gagangnya ada kurang rapat kah gimana kan?
1: Oh iya nggak ada bunyinya.
4: Coba ya, diperiksa dulu. Nggak ada bunyinya. Kok dari tadi nggak ada yang telepon? Saya coba-coba terus nggak bisa.
1: Iya ini nggak ada bunyinya mungkin. Nih. Terima kasih nih info.
4: Iya. Iya, kadang gagangnya atau audionya yang kurang, kabelnya itu yang kurang.
1: Iya, tapi memang nggak ada bunyinya. Harusnya ada tut, ini nggak ada.
4: Nah, itu.
1: Nanti kita, makasih nih, info ini kita kasih tahu
4: ya, operator. Iya, sama-sama. Ya. Makanya aku heran juga kok bisa. Iya,
1: kita kasih tahu ke operator nanti.
4: Iya, kasih tahu teknik-teknik.
1: Tapi kalau ngomongin apa namanya, apa namanya tadi, ulang tahun.
4: Ulta.
1: Kalau Bang Ramadan lebih senang yang dirayain atau enggak?
4: Saya sih sekali-sekali aja dirayain, tapi banyak kan itu masak lebih saja buat dibagi ke saudara atau tetangga gitu saja sih. Sekedar syukuran saja.
1: Berbagi ke orang sekitar gitu ya?
4: Ya sekitar aja, syukuran aja, jadi nggak pesta-pestaan gitu nggak sih. Nggak
1: terlalu.
4: Penting rasa syukur saja gitu.
1: Nggak terlalu hobi lah gitu ya?
4: Iya nggak. Kalau ini kan juga sibuk juga merepotkan orang juga ya.
1: Benar.
4: Banyak ya. Setuju. Kecuali sih. Untuk anak-anak kita barulah kan. Gitu loh.
1: Benar. Oke deh. Wala gua apa nih Babang Ramadan?
4: Dari Bad Boy. Bad Boy itu dari Pusket coba. Pusket ya.
1: Bad Boy. Bad Boy.
4: Bad Boy ya.
1: Bad Boy, kita cari dulu ya Bad Boy. Salamnya untuk siapa nih?
4: Pusket. Salam tadi Kang Ahmad Irwan ya, yang barusan lewat ya. Terus ada Bang Yota, Julia, baru tiga ya?
1: Ada ya. Julia, Bang Yota, ya, Kang Ahmad Irwan.
4: Ya tiga kan?
1: Iya.
4: Bude Sumi ya. Terus ada Julia sudah tadi ya. Ria ya, Maria, Embera juga, Lydia, yang rindu Ampuy, yang rindu Ibe, atau Beltim, atau yang Bang Panji ya, Bang Rido, Bang Johan, kakek-kakek murah udah lama nggak kedengarannya. Kemudian ada Pak Ibrahim ya, Bang Berlin juga, Bang Jante, Jais, Esrame, Pak Udo ya, Pak Puji. Bang Putra Sambas ya, sama Putra Banten, sama Bang Rambe Kelana. Kemudian ada Pak Kori, Bang Alex sama Bu Kori. Halo?
1: Ya, silakan lanjut.
4: Ya, terus Uda Sultan ya, Bang Irwan, terus ada siapa lagi? Ini siapa? Lupa saya. Oh ya, apa? Jurnalis ini ya, Ratna Gusari ya. Terus Pia Ningsi, Dewi Nirwandi, Ahmad Dwi Cahyo, Iwan Aulia Rahma, sama Bustami Ahmad ya, dan siapa lagi? Semua aja ya, Bang Arif ya.
1: Makasih nih.
4: Sama. Oh. Ya, sama-sama. Oh, Mbak Muti ya, Mbak Muti. Mbak Jessica Pro 2. Terus Anya Pro 2 ya. Happy juga Pro 2. Sama Mbak siapa? Pinka, Mbak Rina, Erima ya. Sama Hanin Pro 2. Oke, semua ya.
1: Oke, ya. Makasih nih.
4: Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ramadan yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Silakan di belakang Bang Ramadan. Ya nanti line teleponnya kita benerin dulu ya, untuk layanan teleponnya, karena ini ada gangguan, gak ada bunyinya. Bener juga tuh kata Bang Ramadan, ternyata memang bunyinya gak ada. Nanti kita informasikan terlebih dahulu ke tim operator kita di malam hari ini ya. Pendengar, silakan untuk Anda yang mau gabung lagi di 0717-94301-nya dan 0811-717-9111-nya. Kita masih buka kembali kebersamaannya.

Oke, untuk pendengar nanti sembari kita ngebenerin dulu line telepon kita di malam hari ini, kita mau puterin dulu nih lagu-lagu yang tadi udah di request ya sama pendengar di malam hari ini. Dengan ada kendala di layanan telepon kita yang di 0717943 01 nya, jadi pendengar juga bisa gabung ya melalui telepon WhatsApp kita di malam hari ini.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Leman.
1: Tabipun.
0: Iya pun. Gimana kabarnya Bung Leman?
1: Gimana kabarnya Bang Ali?
0: Sehat dong, Bung Leman sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Di sini habis hujan ini.
0: Wah, cuacanya. Alhamdulillah.
1: Hujan sedang.
0: Mantap.
1: Mendinginkan suasana malam ini, malam Jumat.
0: Wis mantap, udah hujan tuh ya.
1: Iya.
0: Yang lain masih nunggu-nunggu apa? Hujan.
1: Iya betul. Apa tema malam ini?
0: Temanya malam ini ngomongin ulang tahun. Kalau Bung Leman ini ulang tahun lebih seneng dirayain atau enggak gitu?
1: Kalau saya sih sejak kecil enggak pernah namanya ulang tahun. Tapi kalau waktu kecil, kalau diundang teman tuh saya datang gitu. Waktu sunatan, hitanan gitu mas, itu ulang tahun gitu. Tapi kalau ada yang bilang gini, yang namanya ulang tahun itu kan budaya Cina, jadi jangan ikut-ikutan. Ya itu kalau pendapat saya tergantung manusianya, mau dirayain ayah silakan, mau enggak juga silakan gitu. Yang penting hanya sebagai kenangan saja gitu.
0: Kenangan ya, oke.
1: Jangan berlebihan gitu.
0: Oke mantap. Mau lagu apa nih Bang Leman?
1: Itu Bung Janta tadi ya?
0: Iya,
1: Bung Yota.
0: Bung Yota tadi.
1: Dia minta lagu apa? Di Obi Mesa bukan?
0: Jembatan Merah siapa tadi ya? Bung Yota. Oh iya, Obi Mesa Bang Yota.
1: Oh. Saya minta lagunya Mat Ulang Tahun.
0: Dari?
1: Obi Mesa.
0: Obi Mesa aku udah di request.
1: Oh, udah ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Selamat ulang tahun Jamrut aja lah.
0: Jamrut ya. Selamat ulang tahun ya.
1: Iya. Selamat ulang tahun yang lagi ulang tahun besok itu.
0: Salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, salamnya tadi Bung Yota, Kang Ahmad, Pak Ramadan, Mbak Julia, untuk Budi Sumi, untuk Penuh Hadi, Bu Niko, Bang Jul. Untuk ya semua saja lah, pokoknya dipotokopi aja tadi yang disampaikan oleh Bung Yota dan Bung Ramadan tadi itu. Semoga dalam sehat selalu gitu. Yang lagi tugas sama tugas sampai tuntas itu untuk Bung Aisnya gitu. Oke gitu saja. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Bung Leman di Lampung, belakang Bung Leman. Lanjut, kita buka lagi ya, 0717943001. Ya, di WhatsAppnya juga kita buka ya, 0811717911, sambil nanti kita benerin di line telepon biasanya. Jadi pendengar bisa gabung juga di line telepon WhatsAppnya di 0811717911.

Okay, pendengar, kita puterin dulu lagu-lagunya yang udah di request di malam hari ini ya. Ntar ini kita benerin dulu ya. Line telepon dari apa namanya itu, line telepon biasanya ini karena nggak bisa nyambung, nggak ada suaranya juga ya pendengarnya. Jadi bisanya di WA, telepon WA ya. Kita lanjut lagi nih, kita puterin dulu ya lagu-lagunya yang udah di request di malam hari ini.

Tenaga Dana masih di RRI Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada beberapa lagu yang sudah kita putarkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini dalam ruang rindunya. Ya, tentunya untuk pendengar kita bacain lagi, ada WhatsApp dari Bung Panji, ruang rindu. Assalamualaikum Bali, sehat selalu. Salam sehat ulang tahun. Jarang rayain Bang, lagunya Jangan Tangan Yang Bicara, Rati Purwasih. Makasih, salam Bang Ramadan Leman, Bang Azadin, Bang Yota, Mbak Ria Julia, Rambe Kelana, Bang Erwan R. Kantung, Bang Reza, Bang Jul, Sengir, Niko, Pak Abrahim, Mato Ian, Pak Udo, dan lain-lain. Makasih Bang. Ini line teleponnya nih, yang biasa belum bisa kita benerin ya, nanti ya pendengar ya. Karena memang gak bisa nyambung nih, yang seperti disampaikan Bang Leman tadi ya. Bang Leman, Bang Ramadan tadi. Silakan ya di belakangnya untuk pendengar yang mau gabung lagi, kita buka ya sebelum kita puterin lagu-lagu yang udah di request kembali di kesempatan malam hari ini. Tentunya juga selamat malam untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Berbicara ulang tahun sih tergantung pribadi masing-masing ya. Ada yang senang dirayain, ada yang enggak juga ya. Ada yang apa namanya itu biasa aja. Yang penting sih berkahnya dan lain sebagainya ya. Oke deh, untuk Anda nanti kita lanjutkan. Ya ini untuk Bung Panji, lagu yang dari Rati Purwasih itu enggak ada. Mungkin kita ganti yang lain ya. Dari Rati Purwasih juga ya. Benci Tapi Rindu ya. Baik pendengar, kita lanjutkan ya kebersamaannya di malam hari ini dari miliknya Jamrud.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

Resensi buku. Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah gabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya. Mohon maaf yang belum bisa gabung di line telepon biasa kita karena memang masih ada kendala di malam hari ini. Nah pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga untuk pendengar, semoga terhibur nanti dengan lagu yang akan kami hadirkan. Namun sebelumnya, informasi akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda di hari ini terkait dengan Pemprov Babel yang menggelar sholat istisqa besok minta hujan turun. Jadi Pemprov Babel bakal menggelar sholat istisqa berjamaah besok. Sholat untuk minta hujan turun atasi kekeringan di Bangka Belitung. Sholat digelar pada Jumat 25 September 2026 di halaman kantor Gubernur Babel, diikuti ASN, Pemprov, Ormas Islam, dan warga sekitar. Imam sholat istisqa Al-Hafiz Syekh Ismail dari Turki, Khotib Samsuri Soleh Eski, Ketua LPTQ, dan doa Ustadz Abdurrahman. Kepala Biro Kesra Babel M. Yasir Mustafa mengatakan, sholat istisqa ajaran Rasulullah SAW saat hadapi kemarau panjang. Sejumlah daerah sebelumnya telah dilaksanakan, antara lain Bangka Selatan dan Pangkal Pinang. Jadi sholat istisqa merupakan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah ketika terjadi musim kemarau panjang. Ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat meminta hujan. Rangkaian dijadwalkan mulai pukul 6.30, sholat sekitar pukul 7, setiap OPD melibatkan sekitar 10 orang. Demikian pendengar informasinya yang saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Jadi ada menggelar sholat istisqa ya besok untuk minta hujan. Semoga hujan segera turun untuk mengatasi kemarau ya pendengar yang cukup panjang di tahun ini. Dan pendengar, langsung aja kalau gitu kita putarkan kembali lagu-lagunya yang sudah saya siapkan untuk menemani waktu malam Anda di hari ini. Pendengar, kali ini kita hadirkan ya, kita awali dari miliknya, ya ini dari miliknya Liodra, Tak Dianggap.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

Halo pendengar Pro 1, belakangan ini lagu Aku Dah Lupa yang dinyanyikan oleh Miki dan Zia sukses mencuri perhatian publik lantaran kerap dijadikan sebagai background musik untuk berbagai konten di TikTok. Mengusung genre pop Melayu dan dangdut mix, tidak sedikit pula warganet yang mengira bahwa lagu ini merupakan karya musik asal negara Malaysia. Nyatanya, lagu Aku Dah Lupa merupakan karya produser asal kota Singkawang bernama Fadli Hasan yang telah menggeluti dunia musik sejak tahun 2012. Aku Dah Lupa sendiri berkisah tentang move on total dan hidup bebas tanpa mantan, di mana lagu ini menceritakan seseorang yang telah berhasil melupakan kisah cinta dengan mantannya dan kembali merasa bahagia usai putus hubungan. Awalnya genre musiknya tidak seperti sekarang. Dulu pernah dibuat aransemen genre future pop, chill, tapi lebih slow. Terus karena mendengar lagunya Nekila, Tensi, dan Jemsi yang garam dan madu, jadi diubah aransemennya. Bisa dibilang referensi musik dari mereka biar bisa mengikuti tren di tahun sekarang. Informasi selengkapnya juga bisa Anda klik di rri.co.id tentang lagu Aku.

0: Eh bro, kamu dengar berita yang lagi rame itu enggak? Katanya ada yang ribut gara-gara beda pendapat politik, agama, sampai urusan bola pun jadi debat panjang.
1: Ya biasalah, tiap orang kan punya pandangan berbeda-beda bro. Tapi kalau sampai ribut-ribut, itu sih udah kelewatan kayaknya.
2: Hidup ini memang penuh warna. Kita semua beda-beda suku, beda agama, beda pendapat. Tapi

0: Esensi buku Kurban Pertamaku. Begitulah judul buku karya Anisa Widiarti bergenre cerita anak dan edukasi Islam, terbitan tahun 2017. Bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Azam yang memiliki impian besar untuk bisa ikut berkurban di hari raya Idul Adha. Namun seperti anak-anak pada umumnya, Azam belum punya penghasilan sendiri. Ia hanya mengandalkan uang saku dari orang tuanya. Dalam buku ini, penulis juga menghadirkan pesan motivasi bagi pembacanya yang ditujukan kepada anak-anak. Cerita itu dimulai dari saat tokoh utamanya, Azam, mengetahui tentang makna dan keutamaan kurban dari guru di sekolahnya. Lalu timbul keinginan kuat dalam dirinya untuk melakukannya sendiri, bukan dari uang orang tua. Azam pun mulai menabung, menyisihkan sebagian besar uang jajannya setiap hari. Ia menghadapi tantangan, godaan, dan kesabaran yang diuji, seperti keinginan untuk membeli mainan, jajan bersama teman-teman, hingga dilema saat tabungannya hampir terkuras untuk kebutuhan mendadak. Namun tekadnya untuk bisa membeli kambing kurban tetap kuat. Di penghujung cerita, buku ini juga mengulas tentang bagaimana kekuatan dari niat dan usaha yang dilakukan seseorang dengan sungguh-sungguh serta penuh keikhlasan hanya karena Allah Ta'ala, meski terasa mustahil, namun pasti akan membuahkan hasil yang terbaik. Semua itu tersampaikan melalui kisah saat usaha keras Azam membuahkan hasil. Meski tidak bisa membeli kambing besar, Azam cukup membeli seekor domba yang sah untuk dikurbankan. Dan saat Idul Adha tiba, Azam menyerahkan dombanya dengan rasa bangga dan haru karena ini bukan hanya kurban hewan, tetapi juga hasil dari kurban keinginan pribadi demi ibadah. Sosok Azam dalam buku ini digambarkan sebagai anak yang tulus. Ia tidak ingin kurban hanya karena ikut-ikutan, melainkan karena keinginan tulus untuk berbagi dan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sosok Azam dalam buku ini juga mengajarkan tentang kedisiplinan dan ketekunan. Proses.
1: Baik mendengar di mana pun Anda berada, tentunya dengan berakhir lagu tadi maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Tentunya saatnya saya Abdurrahman Haris ya pamit undur diri dari ruang negara bersama dengan seluruh tim kerabat kerja bertugas di Bangka Belitung Malam. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan pendengar. Terima kasih atas sebenarnya kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita. Bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, terdengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

0: dan inspirasi.
1: FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menyapa Anda kembali dalam sajian Bangka Belitung pagi bersama saya Mutiara Okta, menemani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentunya mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini kita akan mulai kajian Islami Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar, di edisi kali ini Jumat 25 September 2026 sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Sungai Liat narasumber Mutiara Pagi kita edisi kali ini Dr. Ega Zainur Ramadhani SPPK. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, di pagi hari ini spesial dari Jumat ini juga kita akan membahas topik manajemen waktu Ustaz.
2: Iya.
1: Ya, silakan.
2: Baik. Monggo
1: Ustaz.
2: Bismillah, menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kalau kita melihat bulan semalam itu sudah tampak ya bahwa ini adalah pertengahan bulan Hijriah. Ya, kalau kita lihat ini adalah Rabiul Akhir yang pertengahan ya. Dan bertepatan dengan kondisi seperti itu pula, ada sebuah tazkirah yang sekiranya memang harus selalu kita ketengahkan. Karena Allah Azza wa Jalla sudah bersumpah dengan makhluknya bernama waktu, wal asr. Innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka setiap kita itu pasti dalam kondisi rugi, absolutely pasti. Allah sudah memberikan kuasa pada waktu untuk menguasai kita secara penuh, secara utuh. Seluruh elemen di alam semesta ini bisa dikuasai oleh waktu. Tapi kita tidak bisa menguasainya. Kita tidak pernah bisa meminta satu waktu itu mundur barang satu detik pun. Tidak berhasil. Mau seperti apapun juga, kita juga nggak bisa menahan waktu. Supaya waktu itu lebih lama dan sebagainya. Enggak akan bisa. Semuanya akan berputar. Hanya kemudian kuasa Allah yang memberikan waktu-waktu itu berkah. Waktu-waktu itu jadi sia-sia. Itu tergantung kemudian dapatnya kita. Itu seperti apa dalam korelasi berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Maka semua elemen yang ada itu terikat dengan waktu. Dengan izin Allah. Kita bisa melihat bintang yang Allah letakkan sangat jauh di sana. Itu pun juga tidak kemudian lepas dari kondisi waktu. Hingga akhirnya ada banyak sekali kisah seputar waktu. Di mana kemudian ada hukum dari Einstein yang bisa membuktikan bahwa waktu di sini dengan waktu di sekian tempat yang jaraknya cukup jauh itu berbeda sekali. Yang akhirnya itu semua logis ketika semuanya sudah tertembus dalam alam semesta hingga langit kesekian dan sebagainya. Hanya Allah lah yang bebas dari waktu karena Allah tidak terikat sedikit pun dengan hamba, dengan makhluknya. Dalam hal ini waktu termasuk makhluk Allah. Lain dari itu semuanya terikat. Maka kadang kita berpikir, bagaimana kemudian kita bisa menuntaskan amanah ini? Sementara waktu memang diberi kuasa oleh Allah ya, tidak kenal kompromi. Dan Allah sudah memberikan sebuah warning dalam surah yang hampir semua kita menghafalnya. Wal asr, udah pasti penting demi waktu. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia itu lafi. Jadi ya, dalam tauhid di situ juga kan ya, absolutely berarti rugi, absolutely semuanya akan rugi. Maka kemudian ada sebuah jalan penyelamat yang muncul di sini, illal ladzina amanu. Yang pertama harus beriman, wa amilus solihati. Yang kedua, imannya itu harus berbuah dengan amal solih. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan yang ketiga adalah yang suka nasihat menasihati Jadi nasihat itu adalah jalan bagi kita untuk menaklukkan waktu. Karena kalau tidak, biasanya orang-orang akan mengalaminya, baru kemudian dia merasakan, oh seperti ini tuh rasanya. Dan seharusnya semua manusia tidak perlu mengalaminya. Semisal, untuk mengetahui api itu panas, tidak semua manusia harus mengicipinya. Tidak nyaman kan? Tentu tidak nyaman. Karena ketika misalnya semua harus mencicipi, misalnya ditanya, api panas. Lalu, ah gak percaya aku, coba. Nah kalau bayangkan semua orang mencoba begitu, ada kalanya percobaannya bisa. Bisa memberi kesempatan berikutnya, masih ada waktu berikutnya. Tapi ada kalanya itu menjadi kesempatan terakhir. Jatuh dari ketinggian itu berbahaya. Gak percaya saya, coba. Nah, dengan pola-pola ini, akhirnya kita bisa melihat hal-hal yang mungkin anekdotal. Ketika beberapa orang dinasihatin dan sebagainya, gak percaya saya. Nah, aku coba dulu. Ini itu berbahaya. Ah, gak percaya saya. Pun bahkan kita juga bisa melihat dulu puncak ketidakpercayaan itu, kalau kita masih ingat ada di masa pandemi ya. Covid diberitahu ini, entah, gak percaya saya. Begitu kena dan sebagainya, duh kapok bener saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam dunia itu sering begitu. Sayangnya, kapoknya itu kadang tidak terlihat. Kadang ada kalanya Allah biarkan semuanya jalan, sampai kemudian pertanggungjawabannya itu betul-betul hanya ada di akhir, yang otomatis tidak ada titik untuk kembali. No point return. Nah, maka di pagi hari ini, mari kita berbincang tentang sesuatu makhluk ini yang istimewa, yang kuasanya itu memang Allah izinkan penuh menyeluruh. Waktu yang kemudian bilangannya benar-benar mau tidak mau wajib kita hormati. Bagaimana kemudian manajemennya? Karena nanti faktanya di akhirat itu, lima pertanyaannya, itu dua elemennya, itu adalah elemen terkait dengan waktu. Yang pertama, usianya. Ini gak akan geser nih, artinya kalau gak akan geser itu sampai terjawab dengan tuntas, dengan baik, ya kita akan terus di situ. Yang pertama adalah usia. Usianya itu dihabiskan untuk apa? Nah, dalam konteks usia dihabiskan, ini berarti sangat relate dengan waktu. Usia mengenal waktu. Kita bisa menyebut, oh umur saya sekian tahun, itu dari waktu. Oh anak ini sudah sekian bulan, bayi ini, itu juga dari waktu. Tidak ada bilangan lain untuk menetapkan usia. Pun bahkan ajal yang selama ini sering menakut-nakuti manusia, kapan selesainya, bilangannya juga dengan waktu. Apakah di pagi hari, apakah di sore hari, apakah di malam hari, tanggal sekian dan sebagainya. Waktu. Maka kegagalan interaksi dengan waktu akan membuat kita gagap menjawab poin nomor satu. Nanti berikutnya ada ilmu. Ilmunya diamalkan bagaimana. Kemudian ada harta. Harta ini ada dua elemen ya. Yang pertama, dapatnya gimana. Nah harta ini kan kalau kita telaah lagi ya, suatu saat nanti, itu menariknya adalah ditanyakannya dua sisi. Jadi sudah jelas harta itu rezeki dari Allah, itu sudah jelas. Tetapi yang jadi masalah, kadang seseorang itu tergesa-gesa mengambilnya, sehingga yang tadinya halal jadi haram, padahal jatahnya segitu-segitu saja. Maka begitu muncul di akhirat nanti, salah satu elemen pertanyaannya adalah harta tuh dapat dari mana, lalu kemudian dihabiskan untuk apa. Dua-duanya harus imbang dalam menjawab. Maka semuanya akan menjadi tanya. Begitu kalau cuma ditanya bagaimana menghabiskannya, maka cara mendapatkannya bebas. Kalau cuma ditanya cara mendapatkannya, maka menghabiskannya bebas. Tapi dua-duanya ditanya, maka wajib bertanggung jawab. Dapatnya gimana? Halal tidak? Berkah tidak? Nanti menghabiskannya bagaimana? Foya-foya kah? Dalam Al-Quran sudah sangat diatur. Bahkan semua itu dalam titik pertengahan. Pun bahkan dalam perkara nafkah, infak, ada ukuran-ukurannya dan sebagainya, prioritasnya kemana dan sebagainya. Pengajarannya sangat lengkap. Dan yang terakhir adalah ketika fisik itu dipakai sampai rusak itu apa saja. Nah ini juga elemennya waktu, karena rusaknya itu berarti seiring sejalan waktu. ketika muda, ketika kecil masih berikhtiar membentang, maksimal bergerak. Nanti kemudian ketika sudah sampai puncaknya di umur 30-40 mulai menurun. Tapi ada kalanya beberapa menurun lebih cepat, beberapa sakit lebih awal. Itu juga nanti akan ditanyakan. Benar-benar karena memang ada ujian sakit di situ, atau diri kita ikut andil seiring waktu untuk merusakkan badan yang seharusnya belum rusak. Nah, itulah elemen yang ada. Maka kita bisa melihat dua di antaranya terkait dengan waktu. Lalu bagaimana manajemen waktu dalam Islam sebetulnya yang membuat kita sukses? Tolak ukur paling mudah itu adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu selalu akan lebih baik dibandingkan yang pertama. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu tetap selalu kekal dan ya tentu akan lebih baik. Maka kalau sudah salah prioritas di sini, hampir bisa dipastikan di belakang-belakangnya itu akan sulit. Apakah ada orang yang bisa memiliki manajemen waktu tanpa melibatkan akhirat? Faktanya dalam dunia barat ada, tapi effortnya jadi keras sekali, usahanya jadi tidak mudah. Dan ujung-ujungnya kalau dilihat lah sama dengan apa yang diajarkan Islam. Bedanya ruhnya tidak ada. Wa tawasobil haq, wa tawasobis sobernya tidak ada. Apalagi amanu wa amilus solihat, iman dan amal solihnya. Maka kalau kemudian ujung-ujungnya sama, tapi bedanya satu tidak berorientasi akhirat, ya mending kita akan memilih manajemen waktu ala Islam yang seharusnya kita miliki dengan sebaik-baiknya. Nah, kembali dalam konteks ini kita perlu melihat bahwa bagaimana sih sebetulnya tolak ukur yang muncul yang tepat terkait dengan itu. Tadi satu, pokoknya akhirat itu yang utama. Jadi setiap pagi, setiap hamba itu kalau pikirannya itu pikiran akhirat, maka seluruh urusan dunia ini termasuk waktunya dan sebagainya akan ditata oleh Sang Maha Penguasa, yakni Allah, sehingga mudah sekali. Pokoknya ukurannya akhirat, akhirat, akhirat tuh tata, selesai. Jadi kok tiba-tiba butuh ini, lanjut, oh kok saya dapat itu, lanjut. Maka kalau kemudian hidup kita mulai berantakan, cek lagi, jangan-jangan orientasi kita tak lagi akhirat atau sudah mulai bergeser. Nauzubillah min dzalik. Padahal nasihat berikutnya juga jelas, kalau orientasinya itu dunia, udah hidup itu akan berantakan. Dan manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang sudah ditetapkan. Jadi mau sengoyo apapun, sebanting tulang apapun, ya ujung-ujungnya akan mendapatkan jatahnya. Mau mengambil setidak halal apapun. Nah, jadi saking enggak lagi bicara tidak berkah ini, akhirnya menghalalkan segala cara. Ya pada dekatnya kalau sampai enggak ketahuan, sampai didiamkan, ya itu pada dekatnya adalah jatah rezekinya. Cuma kan ya sayang ya, yang tadinya halal jadi haram. Itu poin pertama. Akhirat dulu, akhirat dulu. Jadi begitu bangun itu mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk bekal akhirat kita. Nambahin apa? Mohon pertolongan Allah dalam hal apa dan sebagainya. Yang tujuannya tentu akhirat. Kalau akhiratnya sudah didapat, dunia itu otomatis. Otomatis. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menjadikan sholat sebagai tolok ukurnya. Banyak sekali indikator-indikator kesuksesan itu yang mulai dari bangun pagi. Ya, tentu memang masih ada orang-orang sukses yang ya bangunnya siang, tapi jauh lebih banyak orang-orang sukses yang bangun pagi. Kita bisa melihat beberapa atlet dan sebagainya itu disiplin bangun di pagi hari sebelum matahari terbit. Sadarkah kita siapa sih umat yang bangun sebelum matahari terbit? Ya muslim. Karena kita punya kewajiban untuk sholat subuh seperti sekarang yang kita lakukan tadi. Sementara yang lainnya mungkin hanya terikat dengan janji-janji. Misalnya, saya harus ngantor jam sekian, jam 7, ya berarti sebelum itu saya harus siap. Tapi ketika muslim, maka tidak peduli dia. Mau ada acara ngantor tidak, ada acara dagang tidak, yang penting bangun saya jam segitu. Nanti perkara saya akan menyelesaikan dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya, itu urusan nanti. Sholat lima waktu ini menjadikan jalan yang mudah untuk kita. Maka ada beberapa orang itu kalau bingung gimana, perbaiki aja sholatnya. Nanti kalau sholatnya sudah diperbaiki, waktu itu biasanya akan menyesuaikan. Karena ada banyak sekali elemen dalam badan kita itu yang sangat terikat dengan waktu sholat tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita punya elemen kesehatan dalam konteks hormonal, hormonal siang, hormonal malam. Nah, itu semua butuh distabilkan, salah satunya dengan penstabilannya khas di waktu-waktu sholat. Kita mulai misalnya dari subuh. Subuh ini adalah indikator awal untuk memecah kebuntuan agar tidak stres di hari tersebut. Maka bayangkan kita menghadap Allah tenang, ya disitulah poinnya. Kemudian berikutnya, tengah hari, ini waktu yang hampir semua orang itu sebetulnya merasakan lelah dan wajib istirahat, maka ada rehat siang. Muslim mengenalnya dengan sholat zuhur. Saat itulah saat yang paling pas untuk cas energi, cas spiritualitas, cas sisi iman dalam konteks ibadah. Lalu berikutnya ada waktu paling berharga yang sering diabaikan orang. Kalau kita lihat PMO-nya itu kan, di antara lima waktu sholat itu, sholat paling sepi adalah sholat jamaah asar. Bukan subuh, subuh itu masih mending dibandingkan sholat jamaah asar. Sholat jamaah asar itu di beberapa masjid sangat kentara, lebih minim dibandingkan yang lain. Itu menjadi satu fenomena yang menarik. Bahkan wal asar itu bisa diartikan, ditadaburi juga sebagai demi waktu asar. Itu oleh beberapa mufassirin. Ini sholat yang vital, karena selepas dari itu akan ada pergantian hormon dan sebagainya, maka diharapkan kita steady, siap, dan sholat yang memang pantang ditunda itu adalah sholat asar. Karena sholatnya itu kalau ditunda terlalu lama sampai mendekati waktu maghrib, itu mengkategorisasikan kita, na'udzubillah min dzalik, memiliki salah satu aja ya, semoga bagian dari munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nanti sambung untuk maghrib dan isya'nya dengan semua hikmah yang ada. Baru kemudian selepas itu, skala prioritas. Nah, skala prioritas kita sudah bisa melihat apa yang perlu dilakukan dan yang tidak. Maka timbang-timbangnya tentang ahsanu amala dan sebagainya itu akan selalu menjadi hal yang dinamis dalam kondisi seorang muslim. Tiga ini dulu saja, semoga bisa menjadi bekal. Nah, nanti selepasnya kita bisa sambung dengan diskusi yang nanti ujungnya semoga kita bisa buktikan bahwa manajemen waktu dalam Islam itu selayaknya perlu kita taati, karena itu tak lagi sebuah kebutuhan tapi bisa jadi sebuah kewajiban. Mungkin demikian sebagai sebuah pengantar, Mbak Muti, bisa kita sambung diskusi, silahkan.
1: Baik, ya pendengar, kami tentunya beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111 dengan tema kita di pagi hari ini, manajemen waktu, bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Dr. Ega Zainur Ramadhani. Silahkan pendengar, kami tentunya beri kesempatan dan juga untuk Anda saat ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 30 menit kurang lebih waktu kita untuk berdiskusi mengenai manajemen waktu langsung bersama narasumber kita di pagi hari ini bersama dengan Dr. Ega. Dengan topik manajemen waktu, silahkan kami beri kesempatan tentunya untuk Anda di layanan interaktif telepon 0717 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111. Ternyata pendengar, sembari menanti partisipasi Anda, kami hadirkan terlebih dahulu satu jeda pariwara berikut.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Nah itu nanti dalam konteks manajerial itu sampai ada manajemen berani mengatakan tidak. Karena kadang beberapa orang tuh ada yang iya semua semua diiyakan, begitu ngumpul semua ya Allah bubar. Nah itu kan berarti tidak termanage dengan baik. Ya seharusnya kan ada diperkirakan amanah ini selesainya kapan, ini selesainya kapan dan sebagainya, mampu nggak diselesaikan. Nah itu manajemennya sangat amat vital. Nah kalau kemudian tidak ada itu semua, maka kita kena penyakit. Penyakitnya itu memang tidak kita sadari, tetapi pada hakikatnya penyakit menunda-nunda waktu itu, menunda-nunda ya pemanfaatan waktu itu adalah sebuah penyakit yang macam-macam. Mulai dari yang pertama, tapi ini tidak kemudian bisa dipukul rata ya. Jadi dimulai dari respon dalam menyelesaikan berbagai masalah. Ada kalanya beberapa orang itu tuh, ya ini tergantung skala prioritasnya. Kalau kemudian dia dalam amanahnya, maka menyelesaikan dengan segera itu sebetulnya adalah sebuah kebajikan dan keutamaan. Contoh, misalnya dia punya amanah dalam hal organisasi, dalam hal jabatan, pemerintahan, dan sebagainya. Maka ketika ada masalah gitu, udahlah, ini kan waktu libur, tunggu besok saja. Ada kalanya betul, ada kalanya tidak betul. Karena kalau amanah itu melekat dalam dirinya, sudah. Itu konsekuensi. Maka tidak heran beberapa pejabat publik itu tuntutannya terkadang, ya kamu boleh gak ngantor, tetapi masalah ini harus selalu menjadi prioritasmu untuk disegerakan. Nah, tunggu besok, kadang tidak bisa menunggu besok. Nah itu yang penting. Berikutnya, apalagi terkait dengan masalah-masalah ibadah kita, penundaan itu terkadang membuat kita penuh dengan penyesalan. Dalam sirah itu tampak jelas bahwa orang-orang yang mengambil kesempatan lebih awal itu hampir dipastikan mendapatkan keuntungan luar biasa. Jadi semisal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti akan ada sekian ribu, sekian puluh ribu yang masuk surga tanpa hisab gitu kan, maka salah seorang sahabat kan langsung menyahut dan meminta, doakan aku masuk di sana ya Rasulullah. Jadi dia mengambil gerakan itu sangat cepat. Sementara sahabat berikutnya yang ketika meminta itu dijawab, engkau telah didahului. Nah jadi dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa kesempatan-kesempatan pertama itu kalau diambil itu hampir pasti menghasilkan hasil-hasil yang maksimal. Termasuk ketika kita bicara amal soleh apapun, menunaikan zakat dan seterusnya, itu juga konsekuensinya akan seperti itu. Nah karena ini kita bicaranya penyakit, maka solusinya memang harus seperti solusi berobat. Jika memang penyakitnya itu yang diperlukan adalah nasihat-nasihat hati, karena kadang penundaan waktu itu juga adalah indikator jenderalnya kita, hati, kolbun itu sedang bermasalah. Nah dalam konteks itu berarti kita perlu penyembuhannya sampai ke internal, sampai ke hati. Kalau cuma diperbaiki di luar saja, gak bertahan lama. Dan sudah beberapa kali kami pribadi menjumpainya, dinasihatin oke. Tapi ya mohon maaf, seperti peribahasa, hangat-hangat tai ayam, hanya saat keluar aja hangatnya. Saat itu oke. Begitu ditunda, gak sampai satu pekan kadang, besoknya aja udah berubah lagi, kembali ke semula, setelan pabrik kata orang. Nah berarti di konteks ini hatinya tuh yang perlu dicek lagi. Berarti perlu manajemen kolbun, perlu kemudian diobatin sesuai dengan kaidahnya. Banyak orang kemudian mencari terapi ala-ala mereka. Tapi pertanyaannya, efektif enggak? Kalau enggak efektif, udahlah, ngikut aja ulama yang sudah terbukti bisa menerjemahkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sesuai dengan aplikasi zaman. Nah gitu seharusnya. Baik, mungkin demikian dulu Mbak. Ada telepon kayaknya.
1: Iya, baik, kita angkat penelpon kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Pak Sabihis ya.
1: Iya, silakan Pak Sabihis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabihis. Silakan.
2: Jadi saya ingin bertanya sedikit Pak Dokter.
0: Ya, diaturkan Pak.
2: Tentang sholat. Misalnya kita itu sholat zuhur itu Pak Dokter. Misalnya kita kan sekarang ini taruhlah mulai waktu zuhur itu kan jam 12.
0: Yeah.
2: Nah sampai misalnya jam 3 itu akhir waktu.
0: Yeah.
2: Jadi misalnya kalau seperti saya ini

0: karena sebagai seorang petani ala kadar ini, sholat zuhur itu misalnya jam 2. Karena tadi keadaan sibuk. Apakah itu termasuk apa nih dalam waktu itu atau tepat waktu atau dalam waktu itu, Pak Dokter? Nah, cuma itu pertanyaan saya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Secara khusus kita akan membahas yang sholat zuhur ya. Jadi beberapa sholat itu ada yang karakternya itu adalah baik di awal waktu, kemudian boleh di dalam waktu, dan malah baik di akhir waktu. Wah, di akhir waktu, ya. Mari kita coba lihat satu persatu. Yang pertama subuh, ini akan terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi terutama. Maka kalau nanti bepergian sampai ke area-area dengan mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, itu jangan heran kalau sholat subuh itu di Turki sama di beberapa negara gitu, itu menjelang matahari terbit ya. Ini jam-jam mungkin segini kali ya. Jadi kalau datang di awal itu sepi, begitu menjelang terbit itu malah berbondong-bondong orang sholat. Itu tentang fenomena subuh. Nah, tapi kalau di Indonesia karena banyak Syafi'iyah, maka di awal waktu akan lebih baik. Karena kita akan ngejar jamaahnya. Kemudian yang kedua, zuhur. Zuhur itu bisa dikatakan dalam waktu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menunda ketika cuaca sangat panas. Tetapi catatannya memang ini semua dilakukan berjamaah bersama. Jadi melihat sikon yang ada. Kalau kemudian tidak, ya tentu di awal waktu. Kemudian asar. Asar ini sangat amat tertib. Nanti setara dengan itu adalah maghrib. Jadi waktu itu sebisa mungkin di awal. Jadi idealnya ini tidak memperhitungkan ini ya, arah matahari ya, itu panjang bayangan itu kalau sudah setara dengan kita kan start waktu asar. Nah, saat panjang setara dengan kita, saya sampaikannya setara ya, karena sebetulnya ada konversi ketika matahari itu berada di atas khatulistiwa atau di bawah khatulistiwa secara gerakan semunya. Nah, dalam konteks itu kalau sudah setara, sampai dua kali setara itu waktu yang diizinkan, diutamakan untuk sholat. Nanti kalau lebih dari itu, sampai sebelum menguning itu diperbolehkan. Nah, kalau sampai menjelang matahari menguning, jadi langit sudah kuning semua, mataharinya masih ada gitu ya. Jangan yang kuning semua. Kuning semua udah maghrib ya. Artinya warna kuning itu sudah mulai masuk di langit. Itu adalah waktu berbahaya ketika tanduk setan sudah mulai tampak. Ini waktu-waktu yang kalau dikerjakan jadi munafik. Maghrib itu bahkan dalam mazhab Syafi'iyah itu waktunya sangat pendek, tidak sampai ke asar, tidak sampai ke isya. Jadi pendek betul. Makanya ya kalau di area Sumatera sering kalau habis maghrib itu azan langsung iqomat ya. Meskipun saya sebagai yang lama menempuh pendidikan di Jawa juga cukup kaget, karena sebetulnya dikasih jeda pun masih bisa gitu, tidak perlu secepat itu. Tapi Allah alam, mungkin itu ijtihad ulama-ulama waktu itu. Kemudian isya. Isya ini yang terbaik adalah diakhirkan. Jadi kurang lebih kalau di jam-jam kita itu di jam-jam ya 8:30, jam 9. Dengan catatan semuanya adalah berjamaah dan di masjid utamanya gitu. Sehingga di konteks itu dulu waktu isya itu sholatnya itu azan, kemudian nunggu memang, dan nunggunya itu bisa sejaman, 7 sampai ke jam 8:30 itu kan ya 1.5 jam lebih. Maka sahabat yang menunggu dapat pahala dihitung sholat sejak nunggu. Wah, itu kan berarti berjam-jam dia sholat. Sementara yang lain tetap biasa dapat pahala jamaah juga dan seterusnya. Nah ini, maka kita masuk ke pertanyaan. Zuhur sebagai kondisi yang memang waktunya longgar. Kalau tadi pertanyaan adalah asar, jawaban saya mungkin akan berbeda. Tetapi kalau jawabannya adalah zuhur, maka silakan dilihat ini, Pak. Kalau memang produktivitasnya menghajatkan demikian, semoga Allah ampuni mengambil rukhsah itu. Tetapi kalau bisa jangan terus meneruslah. Sesekali tetap diupayakan di awal waktu, jangan di dalam waktu. Karena kan terminologinya itu jelas ya, di awal waktu sama dalam waktu. Dalam waktu itu ya antara itu tadi, bahwa subuh itu misalnya sampai syuruk. Jadi tidak bisa kalau saya bangun tidur langsung subuh. Bangunnya jam berapa? Jam 7. Lah, itu kan dah lewat waktunya. Lah, kok bisa lewat? Kan belum waktu zuhur. Tidak semua sholat itu batasnya adalah waktu sholat berikutnya. Kalau begitu caranya, ada orang subuhan jam 11. Wah, kacau sekali kalau begitu mazhabnya. Mantap siapa pula itu. Nah, jadi di konteks ini, zuhur itu memang waktunya dari sampai sebelum asar. Maka cukup longgar, hanya hati-hati, jangan terlalu mepet dengan asar kalau tidak ada uzurnya. Sehingga kalau memang produktivitasnya menghajatkan demikian, diselesaikan. Tapi sesekali di waktu libur, mungkin di waktu tidak beraktivitas, semoga tetap ditunaikan yang tepat-tepat waktu tadi Pak, karena itu bagian dari hal yang vital. Terlebih sholat jamaah itu kan di masjid itu hukumnya itu terbagi sekian. Saya tidak sedang membahas yang fardu ain ya, saya membahas yang fardu kifayah dulu aja deh. Fardu kifayah itu adalah salah satu pendapat mu'tabar dari madhab syafi'iyah, yang kalau kita sering ngambilnya adalah yang sunnah mu'akkad. Tapi sebetulnya salah satu ulama syafi'iyah itu ada yang menguatkan yang fardu kifayahnya. Artinya kalau suatu kampung, suatu wilayah itu tidak ada yang sholat jamaah, itu semuanya dosa. Jadi tetap kita harus melihat masjid itu isi gak. Kalau kosong sama sekali, beban tuh. Harus ada yang jamaah di situ. Nah, itu yang juga perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Sekiranya memang lebih masjid terjangkau dan sebagainya, atau bisa ngambil jeda, akan lebih baik demikian. Jadi itu juga akan membantu produktivitas kita, karena terkadang kita bekerja terus menerus baru kemudian sholat, itu tidak lebih produktif dibandingkan kita jeda dulu baru bekerja lagi. Sekali lagi, penelitian di Wall Street sudah menunjukkan itu. Mereka yang dipaksa terus bekerja tanpa jeda baru makan, atau dikasih jeda di tengah hari baru aktivitas, ternyata lebih produktif yang jeda tengah hari. Padahal gak dibilang sholat loh, jeda saja. Maka mulai dipertimbangkan untuk mendisiplinkan diri di awal waktu. Ya, mungkin demikian Om Uti.
2: Ya, baik, pendengar, kami masih beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung. Oke, kita langsung saja ke penelpon berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh, Mbak Muti.
2: Iya, selamat pagi, Pak.
3: Iya, Pak Zul Rezar di sini.
2: Iya, monggo Pak Zul.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul, silakan.
3: Nah, ini Pak Dokter ya, kalau kita bicara masalah waktu, maka sholat itu berulang-ulang, Pak Dokter, dari sholat zuhur sampai ke zuhur lagi kan?
1: Iya.
3: Jadi Allah, ada hadis yang mengatakan bahwa Allah sangat sangat menyukai hal yang diulang-ulang itu, Pak Dokter. Nah, jadi untuk menerapkan hal yang diulang-ulang ini memang perlu disiplin waktu. Ya, sangat sulit sekali, Pak Dokter. Tapi kalau sudah terbiasa, kita sayang meninggalkan waktu-waktu yang kita biasa kita lakukan ini, Pak Dokter. Nah, juga ini berkaitan masalah amalan misalnya. Amalan, kita ada amalan mungkin dari guru-guru kita apa. Ini juga perlu disiplin waktu. Kalau waktu itu kita harus apa tuh, mau tidak mau kita harus duduk di situ mengamalkan itu. Yeah. Kalau tidak ada sama sekali ada bekas di hati kita dan sebagainya terhadap Allah itu untuk mencintai Allah, Pak Dokter. Nah, kalau kita sudah berdisiplin waktu, mungkin kita merasakan cintanya kita kepada Allah. Maka ini sesuatu yang lain, mungkin yang beda dari yang lain. Mohon pencerahannya, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung ingin Uti ya?
2: Ya, langsung baik aja. Monggo, Dokter.
1: Ya, terima kasih Pak Zul. Pertanyaan Pak Zul, memang Pak Zul Faizar memang selalu bukan menggelitik, tapi membangkitkan sisi yang harusnya kita pahami bersama, yakni sisi hakikat dan sebagainya. Diskusi dengan guru dan sebagainya, mencari keberkahan waktu dan seterusnya, itu menjadi suatu elemen yang memang vital ya, kalau kita boleh menyampaikan. Dan keberkahan-keberkahan waktu itu juga menjadi sesuatu yang tidak semuanya itu akan dirasakan sama bagi sekian orang. Waktunya 24 jam sama, tetapi ada orang yang kok produktif sekali, kok untuk ibadah jadi kuat sekali gitu. Ya, karena ada beda di dalam konteks berkah itu, satu. Kemudian yang kedua, juga jangan sampai berputus asa. Karena saya bersyukur sekali ada hadis Hanzalah ini ya. Yang apa, suatu ketika kan Hanzalah radhiyallahu an itu kan tiba-tiba ngomong agak keras dan didengar oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jadi munafik gitu kan. Weh, maka kan Abu Bakar jaga omongan dong. Kok mikir begitu? Nah, kemudian kan disampaikan, kita tuh kalau dekat dengan Nabi itu, wah, kayak apa ya, surga neraka tuh udah tampak di hadapan kita gitu. Jadi kita tuh sangat kayak, sangat ya soleh lah, sangat beriman, sangat bertakwa gitu. Tapi begitu keluar dari majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke keluarga, kembali ke pekerjaan, udah hilang tuh, lupa semua. Apa nggak munafik kayak gitu tuh? Nah, Abu Bakar menyampaikan, aku juga begitu, nangis dua-duanya teruskan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan juga sering begitu ya. Misalnya sampai di majelis ilmu gitu kan, dapat nasihat itu, berapi-api gitu, begitu keluar, ya lupa lagi. Nah, kena dong jangan-jangan. Nah, untungnya dua sahabat mulia ini itu bertanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga melegakan kita. Emang jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gimana? Sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sampai kamu bisa mempertahankan iman yang mana, yang saat dapat ilmunya, dapat hidayahnya, dapat taufiknya sampai ke ujung, maka malaikat itu akan turun dan menyalami kita. Artinya malaikat itu turun terus ngasih hormat, kurang lebih begitulah. Jadi ya artinya itu suatu hal yang secara manusiawi memang sulit diraih. Sehingga kalau seseorang bisa mendapatkan itu, wadah, posisinya itu bisa jadi sudah di atas malaikat tuh. Biiznillah. Nah, sementara orang-orang umum dan awam akan tetapi saatan-saatan. Ada waktunya-waktunya. Jadi ketika waktunya itu memang waktu muncul, ingat, ya disyukuri. Suatu saat lalai gitu, ya itu kemudian membawa ke dosa, ditaubati. Nah, pola-pola yang begitu-begitu, pola-pola manusiawi bukanlah pola-pola yang dibenci. Ada kalanya lalai, ada kalanya ini. Yang penting ketika suatu saat sudah mendekat kepada Allah, itu pas lalai itu gak jauh-jauh amat, sehingga masih ada rem kontrol dan seterusnya. Nah, manage-nya tidak hanya waktu, kalau ini manajemen spiritualitas dan sebagainya menjadi hal yang vital. Dan ini sekaligus sebagai sebuah isyarat, kita itu butuh referensi, butuh guru dan sebagainya. Maka jangan merasa bisa sendiri. Kalau di masjidnya ada kajian, ada ustaz-ustaz tempat bertanya, bergaullah dengan beliau-beliau. Nah, semoga Allah mudahkan. Mungkin begitu. Ada lagi mungkin, Pak Mut?
2: Iya, kali ini pendengar dari WhatsApp. Kita oke.
1: Okay. Ada telepon tuh.
2: Iya, ada telepon juga tapi yang WhatsApp sudah terangkat. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbak Mutia.
2: Betul. Silakan.
4: Alang saja waktunya sedikit lagi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Ega. Ya, begini tadi masalah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada fardhu ain dan fardhu kifayah di kan. Kalau fardhu ain kan seperti hanya mengurus jenazah, kalau tidak yang ngurus berarti yang dosanya satu kampung kan itu. Kalau fardhu kifayah mungkin kehubungan ibadah yang individu itu kan. Nah, sekarang benar nih Pak. Bagaimana kalau misalkan ada seperti begini Pak? Kalau kita hidup sebuah lingkungan, kalau tidak mampu untuk memberkahi, maka pindahlah, itu kan seperti itu. Karena kalau misalkan di satu banyak maksiat atau bagaimana, saya pernah ngalamin Pak dulu, itu kan kita hidup sebuah daerah, biasanya banyak sebagai sebung ayam, juga sebagai saya tidak mampu untuk mengerti, akhirnya pindah tempat aja. Nah, bagaimana cara solusinya seperti itu? Baik. Kan tadi juga dosa kalau memang itu satu. Di satu tetangga berbuat maksiat kita tidak memperingatkan, hukumnya dosa. Tapi kebagaimana kalau tidak kemampuan, misalkan daripada efeknya jelek. Mungkin itu yang saya tanyakan Pak Ustadz Ega. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi yang telepon ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, yang telepon tadi gimana? Jadi belum kontak lagi ya?
2: Belum terkontak lagi. Baik. Tapi kita masih beri kesempatan Ustadz. Monggo boleh dulu ya, yang
1: Pak. Dari WhatsApp message
2: dari
1: ada.
2: Dari pesan WhatsApp sudah.
1: Sudah habis ya. Berarti tinggal telepon kalau mungkin ada. Moga-moga nanti cukup waktu yang tinggal lo berapa menit lagi ini.
2: 10 menit kurang dari 10 menit. Monggo Ustadz.
1: Bismillah. Ya, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Nah, ada telepon.
2: Oke, baik. Kita satukan berarti ya, Dok ya.
1: Bismillah, kita coba. Silakan.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Udin di Riyadh.
2: Oh iya, monggo Pak Udin.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Silakan.
5: Begini Pak Ustaz. Ini yang pengalaman pribadi saya lah ya. Saya di ini di rumah sakit kejadiannya ini. Bukan sekali dua kali. Setiap kali sholat itu ada sekitar 10 orang yang hadir itu. Nah, di antara 10 orang ini ujung-ujungnya enggak ada iman.
1: Oh iya. Baik.
5: Nah, karena mungkin tanggapan orang saya sebagai orang tua mungkin tidak saya sendiri menyadari mengenai agama ini ya tidak sampai setengah mengerti ilmu agamanya.
1: Baik.
5: Nah, jadi saya punya prinsip daripada batal semua. Ya, sudah semampu saya sangka sebagai imam.
1: Yeah.
5: Nah, hal ini bagaimana, Dok? Hmm. Kalau salah gimana, kalau benar gimana? Baik. Mohon pencerahannya, Dok.
1: Baik. Oke. Baik. Bismillah. Ya, terima kasih Pak Udin. Terputus kah? Sudah ya?
2: Sudah.
1: Oh ya, baik-baik. Bismillah. Ya, barakallah Pak Udin. Bismillah. Saya coba gabung antara Pak Ahmad Irwan dengan Pak Udin ya. Yang pertama, mungkin saya sedikit izin saya luruskan Pak Ahmad Irwan tadi kebalik ya. Fardu Ain itu fardu yang individual. Artinya dikerjakannya wajib masing-masing kita. Sementara fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Dan dalam beberapa mazhab seperti halnya sholat jamaah di masjid. Itu konteksnya fardu kifayah. Jadi kalau tidak dikerjakan, satu kampung, satu golongan gak ada yang mengerjakan. Misalnya ada orang meninggal, gak ada yang ngurus. Udah dosa semua. Bahkan sedunia. Jadi misalnya, ya kita tahu, sedunia tahu gitu. Wah itu dosa. Makanya kenapa kok kadang dalam pengurusan jenazah itu, terutama mohon izin ya, bagi yang mu'alaf-mu'alaf itu, itu seperti agak diperkuat. Karena ya kadang kan konfliknya, keluarga merasa tidak tahu, dan sebagainya mau diurus ala kepercayaan dan seterusnya. Nah itu kan jadi problem. Sementara di kami itu ada beban fardu kifayah itulah. Oke. Nah kembali ke yang tadi pertanyaan Pak Ahmad Irwan. Jika kemudian lingkungan sekitar itu memang memberikan dampak yang begitu dominan buruk dan ada kesempatan dipermudah untuk pindah, maka memilih pindah itu juga bukan hal yang salah. Karena itu menyelamatkan diri itu penting. Ku anfusakum. Pertama kali itu kan begitu, wa ahlikum naro, kemudian diri, keluarga, itu prioritas pertama dalam konteks penyelamatannya. Baru kemudian kita berbicara yang lain. Maka dulu nasihat salah seorang sahabat ya, itu ketika awal itu kan banyak keluarga-keluarga muda gitu, pokoknya semangatnya ingin berdakwah, terus membawa keluarganya ke lingkungan yang agak-agak nakal gitulah. Nah, tapi kan anak ini kan nanti akhirnya jadi kena korban, karena dia kalau ditinggal kerja dan sebagainya gitu, mainnya dengan siapa? Anak tetangga. Nah, kalau anak tetangganya jago ngomong kotor, terbawa juga itu anak. Jadi ya, memang perlu ada filternya dan sebagainya, itu perlu dilihat. Tapi kembali itu kembali kejujuran diri, sanggupnya seperti apa? Karena ada hak tetangga dan sebagainya, itu lebih-lebih perlu dipertimbangkannya itu sesuai dengan kemampuan diri. Tetapi kalau memang mampu, mungkin kita perlu ingat gontor ya. Tentu kalau saya menyebut nama pondok ini, gak ada yang gak tahu. Pondok Modern Darussalam Gontor. Gontor itu nama daerah. Itu dari bahasa gabungan yang berarti gon, tempat, tor, kotor, tempat kotor. Itu tempat maksiat dulu. Tapi kita bisa melihat sekarang, 100 tahun lebih itu tempat yang sangat islami. Artinya ada kalanya juga perubahan itu munculnya dari kita yang bertahan di situ. Maka silakan diuji, silakan mohon dicek dalam diri sendiri, silakan mohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang tepatnya itu melangkah bagaimana. Maka insya Allah tidak akan salah. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan Pak Udin. Nah karena tadi itu adalah fardu ya, saya ngambilnya lebih dekat ke fardu ya Pak ya, Pak ya. Jadi kalaupun ada yang mengambil sunnah mu'akad ya diaturkan, tapi tolong dimaknai yang kuat benar. Sunnah mu'akad itu berarti sunnah yang sangat diutamakan. Kalau diri kita tidak mengutamakan itu ya, ya kita bohong berarti, karena ini sunnah mu'akad, saya sholat sendiri. Lah bohong dong berarti. Kalau ada kesempatan jamaah. Gitu ya. Nah, ada telepon? Oh bukan ya. Di luar, baik. Baik, bismillah. Maka sebagai, ini menjelang waktu ya. Bismillah. Nah, maka dalam konteks itu, ketika memang ada dan bisa dikumpulkan, itu satu, mungkin kewajiban dari pihak yang memiliki kuasa, dalam hal ini rumah sakitnya atau instansinya, itu selayaknya memberikan sebuah ketetapan sesuai dengan kuasa. Ada yang ditakmirkan lah, meskipun itu musola kantor, musola rumah sakit, musola instansi, musola perusahaan, ada yang ngurus. Sehingga sampai di sana itu adzan itu ada dan sebagainya, tidak kemudian semuanya otomatis secara alami. Kewajiban kita tidak sekedar mendirikan tempat ibadah, kemudian dikosongkan begitu saja. Ngisinya itu kewajiban kita juga. Nah itu satu dari pihak yang memiliki kuasa, sehingga nanti minimal ada marbotnya. Marbotnya itu kan kadang double-double ya, adzan iya, komat iya, imam iya, ya sudah kalau adanya begitu. Tapi kalau memang dia mempersilahkan dan sebagainya, ya kita terima dan seterusnya. Nah berikutnya jika memang tidak ada, tapi ada sekian orang, mengajak berjamaah itu mendapatkan pahala keutamaan istimewa, pahala jamaahnya sendiri plus pahala ajakan, yang berarti berdobel-dobel lagi pahalanya. Tapi saya merasa tidak mampu, cek lagi deh, maksud ia tidak mampu, hampir dipastikan sebenarnya itu mampu kok. Kesalahan dalam sholat itu ada kesalahan yang besar, ada kesalahan yang kecil. Yang ma'fu, yang dimaafkan itu adalah kesalahan-kesalahan yang kecil. Jika memang kita mengambil posisi imamnya itu karena tidak ada yang mau, itu justru malah sebuah keutamaan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita lebih baik daripada seseorang yang menjadi imam, maka kitanya beresiko kalau tidak menawarkan diri. Maka tawarkan diri dulu. Misal hafalan lebih bagus, suara lebih fasih, dan sebagainya, pemahaman keselamatan lebih kuat. Tawarkan diri dulu. Tapi kalau merasa enggak, udah diberikan. Maka dalam konteks tertentu, misalnya imam-imam tetap di masjid tertentu yang suaranya masya Allah itu, hafalannya juga sangat kuat, itu kalau jadi makmum ya, ya rada keterlaluan sebetulnya. Kecuali dalam konteks menghormati sebagai tuan rumah ya. Nah, tapi kok di instansi kan tuan rumahnya siapa? Paling pegawainya kan seharusnya. Kalau enggak ada, ya sudah gitu. Nah, maka kalaupun ada kesalahan, semoga termasuk kesalahan-kesalahan yang kecil, jangan sampai was-was mengganggu amal solih. Poinnya di situ. Baik, karena terkait dengan waktu ya Mbak Muti, ya, saya izin mengakhiri. Inilah manajemen waktu yang saya khususkan, manajemen waktu dalam Islam. Bahwa kita langkah pertama adalah memprioritaskan akhirat kita, kemudian mengisi berbagai hal terkait dengan akhirat ini, dan semoga Allah memudahkan pada kita untuk melangkah selanjutnya dan mengisi dunia-dunia dengan mudah sehingga setiap harinya terasa sangat mudah. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita, semoga manajemen waktu kita makin baik. Amin. Sehingga nanti kita ditanya Allah, kita memiliki jawaban yang baik pula. Kurang lebihnya kami dalam bersama mohon maaf, kami kembalikan kepada Mbak Putih dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ega atas ilmu baru tentunya di pagi hari ini dengan topik kita manajemen waktu. Terima kasih juga untuk Anda pendengar telah berpartisipasi dalam kajian Islami Mutiara pagi.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan sajian informasi berikutnya dalam Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: kami berdiskusi dengan teman-teman ya, baik itu BPBD, ada SAR dan sebagainya, pemadam kebakaran. Saya lihat ini teman-teman ya secara organisasi sudah cukup baik.
1: Dan hari ini saya rasa untuk petugas ya, dari Satlak Terjakti maupun dari polisian, semuanya melakukan pengawasan secara ketat.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Hadapi potensi karhutla, Pangdam 2 Sriwijaya meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi.

Polda Kepulauan Bangka Belitung terus mendalami penyelundupan timah yang marak terjadi dari wilayah Belitung. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah, edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya, Mutiara Oktah.

0: Hadapi potensi karhutla, Pangdam 2 Sriwijaya meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi. Septraningsi RRI SP Belitung.
1: Nah, sengaja datang ke Pulau Belitung, meninjau langsung ya, pos atau satuan-satuan BPBD di Belitung.
2: Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pesan tersebut disampaikan Maijen TNI Ujang Darwis saat meninjau posko karhutla BPBD Belitung Timur. Dari hasil peninjauan, ia pun menilai kesiapan organisasi, peralatan, dan juga personil penanggulangan bencana di Belitung Timur sudah cukup baik.
1: Ya, kami berdiskusi dengan teman-teman ya, baik itu BPBD, ada SAR dan sebagainya, pemadam kebakaran. Saya lihat ini teman-teman ya secara organisasi sudah cukup baik. Kemudian alat peralatan yang ada juga rata-rata siap digunakan. Personil yang mengawaki juga sudah sangat profesional ya. Tadi saya titip pesan karena sekarang kita tahu kemarau panjang gampang sekali terjadi kebakaran, contohnya apakah lahan, hutan dan sebagainya. Tapi setelah saya tinjau ini, saya optimis teman-teman di wilayah Belitung maupun Belitung Timur ini siap untuk menangani tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Anwar, mengatakan kunjungan Pangdam menjadi momentum penting bagi BPBD Belitung Timur, sekaligus menambah semangat personil dalam menangani karhutla di wilayah tersebut.
3: Ini sejarah besar buat BPBD. Ditinjau langsung oleh koordinator besar di Karhutla Nasional melalui Pangdam 2 Sriwijaya. Terus terang saja ini kebahagiaan kami dan dengan saran dan arahan beliau, mungkin itu menjadi pemicu kami untuk tetap mempertahankan dan menambah semangat di lapangan.
2: Robi juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh unit pemadam kebakaran, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Menurutnya, penanganan karhutla juga membutuhkan keterlibatan TNI Polri dan juga masyarakat secara luas. Dari Manggar, Belitung Timur, Septraningsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk menanggung ribuan JKN warga nonaktif. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Gak ada perusahaan swasta mengelola PJS ini.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sebanyak 19.077 warga berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Upaya dilakukan menyusul adanya perubahan kepesertaan JKN baik yang berasal dari penerima bantuan iuran, PBI pemerintah pusat maupun peserta yang berdampak perubahan data sosial ekonomi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak.
4: Kalau tidak negara yang mengelola, maka nggak ada yang ngelola. Nggak ada perusahaan swasta mengelola PJS ini dengan iurannya yang kecil, kemudian covernya besar sampai hemodialisa bisa, sampai care lab ya, care lab juga bisa tanggung, sampai CT scan ditanggung, banyak. Jadi kita berhusnuzon saja bahwa ini program yang betul-betul membantu masyarakat.
5: Menurut Ferry, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menutup kebutuhan JKN ini dibutuhkan sekitar 6,2 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Menurutnya perubahan desil tidak selalu disebabkan kesalahan administrasi.
4: Ketika masyarakat ditemui di desil 5, di desil 6 atau 7, ternyata fakta di lapangan rumah juga tidak baik, tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Maka dia harus dilakukan pemutakhiran, pembaharuan data dengan downgrade desil.
5: Baharudin menuturkan masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka mulai mempersiapkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Bustami Ahmad melaporkan.
6: Hasil dari verifikasi tahap kedua kemarin dapatlah kita.
7: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kabupaten Bangka mulai mempersiapkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 Masehi atau 1448 Hijriah. Persiapan tersebut salah satunya terkait verifikasi kuota jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Diapul Pramungga mengatakan, verifikasi kuota jemaah haji yang akan diberangkatkan disesuaikan dengan estimasi porsi keberangkatan dari jumlah kuota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terbagi ke 7 kabupaten kota yang ada.
6: Untuk kuota provinsi itu 1077, nah dibagilah 7 kabupaten kota. Jadi untuk sementara ini, hasil dari verifikasi tahap kedua kemarin dapatlah kita jumlah untuk khusus Bangka 284. 284 itu 269-nya jemaah reguler, 15 orangnya prioritas lansia.
7: Dari hasil tersebut, pihaknya masih menunggu proses verifikasi yang menyatakan data jumlah jemaah haji yang berhak lunas setelah melewati medical check-up. Dengan syarat pelunasan harus istitoah atau istitoah dengan pendampingan setelah melewati medical check-up. Menurutnya, untuk biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2027 belum ada keputusan dari pusat. Namun sebagai bayangan dari 2 tahun kemarin, yakni tahun 2025 sebesar 27 juta lebih dan 2026 sebesar 26 juta lebih. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Polda Kepulauan Bangka Belitung terus mendalami penyelundupan timah yang marak dari wilayah Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
8: Baik, hari ini saya rasa untuk petugas ya, baik dari Satlak Trisakti maupun dari kepolisian.
9: Polda Kepulauan Bangka Belitung terus mendalami kasus dugaan penyelundupan timah ilegal di wilayah Belitung. Kepolisian menegaskan proses penyidikan. Kasus penyelundupan 8 ton timah yang digagalkan oleh Ditlairut Polda Babel masih berjalan untuk mengungkap jaringan maupun pihak yang terlibat. Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombespol Agus Sugiarso menyatakan perkara ini masih dalam tahap awal penyidikan. Menanggapi maraknya praktik penyelundupan timah di wilayah Belitung belakangan ini, Agus menjelaskan kondisi geografis Belitung yang merupakan daerah kepulauan menjadi salah satu faktor pemicu. Keberadaan pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus yang tersebar di banyak titik kerap dimanfaatkan para pelaku. Selain faktor geografis, tingginya harga jual timah di luar daerah juga menjadi dorongan utama maraknya aksi ilegal tersebut.
8: Baik, hari ini saya rasa untuk petugas ya, baik dari Satlak Trisakti maupun dari kepolisian, semuanya melakukan pengawasan secara ketat. Seperti itu, jadi diharapkan juga seluruh warga masyarakat bisa mematuhi aturan yang berlaku, yang mungkin dari perbuatan penyelundupan ini negara mengalami kerugian seperti itu. Untuk kerugiannya sekitar 8 tahun kita belum bisa kalkulasi ya, karena masih di dalam nilai politik, nanti akan kita sampaikan di perkembangan penyelidikan selanjutnya.
9: Diberitakan sebelumnya, dalam rangka menindaklanjuti arahan Kapolda Bangka Belitung terkait pengetatan tata niaga timah, jajaran Direktorat Polairut Polda Babel bersama Tersat Polairut Polres Jajaran melaksanakan kegiatan antisipasi penyelundupan dengan melakukan pengecekan muatan setiap kendaraan yang akan menyeberangi melalui pelabuhan. Direktur Polairut Polda Babel, Kombespol Rudi Saiful Hadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari arahan Kapolda Babel agar tata niaga timah dapat berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Sungai Liat yang disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali gelar gerakan pangan murah, harga ayam hingga telur di bawah pasaran. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
10: Yang pertama tentu tujuannya buat juga untuk membantu pengendalian ya, pengendalian apa namanya inflasi di Kota Pangkal Pinang.
11: Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Dispaper menggelar gerakan pangan murah atau GPM di Taman Mandara Kota Pangkal Pinang Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga di bawah harga pasaran, mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur, bumbu dapur, sayuran hingga daging ayam tersedia dalam kegiatan tersebut. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan gerakan pangan murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah kota membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Menurutnya gerakan pangan murah menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di Kota Pangkal Pinang.
10: Dinas Pangan dan Pertanian ini saya minta untuk mengadakan kegiatan pangan murah ini dan ini harus diintensifkan. Yang pertama tentu tujuannya buat juga untuk membantu pengendalian ya, pengendalian apa namanya inflasi di Kota Pangkal Pinang dan kita kolaborasikan.
11: Pengendali inflasi tersebut kata dia dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk Dinas Pangan dan Pertanian, Bulog, Tim Penggerak PKK, serta kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, gerakan pangan murah kali ini dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Tim Penggerak PKK Kota Pangkal Pinang dan Dinas Kesehatan. Menurutnya terdapat 13 vendor yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
12: Vendornya ada 13 ya, 7-nya itu UP2K PKK, sisanya itu vendor-vendor yang seperti biasa, vendor-vendor bahan pangan pokok, ada Bulog, kemudian ada distributor Dayat, kemudian ada telur, kemudian ada ayam juga, dan KWT.
13: Dan harganya memang jauh di pasar?
12: Ya, jadi kalau di pasar harga ayam itu ada berkisar di 46 sampai 50. Di sini kita jual 40.000, kemudian kalau bulatnya itu 32.
11: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga mendorong masyarakat untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari di lingkungan masing-masing seperti sayuran dan cabai. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang, DPKP Bangka Belitung mencatat produktivitas beras lokal menurun. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
14: Pertaniannya ya kita ini ya, kalau sekarang sih produktivitas turun otomatis. Turun.
15: Berapa persen bang dari...
16: Musim kemarau yang berkepanjangan mulai berdampak pada sektor pertanian di Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Babel mencatat terjadinya penurunan produktivitas pertanian akibat minimnya pasokan air. Meski belum memegang data spesifik mengenai persentase penurunan, Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan memastikan aktivitas penanaman dan panen di sejumlah wilayah termasuk kawasan sentra beras Rias Bangka Selatan saat ini mengalami penundaan. Petani diminta menunggu ketersediaan air yang cukup sebelum memulai masa tanam berikutnya. Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, DPKP Babel menyiapkan beberapa langkah penanganan darurat dan perbaikan infrastruktur. Terkait pasokan beras lokal, kata Kurniawan, produksi beras daerah umumnya mampu menyokong hingga hampir 30% dari total kebutuhan masyarakat Bangka Belitung.
14: Pertaniannya ya kita ini ya, kalau sekarang sih produktivitas turun otomatis.
15: Turun. Berapa persen bang dari?
14: Oh kami belum dapat laporannya. Tapi yang jelas menurun karena kan panen belum ada, penanaman belum kan, nunggu airnya cukup dulu. Jadi kita lebih ke perbaikan sistem irigasi dan mungkin kita pola tanam kita ubah.
16: Sementara itu sebelumnya perakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan bahwa BMKG mewanti-wanti para petani agar menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi iklim kemarau panjang.
17: Kalau untuk pertanian sejauh-jauh hari kami sudah menghimbau untuk mungkin merekondisi atau menyesuaikan sesuai dengan kondisi iklim karena kita menghadapi musim kemarau yang kemungkinan lebih kering dan lebih panjang.
16: Lebih lanjut, petani diimbau untuk sementara waktu tidak memaksakan menanam padi guna menghindari risiko gagal panen akibat kekurangan air. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Mendengar informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah edisi kali ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini dari dunia olahraga, dari perhelatan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim bulu tangkis putra beregu Indonesia berhasil mempersembahkan medali emas pertama dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026 untuk Indonesia tercinta. Torehan ini didapat oleh tim merah putih usai menang 3-2 atas Tiongkok di final beregu putra. Pada pertandingan yang berlangsung di lapangan 1 Ichi Nomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis 24 September kemarin, Indonesia sempat terdesak. Dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama dalam partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Shi Yuki. Tunggal nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set dengan poin 13-21, 18-21 atas lawannya. Pada laga ganda putra pertama, pasangan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri turut ditaklukkan atas pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai takluk 22-2, 21-19, 14-21. Ombak berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia pada laga tunggal putra kedua. Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match 2-3-2-1, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Cornando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan Indonesia pada laga ganda putra kedua. Leo Daniel menang 2 set langsung dengan poin 2-3-2-1, 21-10 atas pasangan He Jiching Liu Ying. Muhammad Zaki Ubaidillah ternyata berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed mampu merebut kemenangan 2-3-2-1, 21-13 atas Weng Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus menjadi laga pamungkas. Ubed mengarahkan segala daya untuk mempersembahkan yang terbaik. Medali emas pertama Asian Games 2026 bagi Indonesia berhasil diraih. Dukungan dari tim mendobraknya untuk tetap berani menghadapi perlawanan lawan di sepanjang permainan. Dan inilah menjadi penantian panjang bagi Indonesia tentunya, pendengar, setelah 20 tahun penantian akhirnya Indonesia bisa merebut medali emas di Asian Games 2026 untuk kategori beregu putra, yang ini menjadi suatu kebanggaan juga tentunya bagi Indonesia, di mana ternyata tim beregu putra Indonesia dari bulu tangkis ini berhasil meraih emas dan ikut mengharumkan Indonesia dan membuat Indonesia raya bergema semalam di Aichi Nagoya, Jepang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, setelah tadi kami hadirkan informasi olahraga dari perhelatan Asian Games 2026, kali ini kita beralih ke informasi lokal dari wilayah Bangka. Kali ini Pertamina menambah drop biosolar di SPBU Nibung Koba untuk mengatasi antrean panjang. Pertamina menambah drop biosolar di SPBU 24.331.131 Nibung Koba, Bangka Tengah. Langkah ini menjadi salah satu alasan untuk mengatasi antrean yang panjang. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel bersama Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya dan kepolisian meninjau langsung penyaluran BBM. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya mengatakan antrean terjadi karena keterbatasan ketersediaan solar maksud kami. Pertamina juga menyiapkan solusi tambah alokasi. Pertamina menyatakan yang juga mempertanyakan hari tertentu yang sering mengantrian, nantinya lokasi juga akan ditambah pada hari-hari tersebut untuk mengurangi antrian yang mengular. Didit mengimbau pemilik kartu subsidi tepat agar tidak meminjamkan kartunya ke orang lain karena hal itu bisa menyebabkan pemblokiran. Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung Satrio Wibowo Wicaksono menyebut alokasi awal biosolar 8 kiloliter per hari dari hari Senin hingga Jumat, kini ditambah 8 kiloliter untuk hari Sabtu. Dan Area Manager Communication Relation and CSR Sumbaksel Rusminto Wahyudi menegaskan Pertamina terus berkoordinasi agar penyaluran dapat tepat sasaran. Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran biosolar dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Ya pendengar, saat lagi kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Untuk kita tetaplah bersama di Sajian Bangka Belitung Pagi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka.